0: menegaskan paradigma pembangunan Indonesia ke depan harus bergeser dari pendekatan yang mengeksploitasi lingkungan menjadi pembangunan. Rian Suryadi melaporkan.
1: Dalam satu negara, region di antara negara, itu juga banyak yang berkembang.
2: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan paradigma pembangunan Indonesia ke depan harus bergeser dari pendekatan yang mengeksploitasi lingkungan menjadi pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perlindungan dan pemulihan lingkungan. Menurutnya selama ini, pembangunan kerap meninggalkan kesenjangan baik antar daerah, di dalam negeri, ataupun antar negara. Karena itu, diperlukan paradigma baru yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjadi kelestarian lingkungan. Ia pun mencontohkan rehabilitasi mangrove sebagai salah satu model ekonomi hijau yang memberikan manfaat ekologi sekaligus keuntungan ekonomi. Jumhur juga menegaskan manfaat ekonomi dari aktivitas tersebut harus dirasakan terutama oleh masyarakat yang berada di kawasan tapak.
1: Dan saya ingin dalam pemulihan lingkungan itu masyarakat tapak, orang yang di bawah, orang yang bekerja di bawah harus betul-betul menerima manfaat paling banyak. Maka itu prosperity menjadi penting. Di sini ada deputi dari UMKM, Pak. Ya. Nah, nanti UMKM harus begini, Pak. Besok dengan climate action ini, Pak, ada perdagangan karbon. Nanti akan ada tiba-tiba masyarakat di daerah itu punya duit banyak.
2: Menurut aktivis lingkungan Tiza Mafira dalam acara Net Zero Summit 2026, transisi energi seharusnya tidak dipandang semata sebagai agenda lingkungan, melainkan sebagai upaya yang memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Ia pun mencontohkan, masyarakat kini semakin merasakan dampak perubahan iklim, mulai dari kualitas udara yang memburuk, meningkatnya risiko banjir, hingga perubahan pola musim yang menyebabkan hasil panen petani terganggu.
3: Kemudian petani nggak ngerti perubahan iklim, oke. Tapi mereka pasti ngerti ketika cuacanya nggak beres, panennya gagal. Itu ya. Pasti mereka mengerti.
4: Itu bahasa yang mereka pahami.
3: Itu bahasa yang mereka pahami.
4: Seharian mereka.
3: Betul. Dan tim Climate Policy Initiative pergi ke Maluku, berbicara dengan nelayan-nelayan yang sekarang ini bergantung pada pembangkit listrik tenaga diesel.
2: Pada kesempatan itu, Menteri Lingkungan Hidup juga menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap target emisi atau net zero emission. Ia menyebut berbagai program transisi energi yang disiapkan pemerintah akan memberikan kontribusi signifikan terhadap penurunan emisi gas rumah kaca. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Seorang disabilitas lulus dalam mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
5: Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Ansori, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pada SPPI ini saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
6: Muhammad Auli Ansori menjadi satu-satunya peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
5: Yang saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional, yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
6: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Para peserta dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby Osapolite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Program ini berlangsung pada 1 sampai dengan 31 Agustus. Anika Sanah melaporkan selengkapnya.
7: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Program ini berlangsung pada 1 sampai 31 Agustus 2026. Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda Jawa Timur Kresna Bima Sakti mengatakan program tersebut bertujuan meringankan beban masyarakat. Kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. Selama program berlangsung, masyarakat mendapat pembebasan sanksi administrasi PKB dan BPNKB. Pajak progresif bagi pemilik lebih dari satu kendaraan juga dihapuskan.
8: Surat keterangan pekerja yang bisa menunjukkan dia buruh, dia bisa mendapatkan diskon 20% untuk tahun 2025 ke belakang. Tapi ingat juga, dia apakah dia masuk buruh atau masuk ke DTSN. Karena DTSN itu 2025 ke belakang itu dibebaskan dengan nilai PKB maksimal 500.000.
7: Masyarakat antusias dengan kembali diadakannya program pemutihan pajak ini. Dani Hario, warga Surabaya, mengaku sangat terbantu dengan program tersebut.
9: Ini sangat membantu, seriusan sangat-sangat membantu, karena paling tidak dengan adanya pemutihan pajak, uang pajak yang sebelumnya sudah kita siapin buat bayar, terus akhirnya di istilahnya digratiskan, bisa kita geser untuk kebutuhan yang lainnya. Iya, meskipun gak sering-sering ada pemutihan ataupun gratisan, paling tidak 1-2 kali dengan adanya program seperti ini sangat-sangat membantu.
7: Bapenda Jatim memperkirakan program ini dimanfaatkan sekitar 962 ribu objek pajak. Nilai pembebasan diproyeksikan mencapai lebih dari 17 miliar rupiah, dengan penerimaan daerah diperkirakan tetap mencapai sekitar 297 miliar rupiah. Ani Hasana melaporkan.
0: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri tidak hanya bergantung pada keberadaan guru pendamping khusus, tetapi juga pada kolaborasi seluruh unsur sekolah hingga orang tua peserta didik. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
10: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri tidak hanya bergantung pada keberadaan guru pendamping khusus atau GPK, tetapi juga pada kolaborasi seluruh unsur sekolah, mulai dari guru kelas, guru mata pelajaran, wali kelas, hingga orang tua peserta didik. Wakil Ketua Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Perguru Kabupaten Kediri sekaligus guru MTSN 7 Kediri, Syamsuddin, kepada RRI menjelaskan bahwa pemahaman mengenai pendidikan inklusi masih perlu terus digaungkan.
11: Anak berkebutuhan khusus ini tidak hanya anak-anak yang dalam tanda kutip dia memiliki keterbatasan dalam belajar, tapi ada juga anak-anak yang dia itu memiliki kelebihan tertentu dalam belajar. Anak ini memiliki kecepatan tertentu dalam belajar, jadi dia juga termasuk inklusi. Maka dari itu, beberapa sekolah itu juga ada yang mengadakan layanan sekolah yang untuk, kalau dulu kita ada PDJI, memaksimalkan peran guru BK, wali kembali kelas dan memahamkan ini anak-anak teman-temannya itu. Karena kalau kita lebih ekstrim lagi, kasus pembulian itu kadang diawali dari melihat temannya itu memiliki terbatasan.
10: Sementara itu, bidang penelitian dan pengembangan kelompok kerja guru pendamping khusus Kabupaten Kediri, Ana Septin Rahmawati, mengatakan bahwa guru pendamping khusus memiliki peran mendampingi peserta didik berkebutuhan khusus agar mereka merasa aman, nyaman, dan juga mampu untuk mengikuti proses pembelajaran di kelas.
12: Secara observasi kelas, kita bisa melihat. Setelah itu baru idealnya memang kita panggil ke ruang BK. Misalkan, kamu kok diam, kenapa? Misalkan kita tanya dulu, kalau dia tidak merespon dengan baik, oke, berarti kita tunggu waktu yang tepat. Setelah itu baru kita deep lagi dengan anak tersebut. Jika kita membutuhkan, memang kita sebaiknya berkomunikasi dengan orang tua. Panggilan orang tua ke sekolah untuk berkomunikasi. Bu atau Pak, di rumah atau pun di, bagaimana dia di rumah? Komunikasinya dengan adik atau kakaknya, dengan tetangga, bagaimana sosialisasi dia di rumah. Nah, dari situ kita punya sedikit data untuk kita berkomunikasi dengan orang tua, berkolaborasi itu tadi, supaya permasalahan si anak ini bisa sedikit banyak kita cari solusi. Kalau memang kita tidak mampu, kita mau bertanya atau mencari solusi lain ke tenaga ahli.
10: Dengan sinergi tersebut, layanan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri diharapkan semakin mampu menjamin setiap peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang setara, aman, dan juga sesuai dengan potensi yang dimiliki. Ana Kusuma, laporkan.
0: Event Bekasi Pet Expo 2026 sukses menjadi magnet bagi pecinta hewan peliharaan baik di kota maupun juga di Kabupaten Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
13: Dilakukan di periode yang lalu juga di pengurusan sebelum kami, itu juga sering dilakukan Pak. Cuman ya untuk pet shop kami belum, karena kan bukan anak kami juga kalau pet shop. Cuman kami tetap setiap ada kegiatan, misalkan silaturahmi atau secara sehat itu, kami ajaklah mereka duduk gitu kan, bareng kita sampaikan apa yang diinginkan oleh pemerintah.
14: Nah Pak, mungkin harapannya apa dengan kegiatan ini berlangsung?
15: Atau mungkin ada pesan untuk para peserta yang mengikuti audisi ini Pak?
13: Ya, sebenarnya goals yang kita inginkan adalah semua orang sadar akan kesejahteraan hewan.
16: Event Bekasi Pet Expo 2026 sukses menjadi magnet bagi pecinta hewan peliharaan baik di kota maupun Kabupaten Bekasi. Sejak event tersebut digelar, event ini ramai diserbu pengunjung. Sekedar diketahui, Bekasi Pet Expo 2026 merupakan event yang diselenggarakan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5 atau PDHI Jabar 5. Kegiatan ini diselenggarakan di Bekasi Convention Center Mega Bekasi Hyper Mall dari tanggal 31 Juli hingga 2 Agustus 2026. Dan menurut Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5 atau PDHI Jabar 5, Dokter Hewan Mirjawal menjelaskan, melalui Bekasi Pet Expo 2026 PDHI berharap semua pihak sadar akan kesejahteraan hewan yang mencakup 4 aspek, yaitu hewan bebas haus dan lapar, kemudian memiliki tempat tinggal, memiliki tempat berobat, serta hewan bebas berekspresi.
13: Akan kesejahteraan hewan, itu yang pertama. Jadi yang kesejahteraan hewan itu apa saja, dia yang minimum itu ada 4. Yang pertama dia bebas dari haus dan lapar, kemudian dia memiliki tempat tinggal, dan kalau dia memang sakit, dia ada tempat berobat. Ya, jadi yang satu lagi adalah tidak tertekan ya, hidupnya. Jadi bebas ekspresi seperti layaknya binatang. Jadi itu adalah 4 dari standar minimum dari kesejahteraan hewan. Atau yang kata kerennya apa, animal welfare.
16: Sementara itu, Ketua Pelaksana Bekasi Pet Expo 2026, Dr. Hewan Muhammad Iqbal menjelaskan Bekasi Pet Expo menghadirkan banyak kegiatan mulai dari seminar untuk para dokter hewan dan tenaga medis seperti vaksinasi rabies dan pemeriksaan kesehatan hewan dan kegiatan lainnya. Bahkan tak kalah menarik, Bekasi Pet Expo juga menghadirkan internasional cat competition yang diikuti 70 ekor kucing dan 17 ras serta juri dari luar negeri, yaitu 2 orang dari Amerika dan 1 orang dari China.
17: Harapan kami sih event ini bisa membuat hiburan terutama edukasi untuk masyarakat Kota Bekasi terutama Kota Bogor. Jadi bukan hanya sekedar mereka datang berkunjung melihat kucing-kucing yang lucu, melihat hewan-hewan eksotik di mini zoo, tapi mereka mendapatkan edukasi dari talk show interaktif sampai games-games yang memberikan banyak berkah.
16: Selain bisa melihat hewan-hewan lucu, pecinta hewan juga bisa mencari obat atau makanan untuk hewan peliharaan

Aku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila,

Pendengar, hati-hati bahwa hipertensi ini tidak lagi identik dengan lansia. Karena orang yang berusia muda pun ini diminta untuk waspada. Informasi kesehatan yang kami kutip dari rri.go.id pendengar, di mana hipertensi atau tekanan darah tinggi kini tidak lagi identik dengan penyakit yang hanya menyerang kelompok lanjut usia. Jadi perubahan gaya hidup, pola makan yang kurang sehat, hingga tingginya tingkat stres ini membuat semakin banyak orang-orang muda ini berisiko mengalami hipertensi. Sayangnya penyakit ini memang seringkali tidak menimbulkan gejala ya, sehingga dijuluki sebagai silent killer atau pembunuh diam-diam. Pendengar, Wahyu Priyo Utomo dari Pusat Informasi Obat Universitas Jember menjelaskan bahwa hipertensi merupakan kondisi ketika tekanan darah berada di atas batas normal, yakni lebih dari 140 mmHg untuk tekanan sistolik dan lebih dari 90 mmHg untuk tekanan diastolik. Dan dijelaskan hipertensi disebut sebagai silent killer karena sering berkembang tanpa gejala yang jelas, padahal ini dapat merusak berbagai organ vital apabila tidak terdeteksi dan tidak dikendalikan. Sementara itu pendengar, Mesha Divarenza yang juga bagian dari Pioneer menjelaskan atau menegaskan bahwa anggapan hipertensi hanya dialami oleh orang-orang merupakan sebuah mitos. Karena menurutnya saat ini kasus hipertensi justru semakin banyak ditemukan pada kelompok usia 18 hingga 30 tahun akibat perubahan pola hidup. Jadi sejumlah kebiasaan seperti sering konsumsi makanan cepat saji, minuman tinggi gula, kurang aktivitas fisik, begadang hingga stres karena pekerjaan maupun perkuliahan ya. Jadi selain faktor gaya hidup, ada kebiasaan seperti merokok, tinggi asupan garam dan dari makanan instan ya terutama, dan juga minimnya aktivitas fisik ini juga turut berkontribusi terhadap meningkatnya resiko hipertensi di usia muda ya. Meski sering tidak bergejala, tetap diingatkan ada beberapa tanda yang patut untuk diwaspadai, seperti misalkan Anda sering merasa sakit kepala, kemudian mudah lelah, jantung berdebar hingga pandangan kabur. Jadi gejala ini kerap dianggap sebagai akibat kurang tidur atau kelelahan, padahal ini bisa jadi sinyal adanya tekanan darah tinggi.

0: Pendengar, sebelum kita ke informasi seputar cuaca yang akan disampaikan oleh rekan-rekan BMKG Banyuwangi. Nah, seperti yang tadi kita sempat singgung ya, kaitannya selain gaya hidup, faktor genetik ini juga punya peran penting. Seseorang yang memiliki riwayat keluarga dengan hipertensi, ini diketahui juga punya risiko lebih tinggi mengalami kondisi serupa, sehingga perlu lebih disiplin menjaga pola hidup sehat. Nah, pendengar, kaitannya dengan hubungan antara stres dan hipertensi, dijelaskan bahwa stres berkepanjangan ini rupanya dapat meningkatkan hormon kortisol yang berpengaruh terhadap naiknya tekanan darah. Oleh karena itu, mengelola stres melalui olahraga, menjalankan hobi, kemudian juga meditasi maupun berbincang dengan orang terdekat ini jadi bagian penting, pendengar, dalam upaya pencegahan hipertensi. Dan untuk mencegah hipertensi, pola hidup sehat secara konsisten ini perlu untuk diterapkan. Jadi seperti mengurangi konsumsi garam, memperbanyak sayur dan buah yang kaya serat serta kalium, kemudian juga rutin olahraga minimal 30 menit setiap hari, tidurnya juga harus cukup, dan mengelola stres dengan baik. Jadi tentunya beberapa hal ini perlu untuk dilakukan pendengar untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan kita bisa saja mengalami hipertensi. Seperti yang tadi sempat disinggung bahwa hipertensi ini tidak lagi identik dengan lansia atau orang-orang yang sudah berumur, tapi kita-kita yang masih muda atau orang-orang yang masih berusia di bawah 40 tahun. Nah, ini boleh jadi pendengar juga akan bisa terserang hipertensi ini. Baik, sesaat lagi kami akan hadirkan untuk update info cuaca terkini dalam info perakiran cuaca yang akan disampaikan oleh rekan BMKG Banyuwangi. Sesaat lagi.
1: Perakiraan cuaca.
0: Baik pendengar, info perakiran cuaca pada pagi ini akan disampaikan oleh rekan Ibnu Haryo. Kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Mas Ibnu. Baik. Silakan Mas Ibnu untuk informasi seputar cuaca di beberapa kota di Tapalku. Udah kami persilakan.
2: Ya, terima kasih. Selamat pagi para pendengar dimanapun berada. Untuk perakiraan cuaca hari ini, Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Yang pertama untuk wilayah Jember, untuk pagi hari ini terpantau kondisi cuaca cerah. Kemudian untuk diperkirakan siang hingga sore hari, kondisi cuaca masih didominasi cerah hingga cerah berawan. Kemudian malam hingga dini hari diperkirakan masih dominan cerah hingga cerah berawan. Untuk anginnya sendiri berembus dari timur hingga barat daya dan kecepatan berkisar di 24 km per jam. Untuk suhu udara berkisar di 21 hingga 30 derajat Celcius. Selanjutnya untuk wilayah Banyuwangi, pagi hari ini terpantau cerah berawan. Kemudian menjelang siang hingga sore hari diperkirakan masih didominasi cerah berawan. Kemudian untuk malam hingga dini hari masih didominasi cerah hingga cerah berawan. Untuk anginnya sendiri dari timur hingga barat daya dengan kecepatan berkisar di 24 km per jam. Untuk suhu udara berkisar di 22 hingga 30 derajat Celcius. Selanjutnya untuk wilayah Situbondo, pagi hari ini terpantau cerah, kemudian diperkirakan siang hingga sore hari masih didominasi cerah hingga cerah berawan. Namun untuk wilayah Sumber Malang itu diperkirakan berpotensi berawan hingga hujan ringan pada siang hingga sore hari. Kemudian untuk malam dan dini hari kembali didominasi cerah hingga cerah berawan. Untuk anginnya sendiri dari timur laut hingga timur dengan kecepatan berkisar di 23 km per jam. Dan untuk suhu udara berkisar di 22 hingga 30 derajat Celcius. Selanjutnya untuk wilayah Bondowoso, pagi hari ini terpantau cerah. Kemudian menjelang siang hingga sore hari masih didominasi diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Namun untuk wilayah Pakem itu masih berpotensi diperkirakan berawan hingga hujan ringan. di siang hingga sore hari. Kemudian untuk malam dan dini harinya diperkirakan kembali cerah hingga cerah berawan. Untuk anginnya sendiri dari utara hingga timur dengan kecepatan berkisar di 20 km per jam dan untuk suhu udara berkisar di 21 hingga 30 derajat Celcius. Selanjutnya untuk wilayah Lumajang pagi hari ini terpantau cerah, kemudian diperkirakan siang hingga sore hari cerah hingga cerah berawan. Malam dan dini hari diperkirakan kembali masih didominasi cerah hingga cerah berawan. Untuk anginnya sendiri berembus dari timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar di 20 km per jam dan untuk suhu udara berkisar di 20 hingga 30 derajat Celcius. Selanjutnya untuk wilayah Probolinggo pagi hari ini terpantau cerah, kemudian menjelang siang hingga sore hari masih diperkirakan didominasi cerah hingga cerah berawan. Namun untuk wilayah Tegal Siwalan diprediksi untuk siang hingga sore hari berawan hingga hujan ringan dan untuk malam hingga dini hari kembali didominasi cerah hingga cerah berawan. Untuk anginnya sendiri berembus dari selatan hingga barat daya dengan kecepatan berkisar di 20 km per jam. Untuk suhu udara berkisar di 23 hingga 30 derajat Celcius. Untuk wilayah Tapal Kuda untuk hari ini memang masih terpantau cerah hingga cerah berawan. Dan untuk malam hingga dini hari masih kembali didominasi cerah hingga cerah berawan. Dan untuk ketinggian gelombang di perairan selatan wilayah Jawa Timur untuk hari ini diperkirakan ketinggian gelombang berkisar di 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang dengan kondisi cuaca juga cerah hingga cerah berawan. Dan yang ingin melakukan aktivitas atau menyeberang ke melalui penyeberangan Selat Bali untuk ketinggian gelombang hari ini berkisar di 0,1 hingga 0,8 meter atau kategori rendah dengan kondisi cuaca juga cerah hingga cerah berawan. Baik, mungkin itu aja, Pak.
0: Baik, itu saja Mas Ibnu, mungkin ada tambahan informasi yang ingin disampaikan kepada pendengar?
2: Ya, mungkin untuk beberapa hari ini memang kondisi cuaca kembali cerah hingga cerah berawan. Jadi imbauan terhadap masyarakat untuk tetap menjaga minum air, untuk tidak dehidrasi, kemudian menjaga kelembapan kulit. Kemudian ketika malam hari suhu udara mungkin akan kembali lebih dingin, jadi tetap menggunakan pakaian yang hangat. Itu aja sih.
0: Baik, terima kasih Mas Ibnu sudah meluangkan waktu untuk menyampaikan update info cuaca terkini. Selamat menjalani rutinitas ke Bali dan salam untuk rekan-rekan yang ada di sana. Selamat pagi.
2: Ya, terima kasih. Selamat pagi.
0: Baik, pendengar, demikian tadi informasi yang disampaikan oleh rekan Ibnu selaku prakirawan cuaca Banyuwangi. Sekedar menginformasikan bahwa untuk kondisi cuaca di beberapa kota di Tapal Kuda masih terpantau cerah hingga cerah berawan, pendengar. Kemudian untuk kondisi untuk tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Timur dengan kondisi yang cerah ini ada di 1,25 hingga 2,5 meter. Kemudian untuk tinggi gelombang di pelabuhan Ketapang Gilimanuk ada di 0,1 hingga 0,8 meter. Dan ini terpantau aman untuk melakukan perjalanan. Baik, demikian pendengar untuk info dalam informasi, iya maksud kami informasi dalam info perakiran cuaca pada hari ini. Semoga membantu Anda dalam meminimalkan kendala yang dimungkinkan terjadi dalam persiapan aktivitas pada hari ini.

pendengar untuk informasi pada pagi hari ini. Dan sesaat lagi kami masih akan menyiarkan program acara selanjutnya, di mana untuk setiap minggu pagi kami akan menyiarkan untuk siaran ibadah gereja yang disiarkan langsung dari Gereja Kristen Jawi Wetan, dan dapat Anda dengarkan tepat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
3: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
2: Punya keluhan soal kebijakan publik?
4: Sampai ke pedalamannya tuh ada penerangannya kurang.
2: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
5: Ya, Halo RRI.
2: Hubungi kami di 0331 336652 atau WhatsApp ke 0811

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Baik pendengar, kami akan menyiarkan untuk kebaktian Minggu pagi atau siaran gereja dari Gereja Kristen Jaya Wetan, Jember, pagi hari ini. Selamat mendengarkan.

Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita masuki ibadah pada pagi hari ini di dalam ketundukan hati kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu hati di dalam saat yang teduh. Kebaktian pembukaan bulan pembangunan GKJW dan perjamuan kudus hari ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kehidupan saudara. Amin.

jemaat dipersilahkan duduk. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, dengan sukacita kita hari ini memasuki perjamuan kudus pembangunan GKJW. Biarlah ibadah penuh sukacita ini boleh kita hayati bersama di dalam perjumpaan kita dengan Tuhan. Tema liturgis bulan pembangunan GKJW saat ini adalah membangun iman dan pengharapan di tengah krisis. Manusia hidup tidak lepas dari masalah dan pergumulan yang dapat menyebabkan krisis pada dirinya, termasuk krisis ekologi. Dalam menghadapi krisis tersebut, umat tidak boleh menyerah dan putus asa, tetapi harus tetap beriman dan berpengharapan di dalam Tuhan. Iman mengarahkan pandangan umat untuk melihat Tuhan dan kuasanya. Ada Tuhan yang selalu menyertai perjalanan hidup umatnya. Pengharapan memampukan umat untuk selalu percaya bahwa di setiap krisis hidup selalu ada pertolongan, perlindungan, dan jalan keluar yang Tuhan sediakan. Mari kita nyanyikan bersama lagu tema kita dari Kidung Kontekstual 112, Mandiri dan Menjadi Berkat.

0: Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama kita akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Pada pagi hari ini, rangkaian bacaan kita yang pertama terambil dari Yesaya 55 ayat 1-5. Bacaan kedua terambil dari Roma 9 ayat 1-5. Dan bacaan ketiga terambil dari Matius 14 ayat 13-21. Setelah bacaan pertama, Mazmur tanggapan diambil dari Mazmur 145 ayat 8-9 dan ayat 14-21. Namun sebelumnya mari bersama kita satukan hati, kita berdoa. Maha besar Allah kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang maha mulia, terima kasih Tuhan karena kesempatan pada pagi hari ini Tuhan berikan kepada kami untuk kami bisa mengikuti perjamuan kudus di pagi ini. Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat dan kesehatan yang boleh kami terima. Dan pagi hari ini Tuhan, kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang membimbing kami, buka pintu hati dan pikiran kami untuk kami bisa memahami maksud Tuhan di dalam firman-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta yang akan menjabarkan firman Tuhan. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan. Biarlah Roh-Mu bekerja atas kehidupannya dan apa yang disampaikan semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengar. Amin. Yesaya 55 ayat 1-5. Seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya, aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya, engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu oleh karena Tuhan Allahmu dan karena Yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Demikianlah pembacaan firman Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.

Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan menggunakan Mazmur 145 ayatnya yang ke-14 sampai 21 yang akan kita nyanyikan secara responsorial.

0: Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan.
1: Syukur kepada Allah. Inilah permulaan Injil Kristus. Haleluya.

Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ seorang diri dengan perahu ke tempat yang terpencil. Mendengar hal itu, orang banyak mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini terpencil dan hari mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi ke desa-desa supaya dapat membeli makanan bagi mereka sendiri." Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di rumput. Setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap syukur. Ia memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian mereka mengumpulkan potongan-potongan roti yang tersisa sebanyak 12 bakul penuh. Yang makan kira-kira 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Berbahagia setiap orang yang membaca merenungkan firman-Nya, terlebih yang melakukan dalam hidup sehari-hari. Amin.

Cuma dipersilahkan duduk. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kalau saya mengangkat vas bunga ini, kalau dibandingkan dengan air ini, lebih berat yang mana? Iya, pasti yang ini. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, kalau saya mengangkat gelas ini seharian atau bahkan dua hari dengan tetap begini, kira-kira berat enggak? Ya jadi berat. Kalau cuma satu jam mungkin ya lumayan, tetapi kalau sampai satu hari bahkan dua hari penuh, maka begini terus ya rasanya kemeng. Kemeng ya. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, memang setiap benda itu punya masa, punya berat dan seterusnya. Berat gelas ini memang tidak ditentukan seberapa banyak isinya. Mau isinya separuh, mau isinya penuh, tidak bermasalah. Tetapi berapa lama saya memegang gelas ini? Kalau memegangnya seminggu kayak gini ya lumayan begitu kan. Bapak Ibu dan Saudara, jika beberapa menit tidak terasa berat, tapi berjam-jam itulah yang membuat

kita capek dan mungkin sakit. Begitupun juga pergumulan dan beban di dalam kehidupan itu. Seperti teks bacaan kita hari ini, Bapak Ibu dan Saudara. Banyak orang yang datang kepada Tuhan Yesus, orang banyak dengan segala sakitnya, orang banyak yang mengalami pergumulan, orang banyak dengan kerasukan dan latar belakang sosial mereka. Mereka datang kepada Tuhan Yesus untuk mendapatkan kelegaan. Bapak Ibu dan Saudara, saat mereka datang kepada Tuhan Yesus, dan cerita ini sudah tidak asing bagi kita, pada waktu malam para murid Tuhan Yesus berkata, Tuhan, biarlah mereka pergi mencari penginapan, supaya mereka bisa nginap, supaya mereka bisa makan. Tetapi Tuhan Yesus berkata, tidak, engkau yang harus memberi mereka makan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kisah Tuhan Yesus yang memberi makan 5.000 orang dalam teks Injil, baik Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, semua memberikan kesaksian yang sama. 5.000 laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. Padahal sing mangane akeh ku ya biasane anak-anak. 5.000 laki-laki, perempuan belum dihitung, dan juga anak-anak. Artinya lebih dari 5.000. Dan disinilah Bapak Ibu dan Saudara, yang disaksikan oleh Injil menimbulkan banyak perdebatan teologis. Ada dua sisi yang bisa dilihat dalam teks ini. Dari sisi sosiologis, Bapak Ibu dan Saudara, sudut pandang sosiologis melihat bahwa Tuhan Yesus menegur atau menyindir dengan keras orang-orang yang ada pada waktu itu. Saat mereka berkumpul, saat mereka lapar, tetapi mereka tidak tergerak untuk melakukan apapun. Padahal dalam tradisi Yahudi, Bapak Ibu dan Saudara, orang itu punya baju itu tidak seperti kita. Orang Yahudi itu kalau pakai baju itu seperti saya ini. Jadi kalau tak buka ini ada baju, lalu ada jubah di luarnya. Jadi orang Yahudi itu punya berlapis-lapis baju karena tempatnya memang situasi sosialnya dingin begitu. Jadi ada baju, ada jubah, ditambah jubah lagi mungkin bisa. Dan di dalam jubahnya ini biasanya diletakkan untuk menyimpan bekal. Karena perjalanannya jauh, enggak ada Grab dulu. Enggak ada GoSend, enggak ada Grab, enggak ada. Mereka bawa bekal, Bapak Ibu dan Saudara. Tetapi pada saat mereka berkumpul bersama dengan Tuhan Yesus, tidak ada satupun yang mau mengeluarkan bekalnya sekalipun mereka lapar. Mereka cek lirik-lirikan. Kira-kira ngetokno bekal gak? Ngetokno gak? Beda kalau dengan Adi Yuswa. Adi Yuswa itu kalau dolen pergi gitu, wis gak ada takon-takon langsung dikeluarkan. Ayo bareng-bareng. Gitu biasanya. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu adalah sindiran keras atas kehidupan masyarakat pada waktu itu. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, 5 roti dan 2 ikan diberikan menurut kesaksian Yohanes, diberikan oleh anak kecil. Dan disitulah orang banyak tercengang, dan para murid Tuhan Yesus memberikan 5 roti dan 2 ikan kepada Tuhan untuk didoakan dan diberkati. Ini adalah tamparan keras tentang makna berbagi berkat dan memberi kelegaan bagi sesama. Krisis yang dialami orang-orang pada waktu itu adalah mereka merasa bahwa bekal yang tak bawa ini ya untuk diriku sendiri. Bekal yang saya bawa ini hanya untukku dan keluargaku. Saat orang lain kelaparan, terserah. Dan itulah peristiwa yang terjadi. Dari sudut pandang teologis, Bapak Ibu dan Saudara, kehadiran Tuhan Yesus itu seperti mana bagi yang ingin mendapatkan kelegaan batin. Kehadiran Tuhan Yesus di antara orang-orang yang membutuhkan pertolongan itu seperti mana bagi orang Yahudi dalam peristiwa keluaran bangsa Israel dari tanah Mesir. Mereka mendapatkan kelegaan saat boleh bersama dengan Tuhan Yesus. Karena orang banyak pada waktu itu merasa letih, lesu, berbeban berat. Dan mereka merasakan saat berjumpa dengan Tuhan Yesus mendapatkan kelegaan.
Disinilah Bapak Ibu dan Saudara kita diajak berbagi makna dan kelegaan akan kehadiran Kristus di dalam hidup. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, dalam hidup orang banyak yang mencari Tuhan Yesus itu berharap menerima kelegaan atas segala pergumulan mereka. Bapak Ibu dan Saudara, dalam survei Populix, orang mendapatkan kelegaan itu macam-macam ternyata. Menurut survei Populix, itu ada 1.005 responden yang usianya 18-54 tahun. 26% orang merasakan kelegaan itu kalau perubahan suasana hati. Kalau suasana hatinya senang, itu mereka mengalami sukacita. Perubahan suasana hati, kalau suasana hati yang sedang tidak nyaman menjadi nyaman, itu dituliskan 26%. Lalu 19% perubahan kualitas tidur dan nafsu makan. Kalau orang bisa tidur enak, nafsu makannya enak, itu merasa dirinya lega, 19%. Lalu kalau mengalami ketakutan berlebihan atau cemas, itu 18%. Dia merasa bahwa hidupnya tidak lega. Lalu karena kelelahan parah, itu ada 10%. Lalu merasa bingung, pelupa, pemarah, itu ada 8%. Dan 59% masyarakat merasa dirinya tidak lega karena terkait dengan finansial. Lalu 46% itu karena kesepian. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, hal ini mengingatkan kita, lawan dari kehidupan itu bukanlah kematian, tapi ketidakpedulian di dalam hidup. Kita kalau ditanya, apakah sudah makan, senang tidak? Senang. Ada yang memperhatikan, gimana kesehatannya, apakah sehat, baik, pasti senang. Tetapi berbeda saat orang merasa kesepian dirinya sendiri dan tidak ada yang memperhatikan. Bapak Ibu dan Saudara, Roma pasal 9 ayat 1-5 yang kita baca tadi ditunjukkan bagaimana Paulus kecewa kepada orang Kristen karena mereka hanya hidup untuk dirinya sendiri. Mereka egosentris, mereka tidak peduli dengan orang lain. Dan itulah kritik Paulus kepada orang Kristen pada waktu itu di kota Roma. Bapak Ibu dan Saudara, memang kehidupan kita tantangannya di tengah kehidupan saat ini adalah hidup dalam egosentris. Karena seringkali orang hidup didorong untuk hidup untuk dirinya sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus mengingatkan supaya orang melakukan belas kasihan untuk orang lain, bukan supaya dirinya populer, tidak. Bukan supaya dirinya dikagumi, tidak. Supaya Bapa Surgawi lah yang dimuliakan. Tetapi realitasnya orang itu ingin menolong sesamanya supaya menjadi populer. Orang menolong sesamanya supaya mendapatkan balas jasa. Jadi dia melakukan kebaikan itu dengan transaksional. Dia melakukan kebaikan dengan pemahaman hukum karma. Kalau aku melakukan kebaikan supaya aku nanti mendapatkan kebaikan. Aku melakukan kasih kepada orang supaya aku juga mendapatkan kasih. Tidak. Padahal Tuhan Yesus, Bapak Ibu dan Saudara, sudah kurang baik apa di dalam hidup ini. Tetapi kenyataannya apa? Tuhan Yesus bahkan disalib. Tidak cukup disalib, sebelumnya dia mendapatkan hinaan, mendapatkan cercaan, aniaya dan kematian. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, itulah yang dialami oleh Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, maka kita diajak untuk mewujudnyatakan kelegaan diri melalui peduli kepada sesama. Kasih yang sejati adalah kelegaan di dalam hidup. Dalam kelegaan Tuhan Yesus melayani orang banyak. Di tengah krisis kehidupan orang banyak itu Tuhan Yesus melayani mereka. Dalam kebimbangan, di dalam pergumulan, dalam ketidakberdayaan, Tuhan Yesus memberi pengharapan dan kelegaan.
Bapak ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tawaran kelegaan dari Allah itu nyata di dalam Yesaya 55 yang dinyatakan dengan cuma-cuma. Perhatikan Yesaya 55 ayat yang ke-33. Arahkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Aku tidak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, dan seterusnya. Artinya apa, Bapak Ibu dan Saudara? Melalui Yesaya pasal yang ke-55 itu, kita diingatkan untuk dengar dan datang, supaya kita menerima hidup. Itu adalah tawaran kasih Tuhan. Orang mendengar itu harus dengan rendah hati. Orang mau mendengar itu orang yang mau merendahkan dirinya dan datang kepada Tuhan mendapatkan hidup. Hidup dengan melepaskan kemarahan. Orang mendapatkan hidup kalau dia mau melepaskan kemarahan. Orang bisa menerima hidup saat dia mau melepaskan sakit hatinya. Orang mendapatkan hidup seperti saat dia mau melepaskan kekecewaan, mau melepaskan iri hati, diganti dengan mau melepaskan kasih, melepaskan pengampunan dan shalom dalam hidup. Sama dengan membawa air tadi. Mboten napa-napa, Pak. Saya itu benci hanya satu orang. Tapi kalau benci itu dibawa sampai mati. Saya membayangkan berarti orang itu membawa beban yang terus dibawa sampai sepanjang hidupnya. Kalau Bapak Ibu membawa hal yang dianggap ringan, tetapi kalau kita membawanya terus menerus seperti ini, rasanya tangan ini yo sakit. Begitupun juga di dalam hidup. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, di tengah krisis apapun di tengah kehidupan ini, janganlah kita mengeraskan hati. Mari kita datang dan mendengarkannya supaya kita mendapatkan kelegaan. Perjamuan kudus ini adalah kelegaan bagi kita karena kasih dan penebusan Kristus di kayu salib telah kita terima. Maka saat kita menerima roti dan anggur, kita diingatkan bahwa kasih Kristus telah nyata di dalam penyalibannya. Selamat menerima perjamuan kudus hari ini. Di tengah krisis apapun, tetaplah berpengharapan di dalam Kristus. Amin. Mari kita bersatu hati dalam saat yang teduh. Terima kasih Tuhan, Engkau ingatkan kami supaya hidup kami tidak hanya untuk diri kami sendiri. Di tengah krisis yang kami alami, apapun itu, mampukan kami untuk tetap memiliki pengharapan di dalam Engkau, karena Engkaulah sumber pertolongan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam kasih-Mu kami berdoa. Amin.

0: Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon untuk berdiri. Mari bersama-sama kita mengikrarkan iman rasuli kita yang demikian.
1: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Mahakuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Mahakuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
0: Amin. Dipersilakan duduk kembali.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan kali ini kita akan diundang untuk membawa persembahan sebagai ucapan syukur kita atas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita pada saat ini. Adapun dasar persembahan kita terambil dari 1 Petrus 2 ayatnya yang kelima yang kedemikian. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Kita akan diiringi dari pujian NKB 133, syukur padamu ya Allah.

Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam sidang Majelis Agung pertama pasca kemerdekaan pada hari Selasa tanggal 6 Agustus tahun 1946, Gereja Kristen Jawa Wetan dimampukan kembali oleh Allah untuk membangun dan bersyukur atas keberadaannya setelah melalui batu ujian yang berat di masa penjajahan Jepang. Memang perjalanan sebagai tubuh Kristus di Jawa Timur ini ternyata tidak selalu berjalan dengan baik. Ada saat-saat di mana umat Kristen kehilangan kesetiaan dan cinta kasih mereka baik terhadap Tuhan maupun terhadap gerejanya. Namun patutlah disyukuri bahwa kemudian batu ujian itu telah berhasil dilampaui. Tuhan sendiri yang telah berkenan membangun kembali GKJW dan membimbing perjalanan gerejanya ini menuju kematangan dan kedewasaan. Maka sekarang Bapak Ibu Saudara, marilah kita ungkapkan syukur kita dalam wujud memenuhi undangan Tuhan untuk bersekutu dengan tubuh dan darahnya, karena Kristus telah berkenan membangun kembali GKJW selaku organisme, yakni sebagai tubuh Kristus, sekaligus membangun kembali GKJW selaku organisasi, yakni melalui terhimpunnya kembali jemaat-jemaat dalam satu wadah Majelis Agung GKJW. Hanya melalui kesetiaan jemaat-jemaat se-GKJW ditata kembali, baik dalam persekutuannya maupun dalam organisasinya. Mari kita sambut dengan menyanyi PKJ 157, Perjamuan yang Kudus.

Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini marilah kita datang menghampiri meja perjamuan untuk menerima anugerah Allah yang telah dinyatakan kepada kita melalui perjamuan kudus ini. Sekali lagi marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan agar kita dilayakkan untuk menerima tubuh dan darahnya. Seraya mengingat dalam 1 Korintus 11 ayat 26-29, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi siapa saja dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuhnya dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Sebab siapa yang makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang ke hadirat-Mu menyerahkan setiap kelemahan diri kami, dan kami percaya saat kami bersatu dengan Engkau, kami boleh menerima kelegaan itu. Dan setiap orang yang letih lesu dan berbeban berat akan menerima kelegaan dari Tuhan. Kami sambut perjamuan kudus-Mu pada saat ini ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami dan juga di dalam rasa syukur. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kami datang menghampiri hadirat-Mu. Layakkanlah kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Kudus, kuduslah Tuhan. Amin. Tercurah darah Tuhanku.

sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan hendaklah engkau mengenang yang demikian. Ketika merayakan perjamuan Paskah bersama dengan para muridnya, Tuhan Yesus mengambil roti Paskah, memecah-mecahkannya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku. Lalu kemudian Tuhan Yesus menuangkan anggur ke dalam cawan, seraya berkata, terimalah dan minumlah. Cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku, yang telah tercurah demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku.

pecahkan bagi kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku.

tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku. Inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku,

aku yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku serta

bagi kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitan serta pengharapan akan kedatangan.

demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku. Inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu, demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku.

0: Dengan demikian tadi telah kita ikuti untuk siaran gereja dari Gereja Kristen Jawi Wetan Jember. Dan sesaat lagi kami akan lanjutkan untuk program acara berikutnya, masih terangkum dalam Jember pagi ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim Paus Fransiskus dan Imam Besar atau Grand Sheikh Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeh menandatangani perjanjian menuju agama tunggal dunia. Unggahan tersebut beredar 14 Juni 2026. Pendengar, faktanya klaim yang menyebutkan Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar menyetujui satu agama di dunia adalah informasi yang tidak benar. Pada Februari 2019 di Abu Dhabi, Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar Sheikh Ahmed Al-Tayyeh memang menandatangani dokumen persaudaraan manusia untuk perdamaian dunia dan hidup bersama, namun tidak membahas terkait perjanjian satu agama dunia. Dokumen tersebut berisi deklarasi sosial, moral, dan kemanusiaan untuk mengajak umat beragama hidup berdampingan secara damai, saling menghormati, serta bersama-sama menolak radikalisme dan juga kekerasan. Demikian cek fakta hari ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Indonesia. Halo Indonesia. Bayangkanlah di sebuah sekolah bergengsi, anak-anak terbaik negeri ini berkumpul. Mereka saling beradu pendapat, adu otak, saling adu kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Nah, sebentar lagi ini akan terwujud. Ada sekolah khusus. Nama sekolah itu adalah SMA Garuda. Inilah sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas. Kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional. Rencananya akan ada 40 sekolah unggulan Garuda yang akan dibangun di seluruh Indonesia. Menjadi kawah candra di muka bagi para pemikir dan pemimpin masa depan bangsa kita. Nah, bisa dibayangkan betapa bangganya menjadi bagian dari sekolah ini. Hanya yang terpilih yang bisa masuk. Hanya yang cerdas yang mendapat tempat. Diharapkan mereka akan membawa perubahan besar bagi bangsa. Namun, sehebat apapun konsepnya, tetap saja ada pro dan kontra. Ada yang menilai program ini terlalu elitis. Tapi ada pula yang merasa bahwa anak-anak jenius memang membutuhkan ruang khusus agar potensinya bisa berkembang maksimal. Kecerdasan akademik memang penting, tapi itu bukanlah satu-satunya kunci kesuksesan. Berapa banyak lulusan terbaik, anak-anak dengan nilai akademik sempurna, tapi justru gagal dalam dunia kerja? Bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka tidak bisa bekerja sama, tidak mampu menahan ego, dan tidak memiliki karakter yang kuat. Sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup, harus ada keseimbangan. Kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan menghadapi tantangan atau AQ, adversity quotient. Itu sama pentingnya. Hidup tidak sekedar ujian pilihan ganda yang jawabannya sudah ada, tapi ujian tanpa kisi-kisi yang menuntut ketangguhan dan kebijaksanaan. Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar. Tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah mereka benar-benar siap. Jangan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga cerdas dalam menghadapi realitas. Karena dunia ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang bijak, kuat, dan mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Demikian dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Pendengar, Jepang baru-baru ini mencatat rekor baru dengan lebih dari 95 ribu warganya mencapai usia 100 tahun atau lebih. Jadi negara ini dikenal sebagai salah satu tempat dengan harapan hidup tertinggi di dunia. Dan dalam beberapa dekade terakhir, jumlah warga lanjut usia di Jepang terus meningkat. Dan ini memunculkan pertanyaan, apa sih sebenarnya rahasia panjang umur mereka, pendengar? Nah, bersama Dr. Diana Vita Anggra beliau mengungkap ya beberapa faktor utama yang dianggap berkontribusi terhadap umur panjang warga Jepang. Dilansir RRI dari laman Klik Dokter, pendengar ya, di mana yang pertama yaitu diet sehat dan seimbang. Jadi masyarakat Jepang ini terkenal dengan pola makan yang kaya akan makanan segar, terutama ikan, sayuran, kacang-kacangan, dan juga biji-bijian. Dan mereka juga banyak mengkonsumsi makanan fermentasi seperti natto dan miso. Ada yang pernah dengar ya natto ya? Natto dan miso ini, pendengar, mendukung kesehatan usus dan juga sistem pencernaan. Nah, penelitian ini dari The Ledge menunjukkan bahwa diet tradisional Jepang yang kaya akan makanan laut dan rendah lemak jenuh ini rupanya dapat memperpanjang umur.

0: dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
1: Selamat pagi anak-anak.
2: Pagi, Bu.
1: Tadi mana? Absen lagi.
3: Tadi pamitnya ke toilet.

0: Rusak kau. Pakai lu.
1: Haruskah semua berakhir seperti ini? Sementara masih banyak hal yang dapat dilakukan di masa muda demi cita-cita. Terlalu mahal menukar masa depan demi kenikmatan sesaat. Negeri ini menanti karya dan prestasimu. Say no to drugs.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jember.

Pendengar, selain itu, orang Jepang ini adalah salah satu konsumen ikan terbesar di dunia. Jadi ikan kaya asam lemak omega 3 yang dikenal punya manfaat bagi kesehatan jantung dan mengurangi resiko penyakit kronis, ini juga mereka konsumsi. Dan selain itu juga, porsi makan yang terkontrol ya. Karena hidup sehat ini bisa dimulai dari mengatur porsi makan, pendengar. Masyarakat Jepang ini mempraktikkan prinsip harahachibu yang berarti makan sampai 80% kenyang. Ini membantu mencegah overeating dan menjaga berat badan ideal. Nah, selain itu juga konsumsi minuman yang tidak pernah mereka lewatkan, yaitu teh hijau. Ini sebagai minuman sehari-hari, pendengar. Beda sama kita ya. Jadi konsumsi teh hijau ini yang kaya akan antioksidan seperti katekin merupakan kebiasaan sehari-hari di Jepang. Antioksidan ini membantu melawan radikal bebas dan mengurangi resiko penyakit jantung serta kanker.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Bu Ibu, ayo tidur, Bu.
3: Tidurlah dulu, Nak. Ibu nungguin air nih.
4: Biarlah aku tidak tidur. Asal besok bisa memasak untuk keluarga. Biarlah aku terjaga malam ini. Asal anak-anak besok bisa mandi. Biarlah aku terseok-seok mengangkut tetesan air ini. Asal besok tidak lagi dahaga.
5: Masihkah kita menggunakan air dengan berlebihan di saat banyak saudara kita terdampak kekeringan sebanyak 4,87 juta jiwa yang tersebar di 4.053 desa terdampak kekeringan pada tahun 2018 dan jumlahnya bertambah setiap tahunnya. Lebih bijak yuk dalam menggunakan air.

Pendengar, orang Jepang cenderung aktif secara fisik bahkan di usia lanjut. Kegiatan seperti jalan kaki, berkebun, dan bersepeda ini jadi bagian dari rutinitas harian mereka yang membantu menjaga kesehatan tubuh dan juga pikiran. Selain itu juga hubungan sosial yang kuat dan keterlibatan dalam komunitas ini juga dianggap memiliki pengaruh positif pada kesehatan mental dan juga fisik. Dan masyarakat Jepang sering berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan budaya, menjaga koneksi dengan keluarga dan juga teman. Bahkan pendengar, ya meskipun masyarakat Jepang dikenal dengan etos kerja keras, tapi mereka juga punya berbagai cara untuk mengurangi stres seperti berpartisipasi dalam upacara minum teh, meditasi, atau juga menghabiskan waktu di alam. Nah, sebenarnya masih banyak sekali ya rahasia yang mereka gunakan, pendengar ya, yang mereka lakukan, sehingga masyarakat Jepang ini punya harapan hidup yang lebih tinggi, karena usianya bisa mencapai 100 tahun, bahkan 100 tahun lebih, pendengar. Belum lagi, makanan Jepang ini mengandung bahan-bahan seperti jahe, bawang putih, dan kunyit. Ini punya sifat antiinflamasi yang membantu melawan penyakit.

Di suatu desa, hiduplah seorang janda tua yang bernama Mbok Sarni. Tiap hari, dia menghabiskan waktunya sendirian karena Mbok Sarni tidak memiliki seorang anak. Sebenarnya, dia ingin sekali mempunyai anak agar bisa membantunya bekerja. Pada suatu sore, pergilah Mbok Sarni ke hutan untuk mencari kayu dan di tengah jalan,

0: mana kamu? Tanya si raksasa.
1: Aku hanya mau mengumpulkan kayu bakar. Jadi, izinkanlah aku lewat.
0: Jawab Mbok Sarni.
2: Ho, ho, ho, ho, ho. Kamu boleh lewat setelah kamu memberiku seorang anak manusia untuk aku santap.
0: Kata si raksasa. Lalu, Mbok Sarni menjawab.
1: Tetapi, aku tidak mempunyai anak.
0: Setelah Mbok Sarni mengatakan bahwa dia tidak punya anak dan ingin sekali punya anak, maka si raksasa memberinya biji mentimun. Raksasa itu berkata,
2: "Wahai wanita tua, ini aku berikan kamu biji mentimun. Tanamlah biji ini di halaman rumahmu. Dan setelah 2 minggu, kamu akan mendapatkan seorang anak. Tetapi ingat, serahkan anak itu kepadaku setelah usianya 6 tahun.
0: Setelah 2 minggu, mentimun itu nampak berbuah sangat lebat dan ada satu mentimun yang cukup besar. Mbok Sarni kemudian mengambilnya. Dan setelah dibelah, ternyata isinya adalah seorang bayi yang sangat cantik jelita. Bayi itu kemudian diberi nama Timun Emas. Semakin hari, Timun Emas semakin tumbuh besar. Dan Mbok Sarni sangat gembira sekali karena rumahnya tidak sepi lagi. Semua pekerjaannya bisa selesai dengan cepat karena bantuan Timun Emas. Akhirnya, pada suatu hari datanglah si raksasa untuk penagih janji. Mbok Sarni sangat ketakutan dan tidak mau kehilangan Timun Emas. Kemudian, Mbok Sarni berkata,

Artinya, Mbok Sarni menyuruh Timun Emas untuk segera menemui petapa itu. Setelah bertemu dengan petapa, Timun Emas kemudian bercerita tentang maksud kedatangannya. Sang petapa kemudian

0: pesan dari sang petapa. Paginya, raksasa datang lagi untuk menagih janji.
1: Wahai wanita tua, mana anak itu? Aku sudah tidak tahan untuk menyantapnya,
0: teriak si raksasa. Kemudian Mbok Sarni menjawab,
2: janganlah kau ambil anakku ini, wahai raksasa, karena aku sangat sayang padanya. Lebih baik aku saja yang kamu santap.
0: Raksasa tidak mau menerima tawaran dari Mbok Sarni itu dan akhirnya marah besar.
1: Mana anak itu? Mana timun emas?
0: Teriak si raksasa.

0: besar masyarakat Indonesia mengenal lagu Naik Delman, ciptaan Ibu Sud.
1: Ada hari Minggu ku turut ayah ke kota.
0: Ternyata lagu ini pernah menjadi salah satu lagu anak-anak yang populer di Uni Soviet atau yang sekarang kita kenal sebagai negara Rusia. Versi bahasa Rusia dari lagu tersebut berjudul Progulka Otsom, yang secara harfiah berarti hari bersama ayah. Lagu ini dinyanyikan oleh penyanyi berdarah Armenia bernama Rubina Kalantarian.
2: Paci, kau lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
3: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
2: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
3: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
2: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
3: Iya, sudah, Maci. Cepat, ya.
2: Iya, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
3: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
2: Paci, aku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
3: Maci, Maci.
2: Hei.
3: Mobil ini kayak melayang.
2: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
3: Maci, sapu mobil gimana nih?
4: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Prusatu RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi menjelang siang pendengar Prusatu. Dan happy weekend, selamat menjalankan seluruh aktivitas Anda di akhir pekan ini, edisi 2 Agustus 2026. Cuaca di luar sana cerah dan semoga memudahkan segala aktivitas atau mobilitas Anda. Ada himbauan juga untuk Anda yang ingin melintas ke arah Jalan Ayani menuju Jalan Trunojoyo karena tadi sempat lewat dan kondisi trafik padat merayap. Untuk Anda yang butuh mobilitas cepat, mungkin bisa disiapkan jalur alternatif lain demi kelancaran aktivitas Anda. Bersama saya, Haryo Kukuh, temani Anda dalam segmen Idola Anak. Temani aktivitas Anda dengan beragam komposisi menarik seputar orang tua dan anak dalam perjalanan Jember siang ini.
1: Jember siang ini. Tetap lakukan yang terbaik, penuh dedikasi.

0: olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Iya, ayo cepetan, nanti kita terlambat loh.
2: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
1: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
2: Iya, ribet amat sih.
1: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
2: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
1: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik

Pendengar, baru saja kita mendengarkan lagu Jangan Takut Gelap dari Tasya. Lagu ini mengingatkan bahwasanya gelap tidak selalu identik dengan sesuatu yang menakutkan. Bahkan saat waktu tidur tiba, suasana kamar yang gelap justru memberikan manfaat bagi kesehatan anak. Tidur dalam kondisi kamar yang gelap membantu tubuh anak memproduksi hormon melatonin secara optimal, sehingga kualitas tidur menjadi lebih baik. Selain membuat anak lebih cepat terlelap, tidur tanpa cahaya juga mendukung pertumbuhan, meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga kesehatan mata, serta membantu perkembangan otak dan kemampuan belajar. Para ahli menyarankan orang tua membiasakan anak tidur dengan lampu dimatikan atau menggunakan cahaya yang sangat redup bila diperlukan, agar ritme alami tubuh tetap terjaga dan anak memperoleh istirahat yang berkualitas.

0: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
2: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
1: Duh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
2: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
1: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
2: Iya, hilaf.

0: Pendengar, menjadi orang tua yang tegas ternyata tidak harus dengan membentak atau menghukum anak. Justru pendekatan yang tegas namun penuh empati dinilai lebih efektif dalam membangun disiplin. Orang tua bisa menetapkan aturan yang jelas, menjelaskan alasan di balik aturan tersebut, berbicara dengan nada tenang, memberikan pilihan yang sesuai usia anak, serta menerapkan konsekuensi yang konsisten ketika aturan dilanggar. Pendekatan ini dikenal sebagai authoritative parenting, yaitu pola asuh yang menggabungkan ketegasan dengan kehangatan. Menurut psikolog Najila Shihab, bentakan mungkin membuat anak patuh sesaat, tetapi tidak membantu mereka memahami alasan di balik perilaku yang benar. Sementara itu, berbagai penelitian menunjukkan bahwasanya anak yang dibesarkan dengan pola asuh berwibawa cenderung lebih mandiri, percaya diri, mampu mengendalikan diri, dan memiliki kemampuan sosial yang lebih baik.
1: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
2: Tidak bersihin,
1: Mas Tadina. Ini mungkin masih kotor, apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
3: Mina!
4: Ya, Tante?
3: Sini! Kenapa, Tante?
5: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
4: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
5: Emang marah karena apa?
4: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
5: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
4: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
6: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
1: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
2: 2 hours later.
1: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totali.

Inter Milan kalahkan Manchester City dalam laga pramusim. Tottenham tutup tur pramusim di Australia dengan kemenangan Derby London. Aldila Suciadi dan Erin Rotliff raih gelar ganda putri di DC Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zee.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Inter Milan berhasil mengalahkan Manchester City lewat babak adu penalti dengan skor 3-1 setelah bermain imbang 1-1 selama waktu normal pada pertandingan pramusim malam tadi. Karisma Rizky menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Laga pembuka Tour Asia 2026 antara Manchester City dan Inter Milan berakhir dengan drama adu penalti. Setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal, Inter keluar sebagai pemenang dengan skor 3-1 di Stadion Kai Tak, Hong Kong malam tadi. Sekilas dalam jalannya laga, Manchester City unggul lebih dulu di menit ke-14 melalui Divin Obama yang menyambar umpan matang Anthony Semenyo dari sisi kiri. Inter merespon cepat 6 menit berselang. Benjamin Pavard menyelesaikan umpan tarik Federico Di Marco setelah kemelut di depan gawang City. Skor 1-1 bertahan hingga waktu normal usai. Manchester City memulai babak penalti dengan mengecewakan. 3 penendang pertama mereka gagal melaksanakan tugasnya. Sementara Inter hanya butuh 2 gol dari 3 eksekutor untuk memastikan kemenangan. Usai laga pelatih Inter Christian Sifu akui cukup puas dengan permainan timnya.
2: Karena itu adalah tujuannya di permainan ini, kita datang ke sini 2 hari yang lalu dan kami berhasil melakukannya. Ini latihan ringan untuk menghindari terciptanya banyak gangguan pada sedikit energi kami, tapi kami berhasil.
1: Sementara itu pelatih Man City, Enzo Maresca, menilai laga ini penting untuk mempersiapkan performa timnya.
3: Many positive things, especially
2: ya, banyak hal positif, terutama waktu istirahat untuk kaki kami yang sangat penting. Dalam 2 minggu lagi, kami akan memainkan pertandingan resmi pertama. Jadi penting untuk mempersiapkan kaki dan tubuh, serta menampilkan performa yang baik. Jadi saya senang dengan performanya, dan ada hal-hal yang bisa kita lakukan lebih baik.
3: With the performance, I'm for sure, like always, there are things that we can...
1: Setelah menyelesaikan laga pembuka di Hong Kong, kedua tim raksasa Eropa ini berbagi jadwal uji coba masing-masing sebelum kompetisi resmi dimulai. Manchester City melanjutkan rangkaian tur pramusim mereka ke Seoul, Korea Selatan. Sedangkan Inter Milan bertolak menuju Perth, Australia untuk melakoni turnamen mini melawan sesama klub Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Tottenham Hotspur menutup tur pramusim di Australia mereka dengan kemenangan derby London atas Chelsea di Sydney sore kemarin. Nur Diansyah melaporkan.
1: Hatto's gone in to join in with the attack. Palmer now overlapping. Options left, right, centre.
2: Tottenham Hotspur meraih kemenangan 2-1 atas Chelsea dalam laga pramusim bertajuk Derby London yang berlangsung di Stadion Australia, Sydney sore kemarin. Meski harus bermain dengan 10 pemain sejak awal babak kedua, Spurs mampu mengunci kemenangan lewat gol telat Richarlison. Tottenham membuka keunggulan pada menit ke-19 melalui rekrutan anyar Sandro Tonali. Namun keunggulan Tottenham hanya bertahan 2 menit setelah Chelsea menyamakan skor menjadi 1-1 melalui sundulan Estapao di tiang jauh telah menerima umpan hasil penetrasi Romeo Lavia dari lini tengah. Skor imbang 1-1 bertahan hingga turun minum dengan Tottenham tampil lebih dominan sepanjang babak pertama. Situasi berubah di awal babak kedua, bek Tottenham Kevin Danso yang baru masuk sebagai pemain pengganti saat jeda langsung diganjar kartu merah pada menit ke-48 setelah menjatuhkan Joao Pedro yang sedang berada dalam posisi berbahaya. Unggul jumlah pemain membuat Chelsea menguasai jalannya pertandingan. Estapao nyaris membawa The Blues berbalik unggul, tetapi sundulannya hanya membentur mistar gawang. Sejumlah peluang lainnya juga gagal dimaksimalkan oleh pasukan Xabi Alonso. Ketidakmampuan Chelsea memanfaatkan keunggulan jumlah pemain akhirnya harus dibayar mahal. Pada menit ke-90, Richarlison mencetak gol kemenangan Tottenham lewat sontekan jarak dekat yang membuat Spurs menang 2-1. Selesai pertandingan, kepala pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi menyebut dirinya senang dapat meraih 3 kemenangan beruntun.
3: The second half, you start the fatigue.
2: Kami mulai dengan baik selama 2 minggu pertama, namun di paruh kedua kelelahan mulai terasa. Menancapkan serangan melawan 10 pemain yang bertahan di belakang garis bola memang sulit bagi setiap tim. Bukan hanya bagi Chelsea, terutama karena kami mengambil resiko cedera bagi para pemain. Saya bisa memahami keputusan kartu merah dan pergantian pemain mengingat level permainan sepak bola yang kita hadapi. Namun pada akhirnya saya senang karena kami kini memiliki 3 poin di klasemen. Saya tahu betul hal itu.
3: The level of football for everyone.
2: Sementara itu, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengatakan pertandingan berlangsung sangat sengit. Meski kalah, ia menilai ini pertandingan pramusim yang bagus.
4: Yeah, it was an intense competitive game.
2: Pertandingan yang sangat sengit. Soal hasilnya, kami tentu saja ingin menang. Kalah itu, kami juga tidak menyukainya. Tapi ini adalah pertandingan persiapan. Masih pramusim dan kami melewatkan beberapa peluang. Babak pertama berlangsung sangat ketat dan seimbang. Dan di babak kedua, dengan 10 pemain, kami nyaris mencetak gol. Namun, ini adalah pertandingan pramusim yang bagus. Penontonnya luar biasa, suasananya juga hebat. Sayangnya, kami kebobolan di menit-menit akhir sehingga kalah.
4: And unlucky we conceded last that late goal to Toulouse.
2: Kemenangan ini menutup tur pramusim Tottenham di Australia dan Selandia Baru dengan catatan positif. Sebelumnya Spurs mengalahkan Auckland FC 2-0 dan bermain imbang 1-1 menghadapi Sydney FC. Bagi Chelsea, hasil ini menjadi kekalahan pertama di bawah pelatih anyar Xabi Alonso. Sebelumnya The Blues membuka pramusim dengan kemenangan 6-4 atas Western Sydney Wanderers. Chelsea selanjutnya akan melanjutkan tur Asia dengan menghadapi Juventus di Hong Kong pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Real Madrid harus puas bermain imbang 2-2 melawan Fiorentina dalam laga uji coba pramusim di Stadion Watersee Klagenfurt, Austria malam tadi. Madrid sempat memimpin permainan lewat gol cepat Endrick pada menit ke-12. Pemain asal Brasil tersebut sukses menuntaskan umpan tarik Carreras dengan sepakan dari dalam kotak penalti yang tak mampu dihentikan kiper Fiorentina, David De Gea. Keunggulan Madrid bertambah menjadi 2-0 pada menit ke-24 lewat gol Alexis Siria yang memanfaatkan umpan Eduardo Camavinga. Setelah unggul 2 gol, Madrid mampu menguasai jalannya pertandingan. Namun Fiorentina berhasil memperkecil ketertinggalan menjelang turun minum melalui Roberto Piccoli. Sehingga babak pertama ditutup dengan skor 2-1 untuk keunggulan Madrid. Memasuki babak kedua, Fiorentina tampil lebih agresif dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-58. Gol berawal dari kerjasama dua pemain pengganti ketika Nicolò Fagioli mengirim umpan matang yang diselesaikan dengan baik oleh Moise Kean untuk mengubah skor menjadi 2-2. Skor bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Seusai pertandingan, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan bahwa dirinya menurunkan banyak pemain muda ke lapangan. Ia ingin para penerus itu memiliki kesiapan ketika diminta untuk bermain.
1: Saya ingin memberikan kesempatan bermain yang lebih banyak kepada beberapa pemain muda. Kami memiliki pemain muda dan kami telah mempersiapkan mereka dengan baik. Senang bisa memainkan mereka. Mereka menunjukkan kualitas dalam pertandingan yang seru hari ini. Saya berusaha menempatkan mereka di posisi yang lebih nyaman. Kita semua tahu bahwa proyek ini sangat jelas. Kita tahu apa yang perlu dilakukan.
0: Real Madrid gagal mempertahankan keunggulan 2 gol dan harus menerima hasil seri tak pertama mereka pada rangkaian pramusim kali ini. Dan selanjutnya, tim asuhan Jose Mourinho akan bertolak ke Hungaria untuk menghadapi Ferencvaros dalam lanjutan laga persahabatan pramusim 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Agustus mendatang.

0: Well, that's good.
1: Kita beralih ke kabar seputar tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi menjuarai nomor ganda Mubadila City DC Open 2026 bersama pasangan Selandia Baru, Erin Rotliff. Mereka memastikan gelar setelah mengalahkan Andrea Klepart dan Makoto Nishida final pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan final berlangsung selama 1 jam 12 menit, William H.G. Fitzgerald Tennis Center di Washington, Amerika Serikat. Dan berdasarkan catatan WTA, unggulan kedua tersebut mengamankan kemenangan meyakinkan atas duet Slovenia-Jepang dengan skor 6-4-6-1. Aldila dan Rotliff langsung menekan sejak awal laga dengan merebut servis lawan pada game pembuka set pertama. Klepart dan Ninomiya menyamakan kedudukan 4-4, namun Aldila dan Rotliff kembali mencuri servis pada game ke-9 sebelum mengamankan set pertama 6-4. Penampilan solid pasangan Indonesia dan Selandia Baru itu terus berlanjut pada set kedua. Mereka 3 kali mematahkan servis lawan untuk membuka keunggulan 5-1, lalu menuntaskan pertandingan dengan kemenangan 6-1. Keberhasilan di Washington menambah koleksi gelar WTA 500 Aldila pada musim ini. Sebelumnya, ia juga menjadi juara Perth Hamburg Open pada penghujung Juni lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pengurus Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI Kalimantan Selatan melakukan kunjungan sekaligus coaching klinik kepada siswa di satuan pendidikan. Laporan selengkapnya disampaikan Robi Angga dari Banjarmasin.
1: Disiplinlah dalam latihan. Coachnya juga sangat luar biasa nih. Ini tantangan besar bagi coach.
2: Meski belum resmi dilantik, pengurus PERBASI Kalimantan Selatan mulai bergerak menjalankan program pembinaan atlet basket di daerah. Salah satunya melalui program PERBASI Kalsel West to School yang menyasar sekolah untuk menjaring bibit dan memantau potensi pemain sejak usia dini. Program perdana ini digelar di Sekolah Mitra Kasih di Kabupaten Banjar pada jenjang SMP dan SMA kemarin, yang sekaligus bertepatan dengan kegiatan Exkur Fair untuk memperkenalkan berbagai pilihan ekstrakurikuler kepada siswa. Ketua PERBASI Kalimantan Selatan Haji Muhammad Syarifuddin atau yang akrab disapa Bang Dim, mengatakan bahwa sekolah menjadi salah satu tempat penting dalam proses regenerasi atlet basket. Menurutnya, pembinaan sejak usia sekolah juga dapat mempermudah PERBASI dalam menyiapkan pemain untuk menghadapi berbagai kompetisi.
3: Yang pertama, kami tentu memberikan support pada sekolah-sekolah yang notabene ada ekstra kurikuler olahraga basket. Yang pertama, kenapa kami konsen ke Ghost School? Karena kami melihat potensi atlet basket Kalimantan Selatan itu sangat banyak kalau ini digarap dengan baik. Makanya kita mencoba, kami juga terima kasih dengan mitra kasih yang telah memberikan kesempatan kepada PERBASI Kalsel untuk bisa berhadir di sini.
2: Kehadiran PERBASI di lingkungan sekolah pun mendapatkan respon positif karena dinilai dapat meningkatkan minat siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler basket. Kepala Sekolah SMP Christine Kasuma menyebut bahwa dukungan langsung dari organisasi olahraga membuka peluang bagi siswa untuk menunjukkan bakat yang selama ini belum tergali.
4: Kami terkasih mengucapkan terima kasih atas support yang diberikan dari PERBASI Kalsel. Harapannya ini menjadi support system yang baik untuk sekolah kami khususnya dan semua sekolah di Kalimantan Selatan. Cukup tinggi ya, karena apalagi ditambah hari ini mungkin jadi antusiasme siswa kayaknya akan bertambah lagi untuk join di Exkur Basket. Jadi hari ini memang kegiatan Exkur Fair di mana kita membuka semua berbagai macam jenis exkur yang ada di sekolah ini. Salah satunya basket.
2: Mitra Kasih School sendiri memiliki pengalaman dalam kompetisi basket, termasuk pernah meraih prestasi di nomor 3-on-3 dan mengikuti Pobda. PERBASI Kalimantan Selatan berharap potensi tersebut dapat terus dikembangkan melalui pembinaan yang terarah dan berkelanjutan. Program PERBASI Kalsel West to School juga diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat regenerasi atlet basket di Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengucapkan.

0: Tea Championship kedua 2026 resmi dibuka di Nagoya City Walk. Kejuaraan yang diikuti ratusan karateka dari berbagai kontingen di Kepulauan Riau ini diharapkan menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus melahirkan bibit-bibit karate berprestasi. Faik Iqbar Muzaki dari Batam melaporkan.
1: Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026 resmi dibuka oleh Wali Kota Batam Amsaka Rahmat di Nagoya City Walk Sabtu 1 Agustus 2026. Kejuaraan yang berlangsung sejak 30 Juli hingga 2 Agustus tersebut merupakan program berkelanjutan pengurus cabang Federasi Olahraga Karate Do Indonesia atau FORTI Kota Batam dalam membina dan mengembangkan olahraga karate di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau. Ketua Panitia Pelaksana Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026, Rizky Ki Andini, mengatakan kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah pembinaan atlet dan penjaringan karateka potensial untuk berprestasi di tingkat yang lebih tinggi.
2: Sebagai sarana pembinaan dan ajang uji kemampuan bagi para atlet karateka, menumbuhkan rasa percaya diri, mental bertanding yang tangguh, kedisiplinan, serta nilai-nilai sportivitas. Sebagai sarana pemutahiran database, atlet FORTI daerah, guna menjadi bibit-bibit potensial yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional maupun internasional.
1: Rizky Ki menambahkan, kejuaraan tahun ini diikuti 16 kontingen dengan total 523 kelas pertandingan yang mempertandingkan kategori Open Tournament, Festival Tournament, hingga Best of the Best berdasarkan aturan World Karate Federation Rules 2026. Sementara itu, Wali Kota Batam Amsaka Rahmat mengapresiasi konsistensi FORTI Batam yang kembali menggelar kejuaraan tersebut. Menurutnya, prestasi olahraga hanya dapat diraih melalui pembinaan yang berkelanjutan, latihan yang disiplin, serta penyelenggaraan kompetisi secara rutin.

Amsakar juga mengingatkan para atlet untuk menjunjung tinggi sportivitas selama bertanding, serta mengajak seluruh insan karate menjadikan kejuaraan ini sebagai momentum memperkuat karakter dan kebersamaan melalui olahraga. Dari Batam Kepulauan Riau, Fegi Permusyaki melaporkan. Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympics atau LSO 2026 menyatakan sebanyak 1.759 peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung mengikuti LSO. Panitia menyebutkan penurunan jumlah peserta dipengaruhi pelaksanaan kejuaraan nasional karate di Lampung yang menimbulkan miskomunikasi dengan sejumlah perguruan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Priambudi.
1: Ini sudah tahun kedua, karena kan pertama kali kita launching program Lampung Student Olympic itu di tahun 2025. Dan memang program
2: mewakili Gubernur Lampung, staf ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM Lukman Pura kepada RRI di Gor Siger kemarin mengatakan, Lampung Student Olympic merupakan agenda strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul melalui olahraga. Menurutnya cabang karate tidak hanya mengajarkan kemampuan bertanding, tetapi juga menanamkan nilai jujur, keberanian, disiplin, sportivitas, serta kemampuan menghadapi tekanan dan menerima kekalahan.

0: komunitas pendukung lainnya agar kegiatan tersebut terus berlanjut dan melahirkan generasi berprestasi. Sementara itu, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympic 2026, Inta Nyimas, menjelaskan LSO memasuki tahun kedua sejak diluncurkan pada tahun 2025 dan ditargetkan menjadi agenda tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Ia menjelaskan dari 14 cabang olahraga yang dipertandingkan, sebanyak 13 cabang olahraga mengalami peningkatan jumlah peserta dibandingkan tahun lalu. Namun khusus cabang karate jumlah peserta turun dari sekitar 2.700 peserta pada tahun 2025 menjadi 1.759 peserta.
1: Kalau untuk tahun ini dari 14 cabang lomba, itu 13 cabang lombanya itu semuanya itu lebih ramai dibandingin tahun lalu. Tapi memang di karate ini kita mengalami penurunan. Kalau tahun lalu kita 2.700, tahun ini kita hanya 1.700 sekian. Jadi menurunnya hampir sekitar 1.000. Ya tentu banyak faktor dan harus menjadi evaluasi juga untuk kita panitia LSO dan dari forkingnya sendiri.
0: Dirinya berharap seluruh peserta tetap semangat mengikuti pembinaan melalui Lampung Student Olympic karena ajang tersebut telah terbukti menjadi salah satu wadah melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priyamudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat duhur dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

0: legi tur laris.
1: Gending hibrida dari tanah Jawa.
0: Panjenengan saged pinarak wonten ing 0331336652 utawi
1: lelagon istimewa pelipur lara.
0: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
1: Campur sari laras laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.
2: Dia lihat apa sih di laptop, serius amat?
3: Eh iya nih kak, mau belanja online bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih bentuk penyu gitu.
2: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
3: Hah? Beneran kak? Ya ampun.
2: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
4: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Ya. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Legi terlaris.
4: Gending hibrida dari tanah Jawa.
3: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
4: lelagon istimewa pelipur lara.
3: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
4: Campur sari laras-laris, Senin sampai Sabtu jam 12 siang.

0: Assalamualaikum Pak Karto.
1: Waalaikumsalam. Weh Pak Beni.
2: Wah nggih, niki waduh niki panen to iki.
1: Wah nggih
2: iki tenan iki. Kualitas ekspor iki.
1: Nggih, alhamdulillah panen super, tapi nek diekspor ke luar negeri, kula tasih dereng ngerti carane pripun.
2: Lah makane, ayo kapan-kapan dolan nang kantorku nang Bea Cukai Jember, ono klinik ekspor nang kono. Engko sampean didampingi memahami proses ekspor komoditi unggulan koyok panenane sampean iki.
1: Wah, lagi ngerti iki aku.
2: Mm-mm.
1: Tak kira kantor Bea Cukai iki cuma ngurusi barang impor lan pita cukai.
2: Lah,
1: ala tiba ekspor juga iso toh?
2: Oh iya rek, kan tugasnya akeh sih. Makane, ayo kapan dolan mrono ben tambah ilmu iso ekspor nang luar negeri piye?
1: Iyalah, oke, let's go.
2: Budal.
3: Kantor Bea Cukai Jember tidak hanya bermisi untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai, tapi juga memberikan layanan prima kepada masyarakat usaha industri dan mendorong pertumbuhan industri serta perdagangan. Informasi lebih lengkap, Anda bisa hubungi Bravo Bea Cukai di 1500225 atau datang ke kantor Bea Cukai Jember yang beralamat di Jalan Kalimantan nomor 33 Jember. Telepon 0331-544-4442. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Ini Ibu Budi. Ini Bapak Budi.
7: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: Iki lho sing asli.
1: Asli piye? Palsu kuwi.
2: Asli.
1: Asli piye? Palsu kuwi.
2: Asli.
3: Iki rame ae apa ta iki?
1: Gila, Cak Parjo, tak kandhani wengkel ae. Rokok iku ilegal, delon ta lah.
0: Ah, kowe iki sok tahu. Iki lho, enak murah.
3: Enak murah, tapi lek bahaya. Hati-hati lo, Jo.
1: Piye to, Yu?
3: Cukai rokok kuwi tujuane untuk membatasi peredaran, Jo. Kalau enggak pakai cukai jadi lebih murah. Terus, jumlah perokok pemula dadi luwih akeh. Engko nek anakmu jajan rokok, ayo lo. Piye, Jal?
1: Wih, Jo. Rungokno kupingmu. Rokok ilegal iku ana sing gak gawe pita cukai, utawa gawe pita cukai tapi palsu, bekas atau gak sama peruntukannya. Perusahaane gak jelas. Wis gak bener.
3: Kowe nek tuku rokok ilegal, sing tambah sugih kuwi perusahaane. Negara rugi. Rokok ilegal kuwi kudu digempur.
0: Lah, ku gak mikir tekan ngono e. Terus aku piye iki?
3: Rokok kok gak jelas. Nyoh, kopi wae gratis.
0: Asik.
4: Ayo gempur, gempur rokok ilegal.
0: Gempur rokok ilegal sampai ambyar.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.

Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: Radio Republik Indonesia Jember menyajikan rangkuman berita pekan kelima di bulan Juli 2026. Sebuah paket acara yang menyajikan berita pilihan redaksi selama sepekan. Berita kita awali dengan sekitar 2.500 talent dari berbagai daerah di seluruh Indonesia tampil pada Jember Fashion Carnival atau JFC tahun ini. Mengusung tema Humanity, Earth and Life, para talent berjalan pada catwalk sepanjang 3,6 km dari kawasan Alun-Alun Jember menuju GOR PKPSO Kaliwates Jember. Selengkapnya dilaporkan Diana Dinar.
1: Pendengar, Jember Fashion Carnival JFC tahun ini mengusung tema Humanity, Earth and Life yang diterjemahkan ke dalam 8 defile membawa pesan tentang kepedulian terhadap manusia, bumi, dan kehidupan. Ada sekitar 2.500 talent dari berbagai daerah di Indonesia yang tampil pada event tahunan Pemkab Jember ini. Mereka berjalan sepanjang 3,6 km dari kawasan Alun-Alun atau Central Park Jember menuju GOR PKPSO Kaliwates. Menurut Presiden JFC, Budi Setiawan, JFC merupakan ruang bagi anak-anak untuk mulai mengenal keberanian. Ruang bagi generasi muda untuk mencari jati diri serta ruang bagi seniman, desainer, pelaku budaya untuk belajar berkarya.
2: JLC ingin menjadi ruang itu. Ruang bagi anak-anak untuk mulai mengenal keberanian. Ruang bagi generasi muda untuk menemukan jati diri. Ruang bagi teman-teman seniman, desainer, pelaku budaya, komunitas, dan masyarakat untuk belajar, berkarya, serta bertumbuh bersama.
1: Tema Humanity, Earth and Life ini juga mengingatkan tentang bumi, menciptakan karya dan mewariskan masa depan. Keindahan yang ditampilkan hari ini tidak boleh berhenti sebagai tontonan. Ia harus menjadi pengingat bahwa kreativitas juga membawa tanggung jawab untuk menjaga alam dan kehidupan. Budi Setiawan berharap semangat menggelorakan Jember Fashion Carnival terus bergerak, menjangkau lebih banyak manusia, membuka lebih banyak kesempatan dan meninggalkan kehidupan yang lebih baik bagi generasi yang akan datang. Sementara itu pendengar, Karenina Ajeng Pramesti Azhara, 24 tahun dari kota Semarang, mengaku pertama kali tampil di JFC. Ia bangga menjadi bagian dari 2.500 talent berlaga di ajang Jember Fashion Carnival. Ia bersama rekannya dari Semarang naik karnival mengenakan 4 kostum, yakni Thailand, Toraja, Phoenix, dan Cherry Blossom. Dari JFC ia belajar bahwa kreativitas yang ditampilkan sangat kental nilai budayanya. Katanya JFC sangat layak menjadi kiblat karnaval bagi daerah lain karena venue yang sangat bagus, penonton tertib, pengamanannya juga sangat baik, sehingga sangat layak jika dicontoh oleh daerah lain.
3: Kemarin di Wonderful Arts Pelago Carnival Indonesia, kami dari Semarang Night Carnival ada 4 kostum, ada Thailand, Toraja, Phoenix, sama Cherry Blossom.
4: Pertama kali atau sudah berapa kali ikut JFC?
5: Untuk di JFC ini kita baru pertama kali mewakili kota Semarang. Sangat senang ya kita
4: bangga banget
5: bisa tampil di JFC 2026 ini.
4: Sebuah kesempatan ya, berharga betul. Sih bagi kita Semarang Night Carnival punya pengalaman baru, new experience kita tampil di WACI 2026.
5: Dan kita bisa belajar juga banyak hal ya Kak di sini.
1: Diana Dinar melaporkan.

0: Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana turut mengapresiasi event Jember Fashion Carnaval JFC 2026 yang digelar selama 3 hari sejak 24 Juli hingga 26 Juli 2026 di Alun-Alun Jember. Menurutnya, JFC merupakan sebuah gagasan besar bahwa kreativitas adalah kekuatan yang mampu membangun identitas, menggerakkan perekonomian, dan memperkenalkan Indonesia kepada dunia. Selengkapnya dilaporkan Diana Dina.
1: Pendengar, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengapresiasi event Jember Fashion Carnaval atau JFC 2026 yang digelar selama 3 hari sejak 24 Juli hingga Ahad 26 Juli 2026 di Alun-Alun Jember. Menurutnya, Jember Fashion Carnaval merupakan sebuah gagasan besar bahwa kreativitas adalah kekuatan yang mampu membangun identitas, menggerakkan perekonomian, dan memperkenalkan Indonesia kepada dunia.
2: Hari ini kita tidak hanya berkumpul untuk menyaksikan sebuah karnaval, kita merayakan sebuah gagasan besar bahwa kreativitas adalah kekuatan yang mampu membangun identitas, menggerakkan perekonomian, dan memperkenalkan Indonesia kepada dunia. Atas nama Kementerian Pariwisata, saya menyampaikan apresiasi saya kepada pemerintah Kabupaten Jember, Yayasan Jember Fashion Carnival, serta semua pihak yang terlibat selama lebih dari 2 dekade menjaga semangat Jember Fashion Carnival hingga menjadi salah satu kebanggaan Indonesia.
1: JFC menjadi salah satu kebanggaan Indonesia dan telah menunjukkan bahwa karya besar tidak selalu lahir dari kota besar. Karena penggagas JFC, almarhum Dinan Faris, berasal dari pinggiran kota di Kabupaten Jember. Dari sebuah mimpi yang lahir di Jember, tumbuh sebuah gerakan yang kini menginspirasi banyak daerah di Indonesia, yakni JFC, yang secara konsisten menjadi bagian dari karisma event Nusantara. Katanya JFC 4 kali masuk dalam top 10 Karisma Event Nusantara, program unggulan Kementerian Pariwisata. Dan pada tahun 2017, Presiden Republik Indonesia menetapkan Jember sebagai kota karnaval dunia. Tema JFC tahun ini yaitu Humanity, Earth and Life yang diterjemahkan ke dalam 8 defile oleh ribuan talent dari berbagai daerah di Indonesia. Tema ini membawa pesan tentang kepedulian terhadap manusia, bumi, dan kehidupan. Kata Menteri Pariwisata, ribuan talent pada ajang JFC ini tidak sekedar melintas kostum-kostum yang memukau, melainkan kisah Indonesia. Ada jejak peradaban, ada kearifan lokal, ada warisan budaya, dan ada identitas bangsa yang diterjemahkan menjadi karya-karya kreatif kelas dunia. Berbagai karya JFC telah mengantarkan Indonesia meraih penghargaan Best National Custom di berbagai ajang beauty pageant seperti Miss Universe dan Miss Supranasional melalui kostum yang dibawakan oleh para putri terbaik Indonesia. Ketika masyarakat internasional semakin mengenal kekayaan budaya Indonesia melalui karya-karya tersebut, tumbuh pula keinginan untuk datang menyaksikan dan merasakan langsung pengalaman yang ditawarkan Indonesia. Inilah kekuatan soft power Indonesia. Katanya di era saat ini, citra sebuah bangsa tidak hanya dibangun melalui diplomasi di ruang-ruang perundingan, tetapi juga melalui budaya dan kreativitas yang mampu menyentuh hati masyarakat dunia. Setiap karya yang lahir dari JFC bukan hanya menghadirkan keindahan visual, tetapi juga memperkuat atau membangun koneksi orang per orang. Menurut Menteri Pariwisata, keberhasilan JFC tidak hanya diukur dari megahnya pertunjukan, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakatnya. Pada penyelenggaraan tahun 2025, JFC berhasil menarik lebih dari 1 juta pengunjung selama 3 hari pelaksanaan. Pengunjung tidak hanya masyarakat lokal, namun juga wisatawan mancanegara dari Jepang, Singapura, dan Australia, serta memperoleh apresiasi luas atas skala kreativitas, inovasi visual, dan dampak budayanya. Inilah esensi pariwisata berkualitas yang terus didorong. Pariwisata bukan hanya tentang menghadirkan lebih banyak wisatawan, tetapi tentang menciptakan lebih banyak peluang, lebih banyak manfaat ekonomi, lebih banyak ruang untuk pelaku seni, UMKM, dan masyarakat untuk tumbuh bersama. Dari Jember, Diana Dinar melaporkan.

0: Seorang gadis yang masih berusia 11 tahun asal Kabupaten Jember, wilayah Selatan, dilaporkan hilang terhitung hari Minggu sore. Pihak kepolisian bersama kerabat gadis yang dilaporkan hilang masih melakukan berbagai upaya pencarian. Selengkapnya dilaporkan Karya Antoni.
1: Seorang anak perempuan berusia 11 tahun asal Dusun Pucuan, Desa Sidomulyo, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, Jawa Timur hingga Senin tanggal 27 Juli 2026 belum juga diketemukan setelah dilaporkan hilang sejak Minggu sore. Korban bernama Silvia Ramadhani, anak dari pasangan Yoyon dan Martini. Ia terakhir berpamitan kepada orang tuanya untuk bermain layang-layang di lahan dekat rumah sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, yakni hari Minggu tanggal 26 Juli 2026. Menurut Martini, sejak kemarin sore hingga malam hari, pihak keluarga bersama warga yang lain telah melakukan pencarian ke berbagai tempat. Namun hingga hari ini, Silvia belum juga diketemukan. Silvia memiliki ciri-ciri rambut hitam panjang, kulit sawo matang, tinggi badan sekitar 140 cm. Saat terakhir kali terlihat, ia mengenakan baju berwarna hitam. Pihak keluarga saat ini sangat berharap agar anaknya bisa diketemukan dalam kondisi sehat dan selamat. Keluarga juga melaporkan kejadian tersebut ke polsek terdekat dengan harapan aparat dapat membantu pencarian terhadap korban. Martini membenarkan bahwa rumah mereka berada di area yang dekat dengan sungai. Pihak keluarga saat ini masih terus berupaya mencari bersama warga yang lain. Bagi masyarakat yang melihat atau mengetahui keberadaan Silvia dengan ciri-ciri tersebut, diminta segera menghubungi keluarga melalui nomor telepon 085-738-665-045. Hingga berita ini diturunkan, pencarian terhadap Silvia masih terus dilakukan oleh pihak keluarga, warga, dan aparat setempat. Dari kawasan Jember, reporter RRI Jember, Karya Antoni melaporkan.

0: Media publik seperti RRI memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan pariwisata dan perekonomian daerah melalui kemampuannya dalam penyebaran informasi. Hal tersebut disampaikan salah satu anggota Komisi 7 DPR RI, Rahayu Saraswati, saat menghadiri gelaran JFC atau Jember Fashion Carnival. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
1: Pendengar, anggota Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati menilai RRI memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan pariwisata dan perekonomian daerah. Salah satunya melalui penyebaran informasi yang positif. Hal itu disampaikan saat menghadiri rangkaian Jember Fashion Carnival 2026. Menurutnya, RRI tidak hanya berperan memberitakan JFC, tapi juga berbagai agenda pariwisata lain di Indonesia yang mampu menarik minat masyarakat untuk berwisata di dalam negeri.
2: Terutama untuk sarana publikasi negara, TVRI, RRI, Antara, ini sangat penting sekali untuk bisa menjadi kekuatan untuk berita-berita yang baik. Nah, ini kan dengan adanya Jember Fashion Carnival ini kan sebenarnya semua ajang-ajang, ya, bukan hanya untuk fashion Jember Fashion Carnival, tapi juga ajang-ajang yang lainnya, apakah itu. Ini pun juga sedang berlangsung, ada Bromo, di Bromo juga ada jazz, ya kan, Bromo Jazz dan seterusnya. Ini peran media harus penting sekali dan harus bisa memberitakan semua acara-acara untuk kembali lagi bahwa kita dari Indonesia untuk Indonesia, kita mau untuk adanya perputaran ekonomi yang kuat, dan apalagi yang perlu kita cari kalau misalkan dengan kita hadir saja itu pasti dengan membeli tiket saja itu pasti sudah berkontribusi, lalu juga membeli produk-produk lokalnya itu sudah membantu UMKM lokal. Harapannya juga sebenarnya tidak berhenti di sarana publikasi milik negara. Kita berharap juga semua rekan-rekan media dari media swasta pun juga bisa ikut supaya moral, ya, the morale of the people, the semangat nasional kita itu bisa berkembang lagi, fokus kepada hal-hal positif seperti Jember Fashion Carnival ini.
1: Ia menjelaskan meningkatnya kunjungan wisatawan akan memberikan dampak langsung terhadap perekonomian masyarakat. Kehadiran pengunjung dalam sebuah event, mulai dari membeli tiket, menikmati kuliner, hingga membeli produk lokal dinilai turut menggerakkan UMKM dan ekonomi daerah. Karena itu ia berharap bukan hanya media publik, tapi media swasta juga terus memberikan ruang bagi pemberitaan yang membangun dan mengangkat potensi daerah. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.

0: Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo berpesan supaya masyarakat menjaga kebersihan pantai agar tidak tercemari sampah, karena kebersihan akan menambah keberkahan. Hal tersebut disampaikan Bupati Rio saat menghadiri upacara petik laut di Desa Pesisir Kecamatan Besuki, Situbondo. Selengkapnya dilaporkan Diana Dinar.
1: Pendengar, upacara petik laut merupakan budaya masyarakat pesisir yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan. Petik laut ini sebagai wujud syukur atas hasil tangkapan laut yang menghidupi masyarakat pesisir. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo saat menghadiri upacara petik laut di Desa Pesisir, Kecamatan Besuki, berpesan bahwa petik laut harus dibarengi dengan menjaga kebersihan pantai agar tidak tercemari sampah, karena kebersihan akan menambah keberkahan.
2: Ya ini kan petik laut kayak biasanya aja kan, banyak sekali kan. Ini tradisi biasa di Jawa Madura, pesisir. Tapi saya memang datang mau membawa misi untuk kebersihan lingkungan di sini. Coba Anda lihat itu kotor sekali ya. Kita sudah berkali-kali loh membersihkan wilayah pesisir Besuki ini. Tapi memang tadi dibutuhkan tempat sampah, fasilitas TPS kita buatkan tahun ini ya. Tapi kita lihat nanti. Ini soal mindset juga ya. Anda bisa cek itu. Saya mengatakan bahwa Anda melakukan petik laut ini, masyarakat, itu adalah untuk mencari keberkahan di laut, penghidupan, kekayaan di laut. Tapi kalau tidak menjaga buminya Allah ini, ya kan, pasti juga akan memberikan feedback yang negatif. Nah, mudah-mudahan saya mengajak semua warga sini, tokoh agama semuanya, guru ngaji untuk sama-sama memikirkan kebersihan lingkungan di sini.
1: Kata Bupati Rio, kebersihan lingkungan atau kebersihan di kawasan pantai sangat mendukung terhadap ekosistem laut, sehingga ketika laut bersih, maka hasil tangkapan akan lebih melimpah. Sebab sampah, utamanya sampah plastik, akan mencemari air laut dan membahayakan habitat pesisir, salah satunya merusak habitat mangrove. Bupati berencana akan membuat tempat sampah untuk memudahkan pembuangan sampah masyarakat setempat. Selain itu, akses jalan untuk roda 4 juga akan dibuat, karena salah satu alasan sampah menumpuk di pantai, tidak adanya akses roda 4 karena terhalang rumah warga pesisir yang padat. Sementara itu, pendengar, Camat Besuki Yakub Alex Susanto mengaku telah membuat program kerja bakti setiap seminggu sekali untuk membersihkan sampah di kawasan pesisir, termasuk juga mengubah mindset atau pola pikir masyarakat untuk berkomitmen menjaga kebersihan pesisir. Kata Yakub, sampah-sampah itu berasal dari beberapa sungai yang bermuara ke pantai sehingga terjadi penumpukan sampah. Apalagi pada awal tahun 2026 terjadi banjir bandang di hulu sehingga material banjir bermuara ke pantai di kawasan pesisir Besuki. Dari Situbondo, reporter RRI Jember Diana Dinar melaporkan.
0: Silvia Ramadhani, 11 tahun, warga Dusun Pucuan, Desa Sidomulyo, Kecamatan Semboro, yang sebelumnya dilaporkan hilang sejak Minggu 26 Juli 2026 telah ditemukan. Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di saluran irigasi Desa Rejo Agung, Kecamatan Semboro. Sebelum dilaporkan hilang, korban sempat berpamitan hendak bermain layang-layang dan tak kunjung pulang hingga ditemukan meninggal dunia. Selengkapnya dilaporkan Karya Antoni.
3: Warga Desa Rejo Agung, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, Jawa Timur digemparkan dengan penemuan jenazah seorang anak di saluran irigasi pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2026 pagi. Jenazah tersebut diketahui bernama Silvia Ramadhani, usia 11 tahun, warga Dusun Pucuan, Desa Sidomulyo, Kecamatan Semboro, yang dilaporkan hilang sejak hari Minggu tanggal 26 Juli 2026. Kanit Reskrim Polsek Semboro, Aibda Yayang Pangestu Wijaya SH, membenarkan temuan itu. Ia juga mengatakan jenazah pertama kali dilihat oleh seseorang, yakni petani bernama Yono, saat hendak mengairi sawah. Setelah menerima laporan, petugas bersama tenaga kesehatan segera mendatangi lokasi. Hasil pemeriksaan awal menyebut tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Seperti yang telah diberitakan RRI sebelumnya, Silvia berpamitan kepada orang tuanya untuk bermain layang-layang di lahan dekat rumah sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2026, sejak itu ia tidak kembali.
4: Ya, teman, itu kronologinya bahwa ada saksi seorang warga petani Jawa, namanya Pak Yono. Jadi saat mengairi sawah melihat ada seorang mayat dalam kondisi tengkurap menghadap ke kaki di timur, terus kembali di barat. Nah, kemudian melaporkan ke perangkat desa dan Polsek
3: Gadu. Martini juga menjelaskan pendengar ciri-ciri anaknya rambut hitam panjang, kulit sawo matang, tinggi sekitar 140 cm dan terakhir mengenakan baju berwarna hitam. Sejak dilaporkan hilang, keluarga bersama warga telah melakukan pencarian ke berbagai titik. Rumah keluarga korban memang berada

0: Polisi memburu dua pelaku pembobol ATM di wilayah Kecamatan Tegal Ampel, Kabupaten Bondowoso. Aksi kedua pelaku berhasil digagalkan oleh petugas keamanan yang sempat berduel dengan salah satu pelaku. Polisi memastikan tidak ada uang yang berhasil dibawa pelaku dan kini polisi tengah memburu keduanya melalui rekaman CCTV di tempat kejadian. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
1: Aksi percobaan pembobolan mesin ATM di Kecamatan Tegal Ampel berhasil digagalkan oleh petugas keamanan. Dua pelaku yang beraksi pada dini hari itu kabur setelah salah satunya terlibat perkelahian dengan petugas keamanan. Polisi memastikan tidak ada uang yang berhasil dibawa pelaku dan kini tengah memburu keduanya melalui rekaman CCTV. Kasat Reskrim Polres Bondowoso Ibtu Wawan Triyono membenarkan adanya percobaan pencurian tersebut. Menurutnya, aksi pelaku diketahui oleh satpam yang berjaga hingga sempat terjadi perkelahian. Dan saat ini penyidik masih mengumpulkan alat bukti termasuk rekaman kamera pengawas untuk mengidentifikasi para pelaku. Berdasarkan keterangan saksi, pelaku berjumlah dua orang. Satu pelaku berusaha membobol mesin ATM, sedangkan seorang lainnya menunggu di tepi jalan. Meskipun sempat berusaha membongkar mesin ATM, polisi memastikan tidak ada uang yang berhasil diambil. Aksi itu lebih dulu diketahui oleh satpam keamanan.
2: Benar, rekan-rekan media, pada pukul 02.00 pada hari Selasa atau dini hari, pada tanggal 28 Juli 2026, ada percobaan pencurian mesin ATM yang beralamat atau berlokasi di Tegal Ampel. Dan pada waktu itu ditemui ataupun diketahui oleh satpam di mana pelaku sempat berkelahi dengan satpam.
1: Wawan menambahkan bahwa kerusakan pada mesin ATM juga relatif ringan. Pelaku baru sempat melakukan upaya mencungkil atau pencungkilan sehingga hanya menimbulkan goresan pada bagian mesin. Terkait informasi adanya dugaan percobaan serupa di sejumlah titik lain, pihaknya masih melakukan pendalaman. Polisi juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan untuk mengantisipasi tindak kriminal. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.

0: Satreskrim Polres Bondowoso berhasil mengungkap kasus pembobolan mesin ATM BRI unit Tegal Ampel beberapa waktu lalu. Tersangka AFF, 18 tahun, diringkus berdasarkan rekaman CCTV yang merekam aksi yang dilancarkan pelaku. Pelaku juga terlibat serangkaian pencurian di beberapa lokasi di malam yang sama. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
1: Satreskrim Polres Bondowoso berhasil mengungkap kasus rangkaian pencurian yang terjadi di 3 lokasi di Kecamatan Tegal Ampel dalam kurun waktu kurang dari 1x24 jam. Seorang pemuda berinisial AFF, 18 tahun, ditangkap setelah diduga melakukan aksi pencurian di kantor kelurahan, percobaan pembobolan mesin ATM BRI unit Tegal Ampel dan kafe DRK pada Selasa, 28 Juli 2026 dini hari lalu. Kapolres Bondowoso AKBP Aryo Dwi Wibowo saat konferensi pers di halaman Mapolres mengatakan, pengungkapan kasus bermula dari laporan percobaan pembobolan mesin ATM BRI. Polisi kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara dan menemukan sejumlah petunjuk penting berupa rekaman CCTV yang merekam jelas pelaku. Dari hasil penyelidikan, polisi memastikan seluruh aksi dilakukan oleh satu orang pelaku. Hal itu diperkuat dengan kecocokan pakaian, helm, jaket, celana yang dikenakan pelaku dengan rekaman CCTV dari 3 lokasi kejadian. Usai gagal membobol ATM, pelaku kemudian melanjutkan aksinya ke kafe DRK dan berhasil membawa uang tunai sebesar Rp250.000.
2: Awali penyelidikan dari kegiatan olah TKP yang ada di ATM BRI Kecamatan Tegal Ampel. Dari ATM tersebut kita dapati adalah jejak CCTV. Nah, jejak CCTV ini yang terrecord oleh kamera CCTV yang ada di BRI Tegal Ampel. Berbekal dari rekaman CCTV ini, kemudian tim Satreskrim ORC dalam hal ini melaksanakan penyelidikan.
1: Sebelumnya, pelaku juga sempat membobol kantor kelurahan, namun tidak menemukan barang yang dapat dicuri. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa

1 unit sepeda motor, helm, jaket, dan rekaman CCTV, serta uang hasil curian. Sementara itu, obeng yang digunakan untuk melancarkan aksi pencurian masih dalam pencarian setelah diakui dibuang oleh pelaku setelah beraksi. Saat ini, AFF telah ditahan di Mapolres Bondowoso untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi juga memastikan hingga kini baru satu orang yang ditetapkan sebagai pelaku dalam rangkaian 3 kasus pencurian tersebut. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.

0: Sebanyak 75 kepala keluarga di Dusun Dukuh 2, Desa Banjarsari, Kecamatan Bangsal Sari, Jember, mendapatkan bantuan air bersih. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Jember menempatkan 4 tandon air berkapasitas 1.200 liter untuk memenuhi kebutuhan warga. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
1: Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Jember mulai menyalurkan bantuan air bersih kepada 75 kepala keluarga di Dusun Dukuh 2, Desa Banjarsari, Kecamatan Bangsal Sari. Puluhan keluarga tersebut mengalami kesulitan memperoleh air bersih di tengah musim kemarau ini. Kepala BPBD Jember, Edi Budi Susilo, mengatakan bantuan tersebut diberikan setelah tim reaksi cepat atau TRC melakukan asesmen menindaklanjuti laporan masyarakat yang masuk melalui kanal Wadul Guse. Pihaknya kemudian mendistribusikan sekitar 5.000 liter air bersih dan menempatkan 4 tandon berkapasitas masing-masing 1.200 liter untuk memenuhi kebutuhan air minum dan memasak warga. Distribusi bantuan nantinya akan dievaluasi secara berkala dalam beberapa hari ke depan sesuai kebutuhan masyarakat.
2: Dan sore kemarin langsung kita ke lokasi, lihat sumur warga, lihat kemudian dari mana asal air dan seterusnya. Di mana ternyata selama ini sumur warga itu dapat dari sumber air ya di sungai yang dilakukan pipanisasi. Nah, tetapi di musim kemarau yang panjang ini nampaknya debit air di sungai juga berkurang, kemudian keruh. Oleh karena itu sudah tidak layak lagi untuk dikonsumsi. Oleh karenanya, kemudian kami menyimpulkan bahwa layak untuk dibantu air bersih, terutama terkait dengan untuk konsumsi baik untuk minum maupun untuk masak. Sedangkan kalau untuk mandi dan seterusnya itu masih bisa disiasati menggunakan air dari sungai, tetapi untuk masak sepertinya harus kita bantu.
1: Meski hujan sempat turun di sejumlah wilayah Jember dalam beberapa hari terakhir, Edi menjelaskan bahwa curah hujan tersebut belum mampu memulihkan debit sumber air maupun sumur warga karena masih bersifat sporadis. Menurutnya, Kecamatan Bangsal Sari sebenarnya bukan termasuk wilayah prioritas rawan kekeringan. Namun penurunan kualitas air akibat musim kemarau menyebabkan warga tetap membutuhkan bantuan air bersih. BPBD Jember mencatat bahwa saat ini wilayah yang sudah terjadi kekeringan terjadi di Kecamatan Kaliwates dan Pakusari. Adapun kecamatan yang masuk dalam zona merah diantaranya Sumbersari, Patrang, dan Rambipuci. Sementara Kecamatan Mayang, Tempurujo, dan Panti termasuk dalam kategori zona sedang. Kemudian wilayah lereng Argopuro juga terus dipantau karena berpotensi mengalami kekeringan. Untuk mengantisipasi dampak musim kemarau, BPBD sudah menyiapkan 4 armada tangki air dengan kapasitas total 20.000 liter serta dukungan cadangan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur apabila kebutuhan air bersih meningkat. BPBD mengimbau masyarakat untuk menggunakan air secara hemat dengan memprioritaskan kebutuhan konsumsi rumah tangga. Demikian, saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Demikian rangkuman berita selama sepekan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jova, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Tahukah Anda? Banyuwangi memiliki luas wilayah 5.700 km persegi lebih. Dan ini menjadikan Banyuwangi kabupaten terluas di Jawa Timur, bahkan di Pulau Jawa. Area ini meliputi topografi pantai, pegunungan, dan dataran rendah. Banyuwangi juga merupakan penghasil ikan terbesar kedua di Indonesia dengan 309 pengolah ikan atau UPI. Daerah yang paling banyak menghasilkan ikan adalah Muncak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah dulur-dulur, ing dino iki, dino minggu, tanggal loro
1: bulan Agustus.
0: Merdeka, Kang.
1: Merdeka, sewu. Rong puluh enam.
0: Meh luput. Yeh, Kang Anto sehat.
1: Kang Uun uga
0: dikancani ambik Kang Ar.
1: Dikancani ambik Kang Aryo. Hang miliaken gending-gending jalukan
0: di kampung. Ojo kuatir
1: ya, Kang
0: Aryo. Lawas sing tau kecarut dari Kang.
1: Sibuk terus lari ini.
0: Anaupan salipan terus, Kang. Muga-muga Kang dulur-dulur di ewek pecinta rujak sutur ing dipindrungokaken sak nusantara ning dipindrungokaken sak dunia.
1: Muga sehat to kabeh.
0: Sehat. Umpama nahang lara muga-muga njang
1: waras sehat.
0: Hang wis sehat ayo padha tetep jaga
1: kesehatane. Tapi Kang Anto tetep ditunggu kabare nang kene.
0: Iya,
1: tetep. Sebab tekani kabare dulur-dulur mrene iku pertondo dheweke nang sasana kesehatan.
0: Nah, padha sehat kabeh. Aja lali ya dulur ning 336652 taping sak durunge
1: riko, ngriko sonadang lambe gendhing.
0: Iya, gendhinge paring kan.
1: Loro.
0: Iya,
1: teko. Hang gandang bok
0: Yuliana.
1: Berangkat ayo, berangkat Tira.

0: Kang buka di asar. Iku mau wis kawitan dulur-dulur wis dihibur ambek Kang Aryo iku mau yo.
1: Wayang gender iki santai yo.
0: Gendinge kapiloro versine versi Janger nang nembang Mbok Yuliana. Riko wis anu dulur standby ning arep pesawat radio Riko Dik Dik guys yo. Ya
1: gentenan lho ngaco rebutan.
0: Ojo rebutan, hang penting wis padha mlebu lego atine gitu ku ya. Riko arep pedes monggo, sing pedes monggo.
1: Asin yo.
0: Cuek wis disiapaken kulupiane wis paren maning, sotone wis. Yo 3366522.
1: Assalamualaikum, halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nomor sing soto. Suarane wis enak
1: kan. Timbang sore makin cekrek.
0: Iya, makin glogor sore kan.
2: Mulia-mulia.
0: Iya. Iki diawali soalnya anak lanange muncul ya, guys.
2: Tetep ya Kang anak.
0: Iya.
2: Pusing.
0: Paling ambek Kang On digebrosai.
1: Pusing. Sebab kan sing ngoleh iki. Bukan nangkep dulur dewek kan Bu Yaya. Ya. Iya, bagus iki. Pokoke Rika aku tetep menaku penakan. Penekan ponakan. Gebyabes sepurane.
2: Kang penak iku parane
1: ya. Ya ponakane.
0: Salam isun ning dulur-dulur ning kono. Ning Kalisat Kuabie. Ning arepnya Riko kono ono Pak
1: Jarno,
0: Pak Jarno Bu Jarno, Pak Kades ning ngono Pak sapa iku arene?
1: Pak Salim Bu Salim.
2: Pak Salim Bu Salim iku ana. Nah virus ya kan ono yo.
0: Pantes e.
2: Radio
0: niku. Ya gendinge celok pantri kok.
2: Gendinge sing jalo ana versine wis songe mekar yo.
0: Heeh. Jalukane sapa sore kaya?
2: Apa adane jalukane Abiane
0: ya. Par niku.
2: Bondialu.
0: Oh Bondialu.
2: Bondialu ya wis milu.
1: Bondialu yo.
2: Bondialu.
0: Iya wis.
2: Kan iso milu adane tapi lagune lho ya kadung iso nusing.
1: Par.
2: Kadung iso sing milu Abiane, lagu iki sing milu Abiane juga.
1: Iya.
0: Kelendai.
2: Itu sinang Pak RW. Nanti dilapor no nampak tinggi ya. Kelendiri kali sehat ya nak ya.
0: Alhamdulillah
1: sehat.
0: Tanak Riko lanang sehat.
1: Mukul Riko yo sehat to kan.
2: Yo. Ora Riko ambi main to kelendiri kali.
0: Hon wakili sehat.
2: Ngerti tau sih ngomongane.
0: Ya ngerti. Mari hun ajari wis ya.
2: Jadi Philip dipelajari sampai yang nekat cuma nang rasan-rasan iku nya ngerti.
0: Salah hun cetuti misun.
2: Ojo kan. Utuh lebih yo. Isan ngopi ni mulai saya.
1: Kau cakap utih. Penyedut anak tu mai tu cakap.
2: Awang sen barang ni tu sen ngopi ni mulai. Barang lu sedih kau nanti.
0: Di cakap utai.
2: Sen sengwela. Tapi barang ni kau pindah nang Jakarta sun tangis.
1: Dia maneman yo.
2: Apa sing ngimpi senangis iki. Temen iki. Kadung teko saiki lho. Nangis mati.
0: Artis kudu ano miber
1: kudu. Lah
2: iya iku. Ya pancene kadung ning jero impen iku rupane kaya ketiga iku
0: temenan.
2: Padahal iku sing cocok ana di Jember, cocok di Jakarta. Tapi kadung di Jakarta suntangi.
1: Ya iku ro.
0: Ya iku ro.
2: Temenanan iki. Kirim salam selalu ya.
0: Oke.
2: Kanggo Kang Sip, kanggo sapa iku? Titi, kanggo sapa hang ana ring kono ring Banyuwangi kau.
0: Oh Kang anu Doni.
2: Kang
0: Doni.
2: Kang pertama ngenalaken iku Kang.
0: Duduk kan Doni.
2: Tadi lah Mas sing mlebu maning dia.
0: Oh, Srono ta?
2: Iya, di Srono ta Glendeng kau.
0: Kang Cep.
2: iya Kang Aceh Pono, terus Kang Putra Madura itu apa Kang Aceh itu kan?
1: Iya.
2: Iya tak?
1: Iya.
0: Repot wong kau.
1: Gue mau ngapusi tau wong-wong itu.
2: Alah, alah, alah, alah, ya Allah Rabbi. Nah, Riko, anu ya, awas Riko
0: katung kecer. Paren maneng, anak, siapa itu?
1: Kang Burawai.
0: Kang Burawai, iya.
2: Iya, Kang Burawai itu kari munyi ke ketahuan
0: kau, Kang. Mepodem di situ bondo kok.
1: Kang Rahman.
0: Kang Rahman. Bodoh.
2: Anu siwa ambisun. Teman siwa ambisun.
1: Apa godane?
2: Makane saya ngertai.
1: Lah lah lah lah.
2: Ya, Riko pikiran dhewe. Ya kanggo Kang sapa iku? Bang Bang Bang Madun.
0: Bang Madun.
2: Kang ono ring kulon iku kuat dewean.
0: Yo.
2: Ono sapa iku? Kang Haji sapa ono ring perintani?
0: Oh, Mukit.
2: Kang Haji Mukit. Ono Bapak Haji Holili. Yang empuy yang lempoy yang
0: ngatur. Ayo sekali suwi
1: pesannya. Ojo lali elemen.
2: Yo, elmen itu dolorku sayang itu.
1: Iya.
2: Anak kita nang orang biasa angin itu tujuh kierto. Yo, para nega kang sepo kang Paijo, yo kang.
0: Yo.
2: Yo kang Paijo, Mbok Lili Suryani sak keluarga, Mbok Mopia. Sopo mana kalau
1: suka
2: sebenarnya kan putra putra kat segunya
0: ya. Oh ya.
2: Tetep anak kitchen ya.
0: Iya.
2: Maka pas ya.
0: Cepatin.
1: Beres.
0: Hun junjung.
2: Si warambe kang Edi bilang kon kadung juga pakapak jadi riku apa ini di paran.
1: Di paran di BPC.
2: Putra Magenda ya Kang ya. Ya Kang Gokap Sewisan putra sapa itu Wijaya padahal ya Kang Onari kono anak-anak Sisun Kap Sewisan Kang Gokapare ngono sehat walafiat barang aku mori lancar rezeki ini Kang Gokap Riko ketelon hati-hati mengko katuk
0: ya kesuwun wak
2: ya wis kesuwun waktune sun randu bingine
0: iya
2: sun siwa siano sisreni ambil bok bunga anggu kari treme bok ya bok bunga ya ya wensi piku ben ya kan
0: iya
2: kesuwun waktune sun randu bingine
0: iya
2: ucap soto telur
1: ucap temenan seduluran selawasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo diayo maning ngadeko jejeko nang pinggir kono dempet-dempetan wis ya mulai tek diceluk 3 3 6 6 5 loro.
1: Assalamualaikum halo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rujak soto.
3: Eta temenan selawase.
1: Biar kari nyambung Mbok Anu, Mbok Yaya.
0: Nyambung Mbok Yaya ning elemen biangsa iki yo.
3: Mbok apa yo Kang Anto?
0: Alhamdulillah sehat,
1: sehat.
3: Tetap dan tetap semangat.
1: Amin.
3: Perjuangan dan doa.
0: Yuk gendingin jeluk paran Riko.
3: Ini betul-betul eksa temenan.
0: Iya temenan.
1: Temenan.
0: Gendingin jeluk paran.
3: Iya.
0: Gendingin jeluk paran.
3: Apa?
0: Gendingin jeluk paran.
3: Gendingin itu labur langit.
0: Oh ngelabur langit.
1: Labur langit.
3: Labur langit.
0: Oke.
3: Okay. Salamnya tadi ada Bunda Yaya
0: keluarga. Iya.
3: Nah, yang empuk. Kita ada Pak Haji Hotim. Kita lihat. Pak Jolili juga ada Mbok Ayu, Mbok Ayu di Lombok, di mana? Maluku, Maluku Tengah, Mbok Ayu, Bapak Sumaryono, Palembang, Pak Rusdianto, Tentang ya, juga ada Pak Gandu Budiana, dulur-dulur di Lumajang Kape, dalam hormat, dalam sehat, selamat sore. Pisan Pak Ijo,
0: Kenyangi,
3: Pak Desi di Celuring. Juga ada apa Mas Mas Iwan sekeluarga salam hormat salam sehat oh bisa Pak Dendo apa itu sudah ribut Mangkulawi
0: Jio
3: selamat siang dan salam sehat kapten
0: ya oke
1: Rotowi
3: ya Jo loro loro Pak Mutia kencang.
1: Sakaken.
3: Awis kapewis.
0: Yo.
3: Sehat. Salam kompak persaudaraan.
0: Yeah.
3: Dan salam salam Indonesia Raya.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
3: Merdeka. Oh, karena sekarang ini memasuki hari kemerdekaan.
0: Mm-hmm.
3: Semoga Indonesia, semoga Jawa Timur Indonesianya ini lebih baik. Dijauhi dari koruptor-koruptor ini, supaya kerjanya lebih baik, betul-betul bisa mengentaskan kemiskinan. Ya.
1: Amin.
3: Terima kasih. Semoga Indonesia lebih baik dan RRI-nya juga tambah hebat. Amin.
0: Terima kasih.
3: Gih. Bokeci lu ya.
0: Eh, Kang Aryo.
3: Pak Rahman dengan Pak Pandu.
0: Pak Rahman.
3: Selamat siang, salam sehat.
0: Nggih.
3: Ya. Untuk Kang Anto, Kang Uul, Mas Aryo, selamat bertugas.
0: Nggih.
3: Sese. Allah selalu melindungi.
1: Amin.
3: Dan
1: amin.
3: Kesehatan yang barokah.
0: Amin.
3: Rezeki yang barokah.
0: Amin.
3: Buat RRI-nya, sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap
0: merdeka.
3: Amin, amin ya rabbal alamin. Matur nuwun, terima kasih.
0: Ujak soto. Ejo temenan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sulung ya.
1: Yuk.
0: Gendingnya yuk. Dihibur di gending lurukai.

0: teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim tumbuhan patikan Cina mampu menyembuhkan ambeien tanpa operasi. Unggahan tersebut juga menyebutkan bahwa penderita cukup duduk di air rebusan patikan Cina agar ambeien kempis sehingga tidak perlu menjalani tindakan medis. Namun faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Penjelasan pakar menyebutkan bahwa daun patikan Cina memang memiliki sifat antiseptik dan dapat membantu meredakan luka atau peradangan, termasuk gejala ambeien. Namun hingga saat ini belum ada penelitian maupun uji klinis yang membuktikan bahwa tanaman tersebut dapat menyembuhkan ambeien secara total. Penderita ambeien tetap disarankan berkonsultasi dengan tenaga medis untuk mendapatkan penanganan yang sesuai.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kang Waye Celuk Maning ya.
1: Yo.
0: Saiki celuk wis kentenan. Yo 33665 loro teh.
1: Assalamualaikum, halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rujak soto.
2: Kecot menan.
1: Niki foto Pak Rahman. Iki Pak Rahman Imron iki padha suarane foto sakjane. Kang bener sapa iki yo?
2: Temenan.
1: Kang Imron iki.
2: Dari rada lalian.
1: Lho sing akeh kembar polane Kang Imron.
2: Kembar-kembar kelendi.
1: Lho lambe Pak Rahman sore Pak Rahman kira suni Pak Imron, Kang Imron.
2: Kang Rahman. Kadung Kang Rahman iku anu. Basa usine iku rada anu.
0: Rata
2: lembut,
1: rata lembut. Rata lembut.
2: Kadung isen kan rata lalu.
0: Jeneng nawai.
2: Oh, dua. Sorry kangen tak.
0: Anu. Sehat.
2: Operator apa?
0: Operator anu. Anu. Kang Aryo.
2: Kang Ari. Juga tu Kang Aryo iki paling ambik isen jo.
0: Iya. Makan iku mau. Ketip ketip Kang Aryo iku mau sopo. Ngiling ngiling.
2: Wong sore niku wis mlebu saiki lali.
0: Lah,
2: maning kadung iki sing mlebu sampe
0: iya.
2: Setengah tahun
0: iki. Biyen nono wae.
1: Nono wae.
2: Nono wae.
0: Make ning dalung riko.
1: Puluhan.
2: Make.
1: Puluhan nang
0: dalung.
2: Dalung.
0: Heeh, Kang Madun.
1: Kang Madun.
2: Kok iso tak nyasak teko Kang Rahman, teko Kang Imron.
0: Makanya pikir-pikir iya. Kang Madun kok.
2: Kedane setengah dipikir-pikir ketemu ya. Anu iki Kang Antok.
0: Tunggu.
2: Paling iki dulur-dulur yang teko Banyuwangi iki anu iki. Sing bisa ngrungokno iki Kang Antok.
0: Apa?
2: Masalah ring 90
0: siji.
2: 90 siji koma 6 ya.
0: Iya.
2: Iku ngono mulai pinginane Kang Antok.
0: Yo sore jare 91 muncul. 95 kae muncul.
2: Bediluk. Tapi kadung engkene ngliwati-ngliwati ngono.
0: Oh, riko 9 pira? 95.
2: Iya iki kadung iki nang
0: 95.
2: 95,4 iki, 95,4 iki.
0: Berarti 91 ne.
2: Heeh, mulai winginane ngono.
0: Oh iya.
2: Tapi
0: iya.
2: Alhamdulillah. Pro 3 ini RRI Pusat sempurna Kang Antok.
0: Alhamdulillah. Ya, kesuwun informasi nih kan gitu kan.
2: Kadung isun iki anu Kang Antok. Masalah iki kurang anu
0: ya, bagus ya. Kan.
1: Sampai kuno meneh
0: kita. Bagus iki.
1: Meneh cepet dibenahi nang ngene iki.
2: Iya. Iki mak yo Kang Rahman paling yo anu iki.
0: Bingung pisan yo.
2: Bisa ngrungokaken iya.
0: Kepengen ngurukan suarane Kang Antok mbek Kang Uun yo.
2: Apa 91 iku biasane?
0: Iya.
1: Iya iya iya iya. Oh,
0: luar jalur 91. Tapi nang
2: pemiter ngono ora nuwah, jos ring kono ya.
0: Iya. Iya. Jos. Pokoke jos. Iya. Gendinge nyeluk pendi.
2: Iki Kang Aryo. Heeh. Sore iku sun gendinge kangen saka Ida Farida diputer ya sampai mbok April ya.
0: Oh iya tah. Kangene Ida Farida kaya wis ah.
2: Oseng
0: he worong. Heng poco.
2: Anu wes waktune anu.
1: Heng nutut.
0: Oh iya. Oh gitu. Yo kangen maning ta Ida Farida.
2: Yo kadung anu iya wes. Masalahe sore diputer ya.
0: Iya oke. Okay. Kangene Ida Farida lek.
2: Kang Ayo anu Kang Aryo.
0: Kangen Ida Farida.
2: Dole tono nang kepenan iki.
0: Iya. Perasaan sih
2: sore kaya ngucur kok wah cewek rame kok. Ya wis tak salam-salam dulu ya. Ya selamat sore kanggo Kang Haji Muhid.
0: Wonge panen.
2: Hah?
0: Panen wonge ning sawah.
2: Oh, panen paran ya?
0: Bias pari wayahe anu wis. Oh. Embo panen anu ne, paranare ne. Biakone, embo biakone, iya. Panen pisan piye nono ya, akeh picisik. Ojo rame-rame akeh picisik wong.
2: Kadung Kang Haji muwe to, ojo wis.
1: Temenan.
2: Picis sampe nempi kadung biasane wong genteng
1: kok. Sampe nempi jamur akeh.
2: Iya kadung jarene kacang isun. Kelen gua ana ring gentek.
0: Kelen di jare.
2: Ojo kuwatir becis nganti nempe.
0: Ya
2: ngono jare
0: gitu. No no, sampe lencu pokoke.
1: Tak kerkelet lepetane, lepitane we.
2: Terus ana Kang Haji Holili.
0: Iya.
2: Ono Putra Magenda wis Kang Mbok Lili kabeh wis.
0: Nggih.
2: Tum-tum waktu ya.
0: Yo, ana salam mbok repot rek.
2: Mbok repot, salam kenal.
0: Rogo Jambi.
2: Teko Rogo Jambi ya. Kadung jarene mbok tiken gedigi.
0: Kelende.
2: Ya nyuwangi lewat Serono.
0: Terus
2: Rogo Jambi ono ring tengahe.
0: Terus
2: ati nisun garin nelongso. Mbok repot saiki jagongan nambi rabi nih. Iya salam kenal Kang Mbok Ribut sing Rogo Jambi ya. Wis kanggo Kang Anto, Kang Saryut. Muga selalu sehat.
1: Amin.
2: Kanggo Kang Aryo wis diling-iling maning sik arani jun ya, sing nganti dilale kaget ya.
1: Akeh ngombe ari Kang Adun mulai.
2: Wong rindune jarang-jarang ngono ring
0: arani. Nang Srono kudu nggo pecis. No no wis.
2: Iya, kagum nang Srono nggowo pecis kelendi terus.
0: No no wis.
2: No no wis. Tek wis. Nggih, matur nuwun.
0: Eh, coto menan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Madun jaluk kangen. Jaluk kangen Ida Farida ya. Saiki diceluk maning ning mburine Kang Madun 336652 loro teh.
1: Assalamualaikum. Halo.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kare lawas Kang Gupron.
2: Rujak soto.
0: Eco temenan. Kang Gupron, kari lawas perasaan cendriko yo.
2: Saking sibuk eka.
1: Itu dente mulai bilo tante.
2: Mari ngono gak iso melepet.
0: Kenengan o kegiatan Agustusan. Dente nimbi Kang Aji mukhit riko.
2: O Kang Aji.
0: Iya.
2: Sugeng tetap, sugeng apa menyedari?
1: Sugeng tedu.
0: Mulai panen.
2: Oh panen,
0: ya,
2: selamat selamat suri dan selamat menikmati panen. Kibur siapa Kang?
1: Kibur Kang Madun.
0: Kiburu, Kang Madun.
2: Oh neng
1: balung
2: dulu ya.
1: Balung.
0: Balung.
2: Sugeng soren Kang. Lah mau tahu kecoba.
1: Tapi panjenengan oleh salam melulu ben cakancar rucak soto.
2: Iya, aku rungokno
1: Kang. Wing tedentek mata duli masuk
2: Kang. Tapi iso mlebu.
0: Kaken siaran ning pinggir lurung Kang.
2: Iya, jam loro kesabitas mule. Iya.
0: Yo, boy. Urusan akhir ati
2: Kang. Sampai kangen aku ning Kang Anto ati
0: Kang. Wah, temenan. Kapan merono maning?
1: Iya.
2: Ditunggu kapan saja. Ada waktu, kesempatan dan ada izin dari Allah.
0: Alhamdulillah.
2: Aku tunggu kedatangan.
0: Alhamdulillah.
2: Sekaligus Kang Saryun diri
1: insyaallah.
2: Pancen Kang, aku kangen ning sambian Kang.
0: Alhamdulillah.
2: Iya.
0: Podo biyen saking podo kesempatane Kang sing ngono
2: iki. Yo iku Kang. Ya wis ngono wis. Ni ono kelagangan yo. Ya bad glembat wis
0: nek. Lah. Pokok katon riko mandek isen ya.
2: Oh iya.
0: Gending njaluk pan riko.
2: Ah gendingi. Minta lagu petetan
0: kok. Oh petetan. Mantap.
2: Iya minta lagu petetan sendiri Romai Rama. Ada ya.
0: Sobung. Jangan sop mbipung wenak.
2: Teko sopo iku petetan iku?
0: Ah, petetan biasa ono Yuliat. Yuliatin.
2: Ayo aku nyanyi anu sing Yuliatin.
0: Yuliatin.
2: Yo, sing ngono kan lagu ni.
0: Oh no.
2: Peteta. Yo kembang peteta. Sing
1: ngono iki. Gumut tapi isa meno main Ramadan.
2: Ada yo versi di Romero.
1: Tak bisa njo main Ramadan nembang deh ya.
2: Dan saya monitor demak gufron. Saking diri kerama kok gak ngantok di kang bu.
0: Unggun.
2: Kau jadi siapa kang? Ning operator kang.
0: Oh no kang Aryo.
2: Kang Aryo.

0: setiap ada karnaval, kegiatan-kegiatan, mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu yang tidak kita diinginkan.
1: Amin.
0: Kesemuanya tanpa terkecuali seluruh Indonesia.
1: Mantap.
0: Kayak yuk meluh.
1: Elemen bangsa.
0: Elemen masyarakat.
2: Elemen bangsa kok.
0: Yuk meluh. Melepu ya melong.
1: Mari wes.
0: Wes mari.
2: Malah rekod dikirimi betul langsung.
1: Rekod dikirimi mau ya. Nomor loro pokoke mau.
0: Matur nuwun. Yuk melong, matur nuwun salami. Salam balik. Teko kanggo front. Ngoten. Are Conlo Cono Masor. Salamnya ada Putra Magenda. Ada Mbak Suryani Lili. Mbak Lili Suryani. Iya. Ono Haji Kang Holili. Tebelik ya.
1: Iya.
0: Beda Pak Haji Holili.
1: Tebelik.
0: Tebelik. Ada Man Purawi. Ada Bang Imron.
1: Kang Doni.
0: Kang Doni.
2: Madun.
0: Wis mari Kang
2: Madun.
0: Iya kok, wis mari.
2: Mutia.
0: Ada Kang Anton.
1: Kang Anton.
0: Siapa?
2: Mutia, Mbak Mutia.
0: Putih, Mbak Tia. Di mana itu?
2: Kencong.
1: Kencong.
0: Oh, selamat sore untuk Mbak Dia, Mbak Dia ya.
2: Mutia.
0: Iya. Dia yang koreng tato jempol. Campur lah.
2: Mbak Bunga, Mbak Bunga. Bandara.
0: Oh, bunga.
2: Iya, Bunda. Bunga putih.
0: Bandara.
2: Bandara.
0: Oh iya. Bungaku bandara. Bukan Dia. Bandara.
2: Bandara.
0: Juga ada itu Putra Madura. Selamat sore. Juga di kawasan Lumajang ada Kang Rusdianto. Ada Pak Duba, Mas Rendi ya. Oh iya Mas Rendi. Terus aduh kali lawas sih sampai aku akising lali gitu. Sopan nih. Ano neng goncongan iku sopuan iku wis.
1: Akeh wis.
0: Ya bu ribut yo. Salam kenal. Salam kenal. Teko ganggu front iki. Iki kok iso cowo. Iki iso maturoi.
2: Campur wis.
1: Lengkap wis.
0: Campur. Ya semuanya lah. Tak bisa disebut. Ikelopenya mana lah. Mohon dipersori semuanya. Untuk Kang Anto ambe Kang Uun syukron kasir
2: alhamdulillah
0: nyemawur campur
1: ini nama kenapa pun
2: mai rujak suatu aja
0: malah bener nyaman rujak suatu
2: iya
0: jadi campur
2: campur nyaman lah
0: bude kecambur bude temun bude tahu dan di juga Kang Aryo selamat berduka sehat selalu.
1: Amin.
0: Kang Anto, Kang Uun dalam lindungan Allah.
2: Amin.
0: Mudah-mudahan rezekine pelancar semua Allah.
2: Amin.
0: Beni kencir berselamat itu dari musibah para kelai.
2: Amin.
0: Nama setong ibarat nasihat ben barokah omor.
2: Amin.
0: Insya Allah suatu saat kita akan berjumpa lagi.
2: Alhamdulillah.
0: Bukan di udara tapi di darah.
2: Insya Allah.
0: Iya, ojo ana ni Kang.
1: Yo
0: kan Kang.
1: Oh iya, siapa kan wis?
0: Oh iya. Piye iki wis?
2: Yo.
1: Rujak soto.
0: Oh, rujak soto.
2: Wedo temenan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marek munggah yang bisa mudun
1: Kang Kupronyo. Hang nelpon sabar sawentara iki lho.
2: Tenan kae.
1: Anu Kang, maca ane mbok ribut iki kae. Rujak soto. Eco temenan. Ya, selamat sore Riko Jak Ketelon, selamat tugas, muga paringi kesehatan lancar rezekine. Salame kanggo kabeh pecinta rujak soto, salam seduluran selawase kesuwun. Kang teko isun rogo jampi mbok ribut.
2: Amin, matur nuwun. Sampai kiri kok gedhi kesehatan.
1: Yuk.

0: Yuk Kang lanjut maning ya Kang.
1: Yuk ayo.
0: Yuk telu 665 lurut teh.
2: Assalamualaikum halo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rujak soto.
3: Ejo tenan.
2: Kang Rahman iku ya.
0: Iki Kang Rahman. Kang Rahman sehat.
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah Kang Rahman.
3: Alhamdulillah sakniki sampun ten.
2: Rodo apal wis.
3: Alhamdulillah.
0: Gendenge jaluk pan Kang, uber-uberan bi waktu kae.
3: Gendenge wonten napa disiapno?
0: Sembiarang lho iki kon jaluk pan kendang kembulan.
3: Kebun kendang kempul pun.
2: Paran yo,
3: paran. Napa kendang kempul
2: napa? Perjuangan, ini? Perjuangan.
0: Perjalanan tanggal 5 ya. Soalnya okay. Agustusan kan.
3: Ya wes. Niki tinggal setunggal niki.
0: Heeh.
3: Sing mboten mlebu
0: iki. Iya, Kang Kang Doni.
3: Lili Suryani.
2: Kesiku nah, terus iku kan.
3: Sibuk-sibuk. Masale niku anu nguleg-nguleg rujak. Gipun mepet waktu ini salam-salam ke.
0: Gih.
3: Wonten Kang Anto, Kang Uu.
2: Gih.
3: Kali Kang Aryo
2: gih. Kang Aryo gih.
3: Sugeng sore, mugi-mugi diparingi kesehatan kali Allah.
2: Amin.
3: Amin, amin, Allahumma amin.
0: Gih.
3: Wonten yuk melong, Putra Madura, Putra Magenda. Bapak Haji Holili, Pak Yul. Pak Teguh, Pak Paijo.
0: Nggih.
3: Wonten Pak Gando, Pak Mutia, terus wonten Mbak Lili Suryani. Wonten Bang Madon. Kale Kufron nggih, Kufron apa Sukron?
0: Kufron.
3: Kufron. Oh, Kufron nggih, sugeng sore. Wonten malih niku Pak Rianto.
0: Nggih.
3: Mugi-mugi paringi kesehatan, kesabaran kali Allah.
0: Amin.
3: Kebon ngeten.
0: Kesuwun nggih.
3: Nggih. Monggo Mbak Lili Suryani melepet.
0: Melepet nggih. Nggih.
3: Rujak soto.
0: Eco temenan.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepisan maning ya. Telu 665 loro.
2: Assalamualaikum, halo.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rujak soto.
4: Cok temenah. Sopo
2: iki, Kang Burawi.
4: Hah?
2: Kang Burawi.
4: Sanes, Kang.
0: Oh, anao Kang Putra Madura ya.
4: Bunga ini, Kang.
0: Hah?
4: Bunga ini.
0: Kok bunga ini?
4: Iya, tadi Pak Mono Bang.
0: Hah?
4: Pak Mono bunga ini dengar no.
0: Oh, oh Rambi. Rambi Puji kari selawas rek yang tahu jombol ya.
4: Wah, repot kan.
0: Salam seneng anu bunga ini ya.
4: Ya apa kabar Kang?
0: Sehat, sehat.
2: Ya. Riko sehat bisa nyembok Kang.
4: Aku bunga ini dah.
0: Iya, heeh. Waktu ini uber-uberian, gendingnya Riko jelok paran.
4: Hei, lepas itu, atau lali aku tak, aku tak bisa.
0: Iya, hun cangking, pokoknya aku lihat cangking Riko.
2: Gue ngoleh sabunnya dintani kok ingin di rambi yang melepuh-melepuh ini.
0: Gendingnya jelok paran Riko, gendingnya jelok paran. Hah? Mereka sati, oh ya wes. Ya wes, salami singkat ya. Ya amin. Ya amin.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sehat ya Mbak ngatini mbi Kakang Wisan. Kang sekaligus pamit.
2: Yo.
0: Ngoten Kang Aryo.
2: Ayo.
0: Ya wis dulur keceput dipangan kuro
2: salah lu penjeluk sepuro.
0: Nah yana salah luputin sepura insyaallah biarik maning dino Sabtu lang dino Minggu
2: ring acara Rujak Soto.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Pendengar, senang sekali untuk perjalanan kita di Jember sore ini, hari Minggu 2 Agustus 2026. Kita akan awali bersama dengan menghadirkan Sanggar Pramuka. Di mana Sanggar Pramuka untuk kali ini bersama dengan Kak Nawawi dan ada bintang tamu yang hadir, yaitu Wakabina Wasa Kwarcap Kabupaten Jember, Kakak Dr. Andes Haji Ahmad Yasin MSI, dan juga Sekretaris 2 Kwarcap Jember, Kakak Riono MPDI. Dan kali ini akan mengangkat tema Lomba Tingkat Ajang Raih Prestasi Pramuka Penggalang. Baik pendengar, kita akan segera hadirkan untuk Anda Sanggar Pramuka.

0: Salam Pramuka.
1: Salam.
0: Selamat sore Kak Ambina, para pemirsa di seluruh Kabupaten Jember khususnya. Sore hari ini acara seperti biasanya Sanggar Pramuka sebagai media informasi, konfirmasi, konsultasi dan juga bisa jadi menjadi bahan yang sangat ditunggu informasinya terkait dengan kegiatan terkini di Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Jember. Seperti biasanya saya sapa dulu para bintang tamu sore hari ini. Selamat sore kakak-kakak.
1: Selamat sore Kawi.
0: Saya tidak mau mengenalkan dulu, biar tahu wajah-wajahnya kakak-kakak. Karena nanti akan saya beri kesempatan untuk mengenalkan diri sore hari ini. Karena acara ini sangat ditunggu kakak-kakak. Mengapa kok demikian? Informasi ini memang sudah maksudnya sudah seharusnya di semua gudep atau kuaran itu selesai. Tinggal menunggu yang level kabupaten. Karena ini levelnya kabupaten, maka tentu sudah sangat ditunggu oleh seluruh gusupan maupun kuartir ranting di Kabupaten Jember. Untuk itu, sebelum kita mendapatkan informasi itu, inilah berita dari Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Jember. Kegiatan TC Jamnas ke-12 tahun 2026 kontingen Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Jember memasuki tahap TC ke-5, ke-6, dan ke-7 yang disatukan dalam satu waktu dan berlangsung mulai tanggal 30 Agustus Juli 2026 sampai nanti lusa ya tanggal 4 Agustus 2026 bertempat di Bumi Perkemahan Puslitkacap Argapura Jember. Seleksi Pramuka Garuda tahap 4 telah dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2026 bertempat di Min 2 Jember dan agak tahap terakhir insya Allah tanggal 4 Agustus 2026 dan insya Allah bertempat di Min 2 Jember. Jika kakak ingin mengisi acara siaran Sanggar Pramuka seperti pada sore saat ini, dapat melayangkan surat ke Kuartir Cabang dengan alamat Jalan Cendrawasih nomor 10 Jember atau bisa langsung ke nomor KAW ya, WA 081-2345-9097. Demikian informasi atau berita dari Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Jember. Baiklah kakak sekalian, bintang tamu sore hari ini tentu sangat kompeten dan kredibel karena memang beliau-beliau yang punya tupoksi terkait kegiatan yang sudah sangat ditunggu oleh gusupan-gusupan yang menjadi pemenang di LT2. Nah, seperti apa ya kegiatannya yang harus disiapkan oleh utusan tingkat kuartir ranting. Ikuti acara ini. Saya kenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bintang tamu sore hari ini pertama itu mohon dikenalkan yang dari barat dulu.
1: Baik Kak Awi, terima kasih izin untuk memperkenalkan diri. Pertama adalah menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Kak Awi dalam rangka mengisi siaran Pramuka yang dilaksanakan di RRI Jember satu minggu sekali. Nama saya adalah Ahmad Yasin.
0: Ahmad Yasin.
1: Dalam kepramukaan kakak bisa memanggil saya dengan Kak Yasin.
0: Kak Yasin ya.
1: Saat ini alamat kami tetap di Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, Desa Andongsari. Kemudian pada periode ini kami ditugaskan untuk membantu Kak Warcap dalam kepengurusan diserai menjadi Wakil Ketua Pembinaan Anggota Muda.
0: Anggota Muda ya.
1: Ya, Anggota Muda selama periode ini.
0: Sampai 2030 kalau nggak salah.
1: Sampai 2000 berakhirnya periode ini masa bakti 2030.
0: Yeah.
1: Dinas kami sudah purna.
0: Purna ya.
1: Purna.
0: Tapi kalau ngomong dinas banyak yang kenal di kabupaten.
1: Demikian kiranya identitas yang siap selalu melekat pada kami, Kak Awi. Terima kasih sekali lagi.
0: Ya, ini kan hanya perkenalan, jangan ditutup nanti habis. Betul-betul ini sangat ditunggu informasi dari kakak selaku penanggung jawab semua kegiatan pesta didik. Makanya ini sangat sangat kredibel sekali ya istilahnya posisi atau informasi yang akan tersampaikan. Tidak ada di luar ini yang nanti, artinya apa yang disampaikan nanti Bang Kradi ketika di Kuaran atau di lain, di Gudeb, ada yang berbeda. Maka yang berbeda itu harus meninggalkan, mengikuti informasi yang sore hari ini. Karena inilah sebenarnya informasi yang sangat aktual, VVIP. Mengapa kok begitu? Karena sudah dua agenda ya yang besar hari ini, tahun ini ya, yaitu lomba tingkat dan jambore nasional. Nah, jambore nasional minggu depan biar tahu seperti apa Jember. Wah, akan kita hadirkan lagi. Baik, selanjutnya yang sebelah kirinya Kak Yasin, monggo silakan kenalkan.
2: Terima kasih Kak Awi dan Kak Yasin pada pada hari ini. Kita diberikan kesempatan ya, kami nama Riono ya, kebetulan menjabat sebagai sekretaris dua yang membantu membidangi di bidang bina muda, Kak. Terus alamat di Pulau Pramuka Gumuk Emas, Kak.
0: Wah, ini aneh ini. Pulau apa namanya?
2: Pulau Pramuka. Kita punya Pulau Pramuka.
1: Kita punya Pulau Pramuka.
2: Kebetulan
1: melekat ke pramukaan.
0: Itu ya, Pulau Pramuka ya.
2: Sedangkan di Kuarcap yes, membantu sekretaris satu dan bidang-bidang yang kami bidangi ya. Terima kasih ya. Kawi ya.
0: Sama-sama Kak Riono. Jadi di kegiatan sore hari ini Sanggar Pramuka, informasinya sangat sangat ditunggu ya, sehingga kita perlu betul-betul untuk yang pemirsa ya bisa mencatat ya hal-hal yang mungkin belum tersampaikan pada Gusepan yang belum mengikuti lomba tingkat 2. Oke, seperti biasanya Kak Awi akan selalu menyapa seluruh pemirsa. Kok pemirsa? Oh iya, karena ada yang bisa langsung nonton ya. Iya, gitu ya. Kalau pendengar kan hanya telinga. Hanya dengan audio, perkembangan zaman, maka kita bisa tahu inilah rupa-rupa bintang tamu. Bukan bintang tahunan, bintang tamu.
2: Bintang tamu.
0: Iya, salam kakak seperti biasanya akan kita lantunkan untuk para pemirsa semua. Yuk. Kami akan menyapa dulu adik-adikku kontingen Jambore Nasional yang sekarang ada di lapangan.
2: Iya, lagi asik berlatih. Tadi ya.
0: Ya. Nanti tadi diinformasikan sebelum latihan sore hari ini apa?
1: Iya.
0: Baik Kak Yasin atau Kak siapa? Kak Riono. Karena banyak wali murid atau wali peserta itu ya yang melihat informasi itu selain dari medsos juga informasi di sanggar.
2: Iya.
0: Oke, salam kakak untuk kita semua.

0: Oke, kita coba tepuk pramuka ya. Tepuk pramuka. Bagi orang lain, oh kayak ngono lah tepuk pramuka. Bagi kita sego goreng. Oh, kok sego goreng? Bisa makan nasi maksudnya. Iya, baik para pemirsa di seluruh Kabupaten Jember khususnya dan kakak-kakak pembina yang mungkin sudah menunggu informasi. Ya ini resmi walaupun disampaikan secara dialog dan nanti akan bisa diketahui kegiatan apa yang memang sangat ditunggu. Tapi sebelumnya mungkin bisa dijelaskan Kak Yasin kalau pramuka penggalang itu ada beberapa kegiatan yang memang itu selalu dilakukan. Mungkin apa saja mungkin Kak Yasin.
1: Baik, terima kasih Kak Awi. Kegiatan penggalang adalah pertama kami akan sampaikan bahwa pramuka penggalang adalah pramuka atau anggota muda gerakan pramuka yang berusia dari 10 sampai 15 tahun.
0: Ya, nah, jadi
1: dari
0: usianya
1: 11 sampai 15
0: ada
1: tahun.
0: Ada di sekitar kalau kelas 5 SD itu ya. Ya sampai jadi, SMP ya. Berarti ada dua rentang satuan pendidikan ya. Iya.
1: Dari 11 sampai 15 tahun.
0: Iya, iya.
1: Tentu kegiatan yang ada di pramuka penggalang sesuai dengan jenjang usianya. Yang di situ sudah diatur oleh Kuartir Nasional sampai kepada gugus depan sebagai pelaksana pusat pendidikan dan latihan dengan, bagi peserta didik
0: kegiatan pramuka ya, yang di lapangannya
1: pramuka, antara lain misalnya
0: jambore itu artinya
1: jambore adalah pertemuan besar pramuka penggalang.
0: Tapi saya melihat di lapang banyak jambore yang lain. Itu apa pramuka penggalang juga?
1: Iya. Jambore namanya jambore itu adalah pramuka.
0: Ya, ada jambore seputar, ada jambore Satpol PP
1: itu. Sehingga jambore di situ ada namanya jamran atau jambore ranting.
0: Tingkat
1: kuartir ranting ya. Kemudian ada jamcap berarti jambore cabang itu tingkat kabupaten. Kemudian jambore daerah jambore itu daerah, adalah tingkat kuartir daerah atau tingkat provinsi, dan yang paling puncak adalah jambore nasional.
0: Wow, ini
1: yang akan dilaksanakan nanti yang ke-12 tahun 2026.
0: Wow, ini perlu banyak informasi ini. Kalau perlu minggu depan menjelaskan ini karena ini sangat ditunggu ini ya. Karena 5 tahun sekali. 5 tahun sekali.
1: Kemudian yang kedua selain jambore adalah lomba tingkat.
0: Lomba tingkat.
1: Ya, lomba tingkat itu adalah kegiatan untuk pramuka penggalang juga. Lomba tingkat sendiri itu didefinisikan sebagai pertemuan penggalang berprestasi.
0: Jadi apa ya konsepnya itu pokok yang mengikuti adalah para penggalang yang berprestasi.
1: Prestasi ya? Untuk dan mengikuti lomba.
0: Lomba.
2: Dan mungkin lebih spesifik lagi kalau jambore itu bisa campuran antar personil dari berbagai regu. Sedangkan kalau di LT ini regu mulai dari gugus depan itu regu murni ya. Istilah satu regu yang yang tidak tergabung dengan gugus depan lain.
0: Dengan gugus depan kita lain. Perdalam setelah ini. Karena persyaratannya juga kegiatan modelnya seperti apa nanti kita harus apa jelaskan supaya para pembina di Jember ini bersiap-siap. Karena sepertinya informasi yang saya dapat melalui medsos ya. Banyak kuaran-kuaran se-Indonesia sudah ada LT2.
2: Sudah rata Kak, sudah.
0: Bahkan LT3 pun tingkat karcap tadi itu ya. Beberapa kabupaten se-Indonesia ini ya sudah mulai banyak yang melaksanakan. Nah, di Jember kapan ini nanti informasinya penting.
1: Jadi
0: ya, lanjut enggak Yasin kira-kira
1: jadi,
0: apa
1: jadi begini Kak Wi. Kembali kepada lomba tingkat adalah kegiatan pramuka, pertemuan pramuka penggalang. Itu yang sifatnya berjenjang.
0: Berjenjang ya.
1: Jadi
0: berjenjang yang tidak boleh diganti tadi ya.
1: Dan pesertanya tidak boleh diganti.

0: Buat tingkat 4.
1: Tingkat anu ini
0: di tingkat Kuarda.
1: Kuarda ya.
0: Jawa Timur. Tingkat Kuarda. Kemudian pemenangnya dari Kuarda adalah mengikuti lomba tingkat 5 yaitu tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Kuarda.
1: Melihat 5 tahun yang sebelumnya itu pemenang LTD 5 kalau lihat data itu ya mendapat hadiah dari Kuarda Nasional ber apa ini?
2: Kegiatan Jambore Dunia.
1: Dunia ya.
2: Jambdun ya.
1: Belum ini mimpi ya.
0: Oke, kemudian selanjutnya Kawi selain lomba tingkat ada juga Dian Binru.
1: Dian Binru.
0: Gladian Pemimpin Regu. Gladian Pemimpin Regu adalah penggodokan pemimpin-pemimpin regu
1: ya,
0: untuk dilatih memimpin dalam regu di gugus depannya dengan berbagai macam skill dan keterampilan.
1: Dilatih itu ya supaya menjadi pemimpin regu yang handal.
0: Kemudian ada juga kegiatan galang terampil.
1: Galang terampil ya.
0: Galang terampil khusus.
1: Khusus
0: kegiatan penggalang yang melombakan keterampilan kepramukaan tingkat penggalang.
1: Semua keterampilan kepramukaan
0: sesuai dengan paketnya. Kemudian yang kelima adalah perkemahan kali. Perkemahan pramuka dengan penggalang.
1: Macam-macam.
0: Ada bisa persami, perjusami.
1: Sekarang itu kata-kata persami jarang lah. Kemarin saya ada panggilan saya bisa persami ya. Saat masih makanya saya kaget. Apa ono sih persami? Ternyata memang ya namanya enangannya anak muda masih persami. Tapi kalau yang satunya sekarang enggak kenal itu. Namanya perjusa.
0: Perjusa. Perkemahan Jumat
1: Minyak untuk kegiatan keluarga.
0: Itu adalah dilaksanakan sebagai bentuk evaluasi dari program latihan mingguan itu. Jadi kalau latihan pramuka tanpa berkemah ibarat masakan yang tanpa garam kan.
1: Aduh, ya capek.
2: kurang enjoy ya.
0: Saya kira demikian Kak Wi tentang
1: macam-macam
0: kegiatan penggalang ya.
1: Iya, mungkin selama ini nek siaga opo penggalang apa kegiatan nanti siaga kapan-kapan juga biar bercerita. Siaga itu kan anak kecil misalnya ya. Tapi kan dua kegiatan siaga penggalang itu yang sebenarnya menjadi apa yang wajahnya pramuka.
0: Iya.
1: Makanya itu yang sekarang ini wajah paling elit ini penggalang.
2: Iya. Sebenarnya pembentukan yang utama itu kalau mereka itu siaganya itu jenjangnya itu terlalu dengan baik, kita nanti akan menemu penggalang-penggalang yang baik.
1: Tergitu ya. Jadi dasarnya bagus.
0: Iya.
1: Baik, maka itu termasuk juga ketika ada yang kadang-kadang saya menemukan ngerti apa pian aku kegiatannya kok gini-gini ya. Paling salah ini gini-gini lagi gitu ya. Itu kebanyakan sudah yang di wilayah SMP
0: memberikan kesan gitu. Menjemukan kan.
1: Nah, itu
0: karena ya. Itu saja.
1: Iya, iya, iya.
0: Padahal ragamnya adalah sangat luar biasa.
1: Iya, iya. Jadi kegiatan di siaga penggalang itu sebenarnya wajahnya.
0: Iya.
1: Mungkin Kak Riana untuk terkait walaupun info kulit ya. Kira-kira untuk Kuarcap Jember ini ada enggak kegiatan lomba tingkat lanjutannya karena atau ada informasi enggak ke bawah gitu. Mulai ke sampai itu.
2: Kuartir cabang Jember mungkin sudah 2 bulan yang lalu Kak sudah meluncurkan.
1: 2 bulan.
2: Yeah, sudah meluncurkan edaran untuk gugus depan dan kuartir ranting segera menyelenggarakan LT1 dan LT2.
1: Yeah. Oh, jadi sudah ada himbauan segera atau bukan himbauan mungkin ini
2: sudah edaran satu.
1: Semata yang sprint ini.
2: Iya, sprint ya. Jadi kita sudah melihat dari hasil rakerda, insya Allah nanti LT4 itu dilaksanakan di bulan November.
1: Makanya kita kemarin itu ini Jembernya.
2: Jadi kita sangat mepet sekali dan insya Allah nanti dari 2 bulan yang lalu, insya Allah mungkin minggu-minggu ini sebelum kita nanti pemberangkatan kontingen ke Jamnas paling enggak edaran kedua diluncurkan terkait kesanggupan kuartir ranting untuk mengikut serta.
1: Jadi pemetaan calon pepesertanya jelas ya.
2: Kita petakan dulu, mungkin kita kirim surat edaran yang kedua terkait kesanggupan. Mungkin nanti ada jeda 1 minggu kemudian pendaftarannya. Mungkin nanti tahapan-tahapan itu akan kita lalui. Mungkin pada waktu edaran kedua mungkin nanti juklak sudah kita kirim termasuk tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh peserta LT3 di Kuarda Cabang Jember. Ini sangat penting termasuk nanti sampai deal terkirimnya juknis dan pelaksanaan technical meeting.
1: Jadi para pemirsa, khususnya para pembina pramuka di seluruh Kabupaten Jember yang sudah menggadang-gadang peserta didiknya, sudah siap-siap

LT1 mungkin sudah, LT2 mungkin yeah. juga sudah. Tunggu informasi tentang LT3 dan yeah. itu menjadi wajahnya Pramuka itu kelihatan bukan di jamburinya sebenarnya lomba tingkat ini ya. Yeah, makanya bukan. Kita hadirkan khusus dan kita bicarakan khusus karena memang ini kadang-kadang tidak terperhatikan ya. Yeah, nah, yeah. baik sebelum itu agar lebih diperhatikan kita perkuat dengan apa namanya informasi tentang Pramuka itu. Yaitu apa? Inilah Pramuka Indonesia. Yeah. Yang telah ini kalau sampai angka 5 berarti ini kan nasional LT5 iya. itulah Pramuka Indonesia itu, mencapai itu. Indonesia. Nah, untuk itu kita pertajam dengan narasi dan nada. Inilah dia Pramuka Indonesia.

0: Pramuka Indonesia Long the Way. Masih bersama Kak Awi di acara Sanggar Pramuka yang sore hari ini bintang tamu kita yaitu Kak Yasin selaku Waka Bina Muda Kuartip Cabang Jember dan Kak Riano selaku Sekretaris 2 di Kuartip Jember, Wakil Sekretaris 2 ya di Kuartip Jember. Dan tentunya informasi yang Kak Awi sampaikan ini sangat penting untuk diperoleh oleh para pembina yang belum LT1. Ya sebenarnya tidak ada kata terlambat ya Mbak, cepat-cepat. Ya, bulan September tadi ada informasi mau mengadakan LT4 ya, yeah, LT3. Berarti kalau September Agustus ini sudah selesai LT2. Yeah. LT1 belum. Apa LT2 juga belum. Nah, ini padahal ada tahap-tahapan untuk mencapai ke LT3. Berkaitan dengan itu, betapa pentingnya informasi ini bisa direkam, bisa dicatat, tapi bisa loh langsung lihat linknya di YouTube ya, yaitu Persatu RRI Jember ya. Ini sudah mulai tadi, tapi informasi pentingnya ini. Anda kata tadi itu masih kulitnya, bajunya, kulitnya, sekarang dagingnya. Oke, monggo silakan diinformasikan secara kebijakan Kak Yasin LT3 ini.
1: Baik, Kawi, terima kasih. Sebagaimana kita bicarakan tentang lomba tingkat penggalang gerakan pramuka, maka sesuai dengan jadwal yang ada di kuartir daerah gerakan pramuka Jawa Timur, bahwa LT4 nanti akan dilaksanakan pada bulan November.
0: Bulan November 2026 ini ya.
1: 2026. Wow. Tentu kuartir cabang gerakan pramuka Jember akan melaksanakan LT3 itu adalah sebelum LT4. Wow. Dan menurut jadwal yang kami terima dari sekretariat bahwa LT3 ini akan diselenggarakan pada minggu ketiga atau keempat bulan September 2026 ini.
0: Kurang satu bulan.
1: Sehingga ya, kurang satu bulan
0: setengah.
1: Setengah ya.
0: Padahal fokusnya kuartir cabang sekarang masih ke
1: Jambore
0: Nasional ya. Oke. Okay.
1: Enggak apa-apa Kawi, gitu karena ya. Jambore Nasional bukan hanya tugas dari Kuartcap Jember saja, tapi Kuartcap se-Indonesia. Sehingga semua kuartir cabang gerakan pramuka se-Indonesia hari-hari dan bulan-bulan ini mempersiapkan
0: si semuanya ya.
1: Kontingen Jambore Nasional.
0: Saya ingin tahu nanti persiapannya sudah sejauh mana ini. Minggu depan mudah-mudahan ada waktu lagi dan hadir.
1: Oleh karena itu Kak Awi, sesuai dengan jadwal yang disampaikan melalui surat edaran yang pertama dan akan kita susuli surat edaran-edaran berikutnya, kami berharap dan mengimbau kepada kuartir ranting untuk mempersiapkan diri
0: gitu ya,
1: menyelenggarakan LT2, kemudian menentukan regu penggalang yang akan dikirim mengikuti LT3
0: mewakili kuartir ranting.
1: Tentu untuk LT1 ini terserah kuaran, kemudian LT2 penyelenggaranya adalah kuaran
0: gitu ya. Iya, mungkin Kak Riana untuk tadi pesertanya tadi sudah di awal dibuka. Itu pesertanya gimana untuk LT? Karena nanti ada biar tahu bedanya dengan jambore.
2: Ini ya, untuk LT itu kita melihat gugus depannya juga Kak. Gugus depan itu memang gugus depan yang normal. Istilahnya ada pasukannya, itu tiap pasukan ada 4 regu ya. Kadang-kadang untuk sekarang itu mencari gugus depan yang normal seperti itu sulit. Ya akhirnya tidak sekaku itu. Akhirnya akhirnya gugus depan bisa mengoplos dari berbagai regu
0: ya, kalau gugus depan mungkin sudah bukan asing ya.
2: Bukan asing lagi Kak. Kalau gugus depan itu memang betul-betul solid dengan rasio pembina yang bagus ya silakan. Tapi kalau sekarang yang penting gugus depan di sekolah itu di tingkat sekolahan itu muridnya siswa satu sekolahan.
0: Murni sekarang kalimatnya itu ya dipermaklumkan ya.
2: Jadi tidak gabungan dengan orang sekolah lain.
0: Sekolah lain. Ini saya sebenarnya punya pangkalan tuh satu gugus depan regunya itu 44.
1: Wah. Itu bisa dipilih dengan selektif sekali.
2: Itu harus selektif itu kan. Bisa LT1.
0: Kalau itu TNI satu pemenangnya separuh lah lalu.
2: Iya, yang lain tidak ada kesempatan kan. Ya.
0: Jadi masih dipermaklumkan ketika ya. LT 1 itu pemenangnya pokoknya ya. Kuncinya satu dari
1: satu
0: sekolah.
1: Pangkalan.
0: Satu pangkalan ya. Ya. Nah ini mau dipertegak apa bukan dipertegak di ini just
1: dipermaklumkan.
0: Ya, ya dipermaklumkan ya. Ya.
2: Terus yang kedua Kak Awi, dari prestasi tinggi yang sudah dipilih dari gugus depan itu tadi yang dengan permakluman itu, maka nanti ketika mereka sudah lomba tingkat di tingkat ranting ya. Jadi nanti harus ranting itu menseleksi mencari regu yang prestasi tinggi benar-benar
0: ya,
2: prestasi
0: yang
2: tinggi.
0: Benar ya. Iya. Bukan karena kesukaan dari regu gudeg ini gitu ya.
2: Atau mungkin nanti dum-duman
1: bahkan gabungan enggak boleh.
2: Enggak boleh. Atau nanti saya ngirim dua ke sekolahmu dua enggak seperti itu.
0: Boleh.
2: Jadi harus regu murni yang dari gudeg itu tadi ya. Kita maklum itu tadi
1: hanya di pangkalan.
2: Tapi nanti kalau sudah di tingkat ranting ya tetap regu murni yang dari gugus depan itu nanti kan ya.
0: Termasuk tanpa dirubah atau ditempel
2: termasuk usia ya Kak Yasin ya.
0: Jadi nanti
2: ya mungkin nanti punya sudah bagus-bagus tapi nanti per November kok usianya sudah 16 tahun 15 tahun lebih Kak enggak bisa
0: ya. Jadi ada semacam pembatasan waktu itu untuk yang umur ya. Mungkin dipertajam lagi ya.
2: Kadang-kadang kita itu kalau sudah di pondok pesantren enggak melihat seperti pendidikan formal Kak. Tapi kalau kita sekarang nanti peserta itu mungkin karena ya kuartir daerah atau kuartir nasional itu include jelas setiap kegiatan yang bergensi itu kaitannya dengan Ayo Pramuka juga. Paling enggak gitu itu secara otomatis Kak. Enggak bisa dicolong itu Kak sudah. Kalau sudah usianya itu sudah 15 tahun lebih, sudah itu bunyinya penegak secara otomatis di.
0: Tapi otomatis kan harus punya apa KTA, KTA.
1: Ya, punya NTA.
0: Tanpa itu walaupun apa tadi prestasi tinggi, secara otomatis diskualifikasi ya.
1: Iya, itu sekarang persyaratan.
2: Ya nanti kalau seandainya terjadi seperti itu kan ya repot pada waktu karena apa mungkin sekarang kita pengalaman dari yang Jambore ini ruwetnya pakai
0: PIC, yang Jambore nasional aplikasi ini ya.
2: Jambore nasional pakai aplikasi terus KU sudah pakai aplikasi SKK-nya.
0: Ini perlu diketahui nih untuk para maksudnya itu para pembina.
2: Ya mungkin
0: Jambore itu koyok apa sih ruwetnya, seperti apa sih ruwetnya. Minggu depan harus kita urai melalui siaran ini ya. Karena memang betul ya, enggak punya HP be, anu sudah.
2: Kemarin kan sudah terjadi error juga ada yang ngeblank karena ke kamar mandi lampunya enggak ada pakai flashnya.
0: HP-nya jatuh.
2: Jatuh ke timba
0: sudah, ya. Sudah tidak bisa ikut kegiatan ya.
1: Ya sudah error
2: hanya, gitu hanya ya. Tinggal suaranya saja.
0: Jadi nanti di kuartir nasional, di Jambore nasional itu nanti ketika HP sudah blank, mod ataupun tidak punya data, tidak punya paketan, tidak ada apa ya, itu nanti, langsung tidak bisa ikut kegiatan ya.
2: Nanti peran pembina pendamping Kak
0: masih ada
2: solusi
0: masih
2: ada karena ya. Pembina pendamping itu sudah punya istilahnya kode yang untuk menyelamatkan adik-adik termasuk BINKON nanti juga harus menyelamatkan itu karena selalu melihat progres dari kegiatan adik-adik.
0: Kita
2: kembali ke LT dulu aja.
0: Ini supaya gini Bu, kok sampai seperti itu ya? Biar minggu depan langsung merekam ini. Oke, kalian monggo silakan untuk lomba tingkat yang
2: jadi
0: selanjutnya
2: nanti
0: ini.
2: Dari kakak dari kuartir ranting ketika memilih ya seadanya kalau memang di situ ada 3 pangkalan gugus depan yang mengikuti lomba ya dipilihlah nanti prestasi
0: yang
2: tinggi,
0: yang terbaik,
2: prestasi baik sama
0: tertinggi.
2: Tertinggi dulu dipilih yang disebagai apa, perwakilan dari kuartir ranting itu untuk mengikuti LT3.
1: Jangan sekali-kali mengoplos.
2: Jelas jadi, nanti kena jebakan di NTA itu enggak bisa
1: dicolong. Di NTA enggak bisa masuk kan?
0: Enggak bisa masuk ya.
2: Nah, ini karena sudah di NTA sudah punya bunyi
0: kusupan
2: pangkalannya
0: ya.
1: Karena bunyi pangkalan kusupan itu sudah berada di Ayu Pramuka.
0: Jadi nomor gudepnya masuk ya.
1: Iya.
0: Iya ya, enggak bisa diakali lah bahasanya. Enggak bisa dikamuflase, di wow, luar biasa.
2: Termasuk riwayat umpamanya pinjam dimutasi itu pasti ketahuan juga.
0: Ketahuan ya.
1: Anu perjalanan NTA itu.
0: Gitu ya.
2: Mutasi, riwayat mutasi nanti dilihat juga.
0: Bahasanya itu Bu, sampai seperti itu bahasanya jelimet men. Karena ini sudah zamannya ya. Zamannya sudah IT ya.
1: Sehingga Kawi LT3 itu pesertanya adalah perwakilan dari kuartir ranting. Regu putra, satu regu putra dan satu regu putri.
0: Apa tanda yang akan ditunjukkan nanti pada saat lomba tingkat? Oleh piala kuat deh gitu.
1: Tentu adalah ada sertifikat bagi pemenang yang berprestasi di tingkat pertama, dua dan ketiga, Kak Awi.
0: Ya, itu kalau misalkan diletakkan di saku kan enggak, di tas kan enggak tahu. Ya, supaya tahu.
2: Ya, jelas nanti ada vandel.
0: Oh, vandel ya,
2: vandel. Dan mungkin lebih kuat lagi secara administrasi, Kak, ya, surat keputusan.
1: Surat keputusan
0: tadi Kak kuat. Karena sekarang pakai IT itu ya.
1: Iya.
0: Tapi untuk yang masyarakat umum melihat itu tadi berupa vandel ya. Nek menang lomba tingkat 2 vandel, lomba tingkat 3 vandel, gitu sampai numpuk sampai 5 itu ya.
2: Kadang nanti malah bahkan permata lomba itu ada vandelnya juga.
0: Oh, malah permata lomba ya mungkin area pengembangan.
2: Ya area pengembangan.
0: Kalau permata lomba banyaknya berjibun ya.
2: Abot ya. Kan modelnya kan gini kan, kayak model medali itu kan. Jadi lomba pioneering nanti yang terbaik. Ya baik, terus sedang itu kan.
0: Iya, iya, pakai medali kalau yang untuk itu ya. Sedangkan untuk yang ketika juara prestasi sedang, cukup, lalu tinggi.
2: Ya, itu nanti dikumulatif kan. Jadi nanti jumlahnya itu dapatnya berapa. Umpamanya regu A mendapat 5 medali yang tertinggi, 3 medali sedang, 1 medali cukup. Itu nanti kan.
0: Tapi untuk persyaratannya kegiatan ini secara umumnya mungkin ada yang belum siap, Kak Aryono, belum LTE 2 ya. Mungkin gimana dari Kwartir Cabang?
1: Ya, tentu Kwartir Cabang akan mengkomunikasikan seluruh administrasi dan perencanaan
0: itu ya.
1: Kegiatan lomba itu melalui Kwartir Ranting, Kak Awi.
0: Iya, iya.
1: Sehingga sebagai jalur organisasi yang ada di bawahnya, dan dari Kwartir Ranting itu tentu akan menyesuaikan persyaratan-persyaratan yang disampaikan oleh Kwartir Cabang.
0: Iya, iya.
1: Sehingga nanti harapannya adalah ada surat edaran kedua, ketiga untuk memastikan.
0: Iya, iya.
1: Atau peserta lomba tingkat itu dari
0: Kwaran?
1: Iya.
0: Maksudnya itu, ada semacam mungkin ada TM anu mungkin gitu.
1: Oh iya pasti.
0: Ada, pasti. Tunggu aja Kak Kwaran.
1: Iya. Jadi di samping petunjuk-petunjuk teknis yang berhubungan dengan lomba tingkat, maka kita tentu akan berkomunikasi langsung untuk memastikan tentang kegiatan yang diikuti oleh Kwaran itu di tingkat kabupaten, yaitu lomba tingkat 3 itu.
0: Jadi ke apa ya? Kesanggupan
2: dulu.
0: Kesanggupan.
2: Jadi kesediaan lah.
0: Kesediaan
2: Kwartir.
1: Apalagi sekarang ini Kak Awi, bapak bupati kita Bapak Muhammad Fawaid, Gus Fawaid yang lebih dikenal, dan Kak Kwarcap kita, Kak kita Eka Puspita sangat konsen sendiri, sangat peduli, sangat memperhatikan terhadap gerakan pramuka ini, termasuk nanti lomba tingkat 3 kita akan disuplai anggaran melalui APBD tahun 2026. Tentu adalah memang beda dengan proyeksinya dengan jambore nasional. Kegiatan-kegiatan apa yang disuplai oleh APBD ini nanti akan dipilah. Karena apa? Lomba tingkat itu adalah di berbagai tingkatan, Kak Awi, termasuk lomba tingkat 3 itu adalah dilaksanakan dengan berkemah.
0: Semuanya harus kemah.
1: Semuanya. Lomba tingkat itu memang cirinya harus berkemah.
0: Nah, kalimat berkemahnya nanti harus dijelaskan. Nah, sekarang kan modelnya zaman model-model tenda itu. Kayak open nanti itu ya. Ini sih, saya gini. Tenda apa ya? Gak duwe nek model-model yang anyar-anyar gitu. Nah, nanti dijelaskan.
1: Tentu saya tambahkan Kak Awi Suntar bahwa karena berkemah, maka seluruh kegiatan perkemahan yang ada di lomba tingkat itu menjadi tanggung jawab dan harus dilaksanakan oleh regu yang mengikuti lomba tingkat itu.
0: Pembinaan tidak boleh ikut.
1: Iya, dan itu adalah bagian dari penilaian yang akan kita laksanakan. Karena sekarang ini banyak kita amati ya bahwa model-model tentang suplai konsumsi dari luar
0: tinggal
1: sering kita dengar aja.
0: Bayar langsung datang ya.
1: Itu lomba tingkat kan.
0: Berarti nanti ada lomba masak ini. Maksudnya bukan lomba masak, makannya masak, makannya itu pemenuhannya oleh regu masak sendiri ini berarti.
2: Mungkin kalau mungkin kan kita juga melihat situasi dan kondisi peserta kita yang relatif mendadak untuk kita kak, mungkin ada toleransi. Tapi di situ nanti ada lomba yang sifatnya mungkin survival dan masak darurat
0: itu.
2: Mungkin penilaiannya diambilkan di situ aja.
0: Masih ada anu lah
1: sisanya. Ada survival
0: ada untuk menilai. Karena takutnya ya kak Yasin jelaskan, wah langsung COD-an. Kok CAK anu apa namanya? Driver-driver COD ke masuk ke Rohani. Ada pesannya sejember ini.
1: Iya. Sehingga hampir dapat dipastikan Kak Wi lomba tingkat 3 itu diikuti oleh 31 regu putra dan 31 regu putri perwakilan dari kuaran-kuaran.
0: Lahannya ada ini ya.
1: Ya, lahannya ada luas, dan ya, insya Allah kita pusatkan di Pusat Pendidikan dan Latihan Cabang itu Argapura Jember.
0: Jember. Yang paling penting juga mereka supaya siap-siap. Apa saja sih materinya gitu?
1: Monggo,
0: maksudnya secara umumnya walaupun tidak khusus kan banyak ya.
2: Tetap kita mengacu pada petunjuk penyelenggaraan nomor 33 tahun KN 78 kali
0: tentang lomba tingkat. Aturan tentang lomba tingkat yang secara khusus itu ya.
2: Paling tidak di situ kalau kita mengacu kuartir nasional kemarin itu kalau dipecah lebih dari 5, tadinya itu 5 di petunjuk itu ada 5, dikembangkan lagi kalian karena apa ya, melihat situasi perkembangan zaman sekarang up to date lah, pramuka up to date.
1: Tahun jadi, 78 belum ada IT.
2: Ya belum ada IT, kita harus masukkan teknologi iptek ya. Jadi ada 7 bidang yang dinilai. Ada 7 bidang. Itu 7 bidang, di situ nanti dari masing-masing bidang kalau di total kemarin kita mengacu dari kuartir nasional itu 24 mata lomba sampai dengan 30, Kak.
0: Iya. Panjang ya.
2: Iya. Jadi ada yang lomba yang sifatnya bergu tetap 8 orang utuh, ada yang sifatnya pecahan 4-4, ada yang 2, ada yang 3 gitu kan.
1: Ada yang 1.
2: Ada yang lomba diri, prestasi diri, prestasi seperti diri, pidato mungkin ya, seperti
0: telling story. Jadi ada yang individu juga
2: ini English Corner ya. Terus ada reportase, ada kegiatan-kegiatan.
0: Sebanyak yang, itu kalau di Kuartir Nasional oke lah karena waktunya. Kalau di Kuartir Cabang kan berapa hari rencana?
1: Lomba tingkat itu kan sudah ada aturannya Kak Awi.
2: Ada jukran
1: itu. Ada jukrannya. Ada apa namanya? Itu minimal 3 hari, maksimal 5 hari.
0: Gitu ya.
1: Jadi SK Kuartir Nasional 3378 itu sudah mencantumkan rentang waktu lomba itu. Jadi minimal 3 hari, maksimal 5 hari. Nah, karena kita berada di tengah-tengah ya Kak Awi. Berada di tengah-tengah antara Gus Depan Kuaran, Kuarda dan Kuarnas. Nah, kita ini kan berada di level ketiga. Maka yang mengambil tengah-tengahnya itu, kemungkinan adalah Karyono ya.
2: Ya, mudah-mudahan ya minimal 3. Sudah minimal 3
0: malam.
2: Iya, 2 malam atau bisa 3 malam.
1: 3 malam enggak
2: harapannya gitu Kak Awi.
1: Jadi 4 hari.
0: Tergantung supply dari pemerintah kabupaten.
1: Iya, gitu. Nanti kebijakan itu menyesuaikan dengan kebijakan anggaran dari kabupaten.
0: Yang penting sudah ketemu, inilah prestasi tinggi dari Kuartir Cabang Jember
1: ya.
0: Karena salah itu dibarengin dengan pembinaan ya.
2: Nanti untuk lebih jelasnya nanti kepada kakak yang ada di Kuartir Ranting, nunggu edaran kedua insyaallah nanti juga dikirim, termasuk tahapan-tahapan yang mau diselenggarakan oleh Kuartir Cabang Jember.
0: Sehingga tidak tanda tanya. Kalau misalnya disuruh lihat cukrannya, mungkin membacanya mungkin masih kebingungan, maka akan dipertajam dengan juklak maupun juknis ya.
1: Iya juknis ya, ya nanti ya. Kemudian Kak Awi, sasaran dari lomba tingkat ini sebagaimana disampaikan oleh Kak Riono tadi adalah menuju kepada tujuan akhir pendidikan kepramukaan itu sendiri, sesuai dengan jenjangnya, yaitu penggalang yang pada saat-saat ini lebih populer dan dikenal dengan sesosif.
0: Sesosif.
1: Iya, sesosif.
0: Jadi 5 area pengembangan
1: ya. Jadi pada akhirnya keunggulan postur pendidikan kepramukaan yang dimiliki oleh anak-anak itu memiliki keunggulan spiritual, keunggulan emosional, kemudian keunggulan sosial, kemudian keunggulan intelektual dan keunggulan fisik,
0: fisik
1: yang diramu dengan kegiatan itu.
0: Jadi lima area pengembangan itu memang kata kuncinya gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya.
0: Yang tidak akan lepas terlepas dari lima itu.
1: Iya.
0: Cuma
1: iya.
0: Mungkin ada sub-sub gitu.
2: Ada sub-sub lagi dikembangkan dengan pengetahuan dan teknologi.
1: Teknologi
2: dan itu. Yang... itu tadi ya, mungkin yang terpenting lagi itu ya lab skill lah. Ya itu skill tadi ditambahkan itu ya. Jadi kita mungkin ada tambahan, mungkin kalau dulu dikembangkan dalam juknis itu tak jukran lah. PP itu ada lima, mungkin sekarang kuartir nasional pun juga melihat perkembangan itu tadi.
1: Perlu
2: ya istilahnya teknologi. Dan ya kalau kita kemarin tuh melihat tuh menarik sekali, ada coding nggak, ada
1: robotik
2: nggak, terus ada mobil legend, motor legend, mobil legend, ML itu nggak, asik sekali. Itu.
0: Jadi kan kita tadi sudah saya tandaskan materinya apa, mungkin ya sesuai dengan perkembangan zaman tuh, kalau sesosisnya tinggal masukkan bidang apa ini kan?
1: Iya, yang masuk di
0: sekarang
1: spiritual,
0: yang di lapangan siap-siap. Oh, ya opo sih meraba-raba materinya kuacap nanti yang berkaitan dengan IT khususnya.
1: Iya,
0: kan ada materi-materi bahkan wah ini materiannya lagi. Nah, gitu ya. Yel modelnya sudah tidak seperti itu lagi. Seperti apa kalian yang terbaru-baru tadi sebenarnya sudah
2: diangkat. Yel itu sekarang ya kalau kita lihat sudah adik-adik itu sangat canggih sekali Kak. Sudah model step dan itu
1: sudah ada, update
2: ya,
1: terus.
2: Ya ada yang model istilahnya battle Kak. Ya itu lebih menarik lagi kalau sudah battle itu sudah tidak bisa diganggu gugat ya. Yang bagus ya memang bagus terbaik kalau sudah model Yel battle itu.
0: Bahkan sekarang semapur aja pakai den.
2: Iya pakai den lagi. Itu untuk hiburan aja.
0: Ini tantangannya dari bina masa ini.
1: Iya.
0: Pembina muda ya.
1: Iya,
0: mengapa? Menyesuaikan perkembangan zaman.
1: Menyesuaikan dengan
0: gak
1: perkembangan.
0: Gak update hilang.
1: Ya. Harus tapi, pada zamannya kak.
0: Iya gitu ya.
1: Iya.
0: Yang sekarang yang terbaru-baru salah satunya Mobile Legend itu.
1: Iya.
0: Reportase.
1: Iya reportase.
2: Infografis kak.
1: Jadi infografis.
0: Itu ya sekarang.
1: Iya.
0: Jadi mungkin yang selama ini masih monoton, maksudnya tidak ada kaitan dengan IT harus dirubah ya gitu ya.
2: Iya, paling tidak kita ada keimbangan, seimbang antara teknik kepramukaan yang dulu istilahnya tempo dulu tahu yang baik tetap karena untuk mengembangkan sebagai alat kita untuk mendidik mereka Kak. Tetap terus kita melihat perkembangan zaman yang hari ini peserta didik kita itu adalah Gen Z ya. Paling tidak tetap kita fasilitasi kan.
1: Gen Z.
2: Iya, itu. Harus kita fasilitasi dengan kegiatan yang sesuai dengan dan bakat mereka,
1: dan zamannya.
0: Ya biar pramuka jadul. Mereka belum tahu ya. Padahal pramuka sudah banyak perubahan.
1: Iya.
0: Mungkin mereka hanya lihat literasi. Ya, tidak lihat aktivitas
2: secara langsung ada.
0: Iya. Wow, luar biasa. Baik, Yasin bisa sampaikan mungkin apa ya hal yang mungkin bisa memotivasi seluruh pengurus kuaran yang bidang bina muda ya. Ya atau juga pengurus kuartap. Disilakan itu.
1: Baik, terima kasih Kak Awi. Kami menghimbau kepada kuaran dan tentu adalah yang mengkoordinir gugus depan. Maka bagi kuaran yang belum melaksanakan LT2 tentu waktu yang sempit dan sependek ini mari kita segera mempersiapkan diri untuk memberikan layanan kepada adik-adik, diberi kesempatan untuk mengikuti lomba tingkat 3 yang diselenggarakan pada minggu ketiga atau keempat September nanti, karena partisipasi itu sebenarnya Kak Awi sangat diinginkan oleh adik-adik untuk mengikuti lomba.
0: Jadi kalau tidak ikut LT3 kuarannya itu berarti membuang haknya peserta didik ya.
1: Karena itu adalah pengalaman, kesan dan pengalaman yang tidak terlupakan bagi adik-adik kita menggalang yang termotivasi untuk mengikuti lomba gitu. Urusan kemenangan atau ranking atau itu urusan belakang
0: gitu.
1: Tapi kesempatan untuk mengikuti kegiatan ini tentu LT3 itu dilaksanakan sesuai dengan apa sirkulasi atau rentang waktu yang dilaksanakan oleh kuartir nasional, kuartir daerah, adalah kesempatan yang baik itu, untuk memberikan kesan dan pengalaman kepada peserta didik di kuaran masing-masing
0: kami. Itu kan calon pemimpin bangsa itu.
1: Iya. Kemudian kami juga menghimbau kepada kuartir ranting untuk apa ya, memberikan penilaian yang terbuka dengan memilih yang terbaik, sehingga nanti pada akhirnya kuartir cabang Gerakan Pramuka Jember juga memperoleh ranking peserta lomba tingkat bisa ini yang terbaik
0: Jember nanti ya.
1: Karena hampir dipastikan pemenang lomba LT3 ini akan mengikuti lomba tingkat
0: mewakili 4 Jember,
1: mewakili
0: ya.
1: Jember untuk lomba tingkat 4 yang diselenggarakan oleh Kuarda Jatim pada bulan November itu.
0: Ayo siapkan para pembina, ketua kuaran ya. Ayo Kak Riano, bisa juga dipertajam karena tadi sudah secara ke Angga saja ini stakeholders-nya ya. Sesuai dengan sudah di jazz harus mengadakan ini supaya haknya Gus Depan itu tidak apa ya, tidak dikurangi.
2: Ya. Juga kami menambahi apa yang disampaikan oleh Kak Yasin kepada bina muda yang ada di Kuartir Ranting beserta segera membentuk kepanitiaan, ya paling tidak disesuaikan, diupayakan untuk mengirim peserta LT itu nanti diupayakan penggalian yang ada di SMP biar nanti tidak istilahnya apa, tidak terjadi ketimpangan. Monggo nanti silakan dari masing-masing ranting kerjasama dengan gugus depan di pangkalan SMP MTS biar bisa menemukan prestasi apa, prestasi yang baik dan peserta yang diharapkan oleh kuartir cabang, biar apa kamabi cap memberikan fasilitas kegiatan di LT3 maupun LT4 nanti tidak mengecewakan kuartir cabang. Intinya seperti itu. Jadi kepada kuartir ranting segera disusun untuk kegiatan LT2-nya, terus pilih juri yang
1: syukur-syukur sudah ada.
2: Kalau sudah ada silakan
1: tinggal ngegrill.
2: Tinggal ngegrill ya. Mungkin sudah ada beberapa kuaran yang sudah
1: siap untuk mengikuti lomba itu.
0: Ya, tapi mungkin 70% belum ya.
2: 70% belum Kak. Mungkin ya, hanya 5 kuaran yang sudah.
0: Iya, yang sudah ya. Oke, duh waktu ya sebenarnya ingin banyak yang disampaikan sangat sangat teknisnya. Tapi teknisnya nanti di TM aja sudah. Atau di yang akan dikeluarkan juknis maupun juklak maupun juknia. Kalau juklak mungkin sudah ya, mungkin tinggal juknisnya. Baiklah para pemirsa Acara Sanggar Pramuka yang selalu izin di acara yang kesayangan kita di Perusahaan TRI Jember, waktu juga yang belum bisa memberikan media untuk bisa menyampaikan semuanya. Mohon maaf manakala banyak salah kata, salah ucap dari kami semuanya, dan kita pamit bersama-sama dengan Salam Pramuka.
1: Salam
0: Pramuka. Goodbye.

0: Baik pendengar, selepas kita ikuti bersama perkembangan informasi dari Pro 1 RRI Surabaya. Baru saja kita ikuti bersama Sanggar Pramuka dan kali ini kita akan bergabung dengan program 1 Surabaya untuk Info Prima.
1: Saatnya RRI Jember bergabung dengan RRI Surabaya.
2: Arianto melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Kebijakan ini menjadi hadiah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 bagi warga yang memenuhi kualifikasi. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa Minggu siang mengatakan salah satu penerima manfaat kebijakan tersebut yakni pengemudi ojek online. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari kendaraan bermotor.
4: Kan ada klasifikasi mereka yang mendapatkan pembebasan dari pajak pokok dan denda administratif di 25 sampai ke belakang. Nah, salah satunya adalah ojol. Oleh karena itu, ini untuk menyampaikan kepada semua kalangan masyarakat sesuai dengan kualifikasi yang sudah disepakati ya, tanda tangani SK Gubernur.
3: Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Jawa Timur Bobby Sumiarsono juga menjelaskan penerima program tetap diwajibkan membayar pajak kendaraan untuk 1 tahun berjalan. Adapun pokok tunggakan dan denda administratif sebelumnya dibebaskan.
5: 20% kalau yang ditisen dibebaskan, pokok dan dendanya. Pokok dan dendanya dibebaskan hanya bayar setahun seperti ya ojol sekarang. Roda 3 juga seperti itu. Karena kendaraannya kan digunakan untuk sebagai mata pencaharian. Sehingga gubernur memberikan pembebasan itu supaya mereka kegiatan ekonomi rumah tangganya itu bisa terjaga.
3: Program tersebut diharapkan dapat meringankan beban ekonomi sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Oni Arianto melaporkan.
2: Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kawasan Jalan Darmo Kali di Kecamatan Wonokromo, Surabaya, yang dikenal sebagai Kampung Bendera, mulai dipadati oleh pembeli. Faiz Putra melaporkan.
6: Sejumlah penjual bendera yang berada di Kampung Bendera Surabaya, tepatnya di kawasan Darmo Kali, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, mulai menunjukkan peningkatan pembeli pada awal bulan Agustus kali ini. Pemandangan khas berwarna merah putih sudah mulai terlihat di sepanjang pinggir jalan, lengkap dengan berbagai macam hiasan pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun ini. Salah satu pedagang bendera bernama Aisyan Jaya, saat diwawancara RRI Minggu 2 Agustus 2026 mengatakan, dirinya sudah mulai memajang bendera dagangannya sejak tanggal 10 Juli lalu, sampai akhir Agustus 2026. Ia menjelaskan sampai tanggal 2 Agustus ini, para pembeli masih tergolong landai. Namun dirinya memperkirakan periode peningkatan pembeli bendera terjadi pada awal bulan Agustus jika berkaca dari tahun lalu. Selain itu, dirinya menyampaikan harga yang dibanderol pada penjualan tahun ini cukup bervariasi, mulai dari harga Rp10.000 hingga ratusan ribu rupiah. Pembeli yang paling banyak meminati dagangannya tahun ini didominasi oleh pihak perkantoran.
7: Belum tahu masalahnya kalau tahun lalu itu tanggal 26 Juli sampai awal Agustus. Sekarang ini ramenya mulai tanggal 31 terlambat. Tapi setelah ini tidak tahu.
8: Yang beli biasanya buat rumah atau buat apa?
7: Semuanya rata. Itu nanti tanggal 10 biasanya.
6: Dirinya sudah memulai usaha dagang bendera sejak 12 tahun lalu dan tetap berjualan meski momen kemerdekaan telah usai melalui platform marketplace secara online. Ia optimis penjualan tahun ini akan tetap ramai seperti tahun 2025 silam. Apalagi beberapa waktu lalu dirinya mengaku sempat didatangi oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak yang membeli secara langsung barang dagangannya. Faiz Putra melaporkan.
2: Polresta Sidoarjo menghadirkan layanan SIM keliling 24 jam non-stop selama 17 hari mulai 30 Juli hingga 15 Agustus 2026 dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Januar Fahmi melaporkan.
9: Polresta Sidoarjo menghadirkan layanan SIM keliling 24 jam non-stop selama 17 hari mulai tanggal 30 Juli hingga 15 Agustus 2026 nanti. Dalam hal itu dalam rangka memperingati atau memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, program bertajuk Sahabat Sidoarjo ini memudahkan masyarakat memperpanjang SIM tanpa terkendala jam kerja. Wakapolresta Sidoarjo AKBP Muhammad Zainur Rofik mengatakan layanan digelar bergantian di beberapa titik. Selain perpanjangan SIM, masyarakat juga dapat menyampaikan pengaduan serta berkonsultasi hukum dengan personil Satreskrim.
10: Layanan terutama dalam pengurusan perpanjangan SIM, karena kita ketahui hasil dari analisa kami saat di lapangan, sehingga banyak dari masyarakat ini terkendala karena waktu. Karena masyarakat ini banyak yang berprofesi sebagai karyawan, sehingga ini kadang menjadi kendala saat waktu, di mana saat SIM sudah masa habis, ya untuk izin dan seterusnya ini sedang menjadi kendala. Sehingga dari analisa inilah kami membuat terobosan bagaimana untuk meningkatkan pelayanan sehingga pelayanan kami ini lebih mudah, lebih cepat dan tidak mengganggu aktivitas terutama masyarakat dan para karyawan yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo.
9: Kasat Lantas Polresta Sidoarjo Kompol Yudi Anugrah Putra juga menyebut layanan 24 jam tersebut diharapkan memberi akses pelayanan publik yang mudah, cepat dan fleksibel bagi masyarakat. Program ini juga menjadi upaya mendekatkan Polri dengan masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas khususnya di Kabupaten Sidoarjo. Dari Sidoarjo Jawa Timur, Januar melaporkan.
2: Di Kabupaten Lamongan, pembayaran parkir digital melalui QRIS segera diterapkan dan diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah sekaligus meminimalkan potensi kebocoran retribusi. Farin Regi melaporkan.
11: Pemkab Lamongan mulai memperkuat digitalisasi pengelolaan retribusi parkir melalui penerapan pembayaran non-tunai menggunakan QRIS. Program tersebut merupakan hasil kerjasama Pemkab Lamongan melalui Dinas Perhubungan dan Bank Jatim. Kerjasama ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman sebagai bentuk komitmen menghadirkan layanan parkir yang lebih transparan, akuntabel, dan mudah bagi masyarakat. Bupati Lamongan Hidayat Effendi mengatakan penerapan pembayaran parkir diharapkan mampu meningkatkan PAD sekaligus meminimalkan potensi kebocoran retribusi.
12: Harapan kita, satu, yang pertama dengan digitalisasi ini kita harapkan pendapatan daerah khususnya PAD dari sektor retribusi parkir ini akan semakin meningkat karena pembayarannya semakin akurat, semakin akuntabel dan tentu semakin pelayanan yang lebih baik ya dengan pelayanan digitalisasi ini. Sekaligus juga meningkatkan elektronisasi transaksi pemerintah daerah. Kita juga terus meningkatkan sektor-sektor pelayanan publik menggunakan digitalisasi termasuk dalam pendapatan daerah.
11: Kepala Dishub Lamongan, Dianto Ari Wibowo, mengatakan penerapan pembayaran parkir akan dilakukan secara bertahap di seluruh lokasi parkir yang menjadi kewenangan Dishub.
13: Titik-titik parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan di sekitar, kalau kita di Lamongan dan Babat itu sekitar 43 titik sesuai dengan SK Bupati, sehingga kemudian itu yang kemudian kita layani menggunakan QRIS. Kalkus ini juga sebagai transformasi tata kelola layanan parkir kami untuk juga menjaga kepercayaan masyarakat dan juga menjaga petugas kami dari hal-hal yang kemudian penyalahgunaan.
11: Peluncuran resmi pembayaran parkir digital dijadwalkan pada tanggal 10 Agustus mendatang. Penerapan ini menjadi salah satu langkah Pemkab Lamongan dalam memperluas transformasi digital sekaligus mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor retribusi parkir. Varian Reki melaporkan.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Bondowoso mencatat sebanyak 195 kejadian bencana terjadi selama Januari hingga Juni 2026. M. Samsudi melaporkan.
14: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Bondowoso mencatat sebanyak 195 kejadian bencana terjadi selama Januari hingga Juni 2026. Jumlah itu menunjukkan tren peningkatan dibanding periode sebelumnya dan didominasi bencana hidrometeorologi seperti banjir, cuaca ekstrim, kekeringan, hingga kebakaran hutan dan lahan. Kepala Pelaksana BPBD Bondowoso Kristianto Putro Prasojo mengatakan, bencana hidrometeorologi masih menjadi ancaman terbesar di Bondowoso. Secara nasional, jenis bencana itu juga mendominasi hingga sekitar 99% dari seluruh kejadian bencana.
15: Datangnya memang tidak sesering dari hidrometeorologi, tapi ketika terjadi juga bisa berkontribusi, misalkan gempa bumi, gunung berapi, tsunami, itu juga punya dampak signifikan. Tapi secara fakta nasional, 99% bencana yang sering terjadi adalah hidrometeorologi.
14: Menurutnya, kondisi tersebut tidak dapat dihindari karena dipengaruhi perubahan iklim yang memicu cuaca ekstrim, banjir, maupun kekeringan. Oleh sebab itu, upaya yang harus dilakukan adalah meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat serta memperkuat langkah mitigasi. BPBD sendiri terus mengedukasi masyarakat agar memiliki kesadaran terhadap pengurangan risiko bencana. Selain edukasi, BPBD juga memperkuat kesiapan sarana dan prasarana. M. Samsudi melaporkan.
16: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beralih ke informasi selanjutnya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menuntaskan program rumah tidak layak huni. Imam Malik melaporkan.
17: Penanganan rumah tidak layak huni RTLH di Kabupaten Ngawi membutuhkan sinergi dan kolaborasi lintas sektor. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di DPRKP Kabupaten Ngawi menegaskan dukungan dari pemerintah pusat, Basnas hingga pihak swasta menjadi pendorong utama untuk mempercepat terwujudnya hunian layak bagi masyarakat. Kepala Bidang Kabid Perumahan Rakyat di DPRKP Kabupaten Ngawi, Wahyudi Puruhita menyampaikan keterlibatan berbagai pihak sangat membantu pemerintah daerah dalam mengejar target pengatasan RTLH yang jumlahnya masih ribuan unit. Tahun ini, Pemkab Ngawi menargetkan perbaikan sebanyak 215 RTLH yang bersumber dari anggaran daerah. Target ini mendapat suntikan signifikan dari program bantuan stimulan perumahan swadaya PSPS pemerintah pusat yang mengalokasikan sekitar 800 unit rumah di wilayah Ngawi.
18: PSPS informasinya, karena itu kebetulan bukan kewenangan kami, jadi kami mendapat informasi itu sekitar 800-an dari pusat. Tentunya untuk program-program rumah tidak layak ini baik dari pemerintah daerah maupun pusat maupun mungkin ada dari Basnas, swasta, itu tentunya membantu bagi pemerintah daerah untuk menuntaskan rumah tidak layak ini menjadi rumah layak.
17: Wahyudi melanjutkan, keterbatasan anggaran daerah menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, lewat dukungan dan skema kolaborasi program dari berbagai pihak di DPRKP Ngawi, optimis penanganan ribuan rumah tidak layak huni dapat diselesaikan secara bertahap. Imam Malik, RRI Madiun.
2: Komisi 4 DPRD Kabupaten Pasuruan menggelar inspeksi mendadak ke Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Pandaan. Emil Akbar melaporkan.
19: Komisi 4 DPRD Kabupaten Pasuruan menggelar inspeksi mendadak atau sidak ke Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Sumber Gedang Pandaan. Sidak tersebut dipimpin Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Pasuruan Andri Wahyudi bersama 3 anggota dewan lainnya. Selama sidak, para wakil rakyat ini berkeliling ke semua ruangan SPPG, termasuk melihat bagaimana pengaturan instalasi pengolahan air limbah, sertifikasi SEF hingga overload kuota makanan gizi gratis yang diterima dapur SPPG Pandaan. Menurut Andri, seluruh pegawai dapur wajib mengutamakan kualitas makanan. Kejadian dugaan keracunan yang dialami belasan pelajar di SMA Negeri 1 Pandaan beberapa waktu yang lalu jangan sampai terjadi lagi.
20: Prinsipnya kami datang ke sini Komisi 4 bukan karena apapun, tapi karena menjadi keresahan masyarakat. Nah, makanya kita ingin lihat di prosesnya. Ternyata memang di sini kapasitasnya overload 3.800. Memang itu mengacu pada surat tiketnya pertama. Tapi sebenarnya kan maksimal 2.500 kalau chef-nya itu tidak bersertifikat. Kalau bersertifikat bisa 3.000. Tapi pada faktanya, kita dari Komisi 4 pengennya keresahan masyarakat ini bisa dihilangkan. Jadi makanya SPPG semuanya kita harapkan harus tetap berhati-hati.
19: Di tempat yang sama, Nurholis selaku Kepala Dapur SPPG Sumber Gedang menegaskan hasil lab sudah turun dan diberikan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan dengan hasil negatif. Begitu pula dengan sistem pengolahan IPAL, semuanya telah sesuai dengan aturan yang ditetapkan.
21: Terkait dengan IPAL, IPAL kami kapasitas IPAL itu berada di 2,5 gigabit, di mana sudah disesuaikan dan sudah diberi arahan langsung terhadap Dinas Lingkungan Hidup. Sudah kami sesuaikan, ini ada tambahan yaitu gistrip bawah tanah dengan ukuran 2,5 kubik dan juga lanjut ke sumur resapan. Sumur resapan kami ada 3, yaitu satu resapannya berukuran 3 kubik.
19: Sebelumnya diberitakan belasan pelajar SMA Negeri 1 Pandaan mengalami muntah-muntah dan gatal usai konsumsi makan bergizi gratis beberapa hari lalu. Diduga berasal dari makanan yang dikirim dari SPBG Sumber Gedang. Namun pihak SPBG menjelaskan penyebabnya disebabkan karena mempunyai riwayat alergi makanan dan psikosomatis. Selain itu pasca kejadian, dapur SPBG juga berhenti sementara sambil menunggu petunjuk dari Badan Gizi Nasional. Emil Akbar melaporkan.
2: Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Sampang terus mendorong pelaku UMKM memanfaatkan teknologi digital guna memperluas pasar dan meningkatkan daya saing usaha. Khairul Umam melaporkan.
0: Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Sampang mendorong pelaku UMKM beradaptasi dengan teknologi digital. Hingga pertengahan Juni 2026, tercatat sebanyak 30.214 unit usaha aktif. Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Diskopindag Sampang, Evi Haryati, menjelaskan pelaku usaha tersebut mencakup wira usaha baru, pedagang kaki lima, hingga usaha menengah berkembang. Menurut Evi, UMKM memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian daerah. Kontribusinya mencapai 14,99% dengan sektor makanan minuman sebagai penyumbang terbesar saat ini.
1: Sekarang itu katanya kalau tidak tahu internet, karena apa ya? Ya kita harus ikuti perkembangan zaman lah. Kalau kita jual offline, mungkin hanya orang di sekitar kita atau memang orang yang ini yang bisa membeli produk kita.
0: Untuk memperluas pasar, kata Evi, pelaku UMKM didorong memanfaatkan internet dan media sosial. Diskopindag juga rutin menggelar pelatihan digital agar usaha berkembang berkelanjutan. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
2: Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat untuk memberikan pelatihan pencatatan keuangan dan transaksi sederhana bagi pelaku UMKM. Farida Husnia melaporkan.
22: Sebagian ibu pelaku UMKM mendapatkan pelatihan pencatatan sederhana dari transaksi yang terjadi dan penentuan harga pokok produk. Pelatihan tersebut diberikan dosen program studi Prodi Akuntansi Universitas Hayam Wuruk UHW Perbanas Surabaya, Reza Arlinda Sarwendi, bersama Dr. Rizky Aprilia Nita. Kemarin Reza Arlinda Sarwendi mengatakan hal ini cukup krusial karena seluruh UMKM digandeng sebagai mitra bergerak di sektor makanan dan minuman.
23: Ke-11 UMKM yang menjadi mitra kami, sebagian besar atau hampir seluruhnya bergerak pada food and beverage, yang dimana di sini kesulitannya adalah menghitung harga produk, karena bahan baku yang digunakan adalah bahan baku sembako, yang kita tahu harganya cukup fluktuatif. Maka kemarin kita melakukan diskusi bagaimana cara yang tepat, cara yang bijak, untuk bisa menentukan harga pokok produk, agar UMKM tidak terlalu rendah ataupun tidak terlalu tinggi, dalam penentuan harga jual.
22: Sementara itu, dosen prodi akuntansi UHW Perbanas Surabaya, Dr. Rizky Aprilia Nita, mengatakan bahan baku yang digunakan pelaku UMKM memiliki harga dengan fluktuasi tinggi.
24: Kalau makanan dan minuman itu kan produk yang sama itu banyak sekali ya pesaingnya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pernah nggak mengalami kayak begini? Setelah tadi ada perbandingan, pernah ngerasa nggak yang saya jual ini kemahalan nggak ya gitu ya? Justru kalau terlalu murah kan nggak masalah, ibu-ibu, kalau kemahalan, waduh kok kemahalan ya gitu, itu pernah nggak? Berikutnya adalah yang bikin overthinking ya, biasanya ibu-ibu, gimana ya gitu ya nuruninya, padahal mungkin harga bahan bakunya juga sudah naik gitu kan, sambil untung padahal juga sudah sedikit gitu, tapi kok ada nih yang lainnya justru juga berani jual dengan harga yang lebih murah gitu ya.
22: Dosen Prodi Akuntansi UHW Perbanas Surabaya, Dr. Rizky Aprilia Nita menambahkan, pentingnya pelaku UMKM menetapkan harga pokok produk dengan tepat supaya harga jualnya bisa bersaing. Farida Husnia melaporkan.
2: Lonjakan aktivitas penerbangan tidak berjadwal di Bandara Noto Hadi Negoro Kabupaten Jember menunjukkan tingginya minat kalangan investor, pejabat pemerintah, dan sektor swasta terhadap potensi ekonomi Kabupaten Jember. Anggi Widya melaporkan.
3: Bandara Noto Hadinegoro Jember mencatat peningkatan aktivitas penerbangan tidak berjadwal atau unscheduled flight sepanjang Juli 2026. Sejumlah pesawat dari Jakarta maupun Sumatera mendarat dengan membawa tamu dari unsur pemerintah, investor hingga pihak swasta yang berkunjung ke Kabupaten Jember. Kepala UPTD Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, Edi Purnomo mengatakan, penerbangan non-reguler itu berada di luar jadwal penerbangan komersial rute Jakarta-Jember yang saat ini dilayani oleh Flyjaya.
4: Di bulan Juli ini kita kedatangan beberapa pesawat tidak berjadwal ya, pesawat di luar Flyjaya dan di baik dari Jakarta maupun dari Sumatera. Pesawat-pesawat tersebut sebenarnya adalah membawa beberapa tamu. Baik dari yang sifatnya itu

0: ke informasi olahraga, Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI, Kota Batu mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur 2027 di Surabaya. Rizky Darmawan melaporkan.
1: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Batu mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur 2027 di Surabaya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menggelar pemusatan latihan atau puslat selama 3 bulan mulai Agustus hingga Oktober 2026. Ketua Umum KONI Kota Batu Sentot Ali Wahyudi mengatakan, program puslat menjadi bagian penting dalam menjaga dan meningkatkan prestasi yang telah diraih pada Porprov 2025. Tersebut juga menjadi tahap awal pembinaan atlet 2027.

0: Dajen.
1: Bu, kemarin ada yang nawar-nawarin sekolah rakyat, mau gitu ya, saya kan saya kembalikan aja gitu. Ya, kemarin itu waktu itu juga keadaan ya, ayahnya kan sudah lama nggak kerja.
2: Nah, sekolah rakyat ini untuk yang kurang mampu dari desil 1, desil 2. Mudah-mudahan tempat ini akan menjadi pintu, akan menjadi jalan bagi perubahan.

0: lokal mendatangi rumah mereka dan menawarkan Ayu menjadi siswa sekolah rakyat Universitas Negeri Surabaya UNESA. Tawaran tersebut sempat membuat Sutiati bimbang karena putrinya harus tinggal di asrama selama 3 tahun.
1: Nggak tahu sih, tahu-tahu ada dari Densos sini. Awalnya ketemu sama Ayu sendiri. Ayunya ini terus bilang, "Bu, kemarin ada yang nawarin sekolah rakyat. Mau gitu ya." Saya kan ya kembalikan aja gitu. Ya, kemarin untuk waktu itu juga keadaan ya ayahnya kan sudah lama. Enggak kerja. Tanya di asrama mau.
2: Buletin Info Prima, kita dengarkan laporan mendalam saat sekolah rakyat mengubah mimpi keluarga miskin. Selengkapnya disampaikan Ermina Jen.
1: Bu, kemarin ada yang nawarin sekolah rakyat. Mau gitu ya. Saya kan ya kembalikan aja gitu. Ya, kemarin untuk waktu itu juga keadaan ya ayahnya kan sudah lama nggak kerja.
3: Karena sekolah rakyat ini untuk yang kurang mampu dari desil 1, desil 2. Mudah-mudahan tempat ini akan menjadi pintu, akan menjadi jalan bagi perubahan nasib bagi anak-anak kita yang kurang beruntung dan bagi keluarga mereka.
0: Di rumah sederhana di kawasan Gubeng Kertajaya, Surabaya, Sutiati tak pernah membayangkan putrinya, Ayu Rayana, bisa melanjutkan pendidikan tanpa memikirkan biaya. Di tengah penghasilan yang kian terbatas setelah suaminya kehilangan pekerjaan tetap, harapan untuk melihat Ayu menjadi sarjana sempat terasa begitu jauh. Namun kesempatan itu datang ketika petugas dari Kementerian Sosial mendatangi rumah mereka dan menawarkan Ayu menjadi siswa sekolah rakyat Universitas Negeri Surabaya UNESA. Tawaran tersebut sempat membuat Sutiati bimbang karena putrinya harus tinggal di asrama selama 3 tahun.
1: Nggak tahu sih, tahu-tahu ada dari Densos sini. Awalnya ketemu sama Ayu sendiri. Ayunya ini terus bilang, "Bu, kemarin ada yang nawarin sekolah rakyat. Mau gitu ya." Saya kan ya kembalikan aja gitu. Ya, kemarin untuk waktu itu juga keadaan ya ayahnya kan sudah lama nggak kerja. Saya tanya ini mau nggak, soalnya 3 tahun di asrama. Mau tak sudah dipikirkan gitu. Ini 3 tahun. 3 tahun itu cepat. Nggak ada syarat-syaratnya ya. Nggak, cuman wajib di asrama kan.
0: Keputusan itu menjadi titik balik kehidupan Ayu. Lulusan SMP Gigi 2 Surabaya ini mulai menempuh pendidikan di sekolah rakyat pada Juli 2025. Seluruh kebutuhan belajarnya, mulai makan, seragam, perlengkapan sekolah hingga laptop, dipenuhi tanpa biaya sehingga keluarga kembali memiliki harapan untuk memutus rantai kemiskinan.
1: Ini nanti kedepannya gimana, akhirnya kan begitu. Tapi terbentur juga kalau masuk sekolah di negeri juga keadaannya. Ya wis, bismillah aja. Nanti siapa tahu Bu, saya itu besok itu pengen kuliah. Siapa tahu nanti saya kuliahnya juga gratis juga.
0: Di sekolah itu pula Ayu terus mengembangkan prestasinya di bidang karate hingga tingkat internasional. Kini impiannya sederhana namun besar, menjadi sarjana dan mengangkat derajat keluarganya. Kisah Ayu merupakan satu dari ribuan cerita yang lahir dari percepatan pembangunan sekolah rakyat di Indonesia. Di Jawa Timur, pemerintah mencatat realisasi anggaran program tersebut telah mencapai 2,84 triliun rupiah atau 90,45% dari pagu 3,14 triliun rupiah hingga 30 Juni 2026. Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 1 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Jawa Timur, Wahidin, mengatakan percepatan pembangunan menjadi bukti komitmen pemerintah memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin.
4: Terkait dengan realisasi sampai dengan Juni mencapai 2,84 triliun, akselerasi didorong oleh komitmen pemerintah terhadap sektor pendidikan yang mana untuk sekolah

0: Rakyat Tabua ini diharapkan pembangunannya sampai dengan akhir Juli ini diharapkan sudah selesai, sehingga nanti untuk tahun ajaran 2027-2028 sudah bisa digunakan untuk pelaksanaan sekolah rakyat yang ada di Provinsi Jawa Timur.
1: Di Jawa Timur, pembangunan sekolah rakyat difokuskan pada 18 lokasi prioritas yang terbagi dalam 4 paket pekerjaan. Akselerasi pembangunan juga didukung 1.731 personil TNI agar seluruh proyek selesai sesuai target. Salah satu proyek yang segera beroperasi adalah Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 di Kedung Coek, Surabaya. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Muhammad Kodari, memastikan kesiapan sekolah tersebut saat meninjau lokasi pada 28 Juli 2026. Sekolah yang berdiri di atas lahan seluas 6,6 hektar itu dibangun di kawasan yang sebelumnya berupa persawahan. Kini berdiri kompleks pendidikan lengkap dengan ruang kelas, asrama, masjid, gedung serbaguna, guest house, kantin, dapur, hingga lapangan olahraga.
2: Sekolah ini begitu luas, di sini 6,6.
3: Ya, totalnya 6,6.
2: Totalnya 6,6, kemudian gedungnya bagus-bagus, membahagiakan bagi pendidikan anak-anak kita, terutama dari kalangan yang kurang mampu ya. Karena sekolah rakyat ini untuk yang kurang mampu dari desil 1, desil 2. Mudah-mudahan tempat ini akan menjadi pintu, akan menjadi jalan bagi perubahan nasib bagi anak-anak kita yang kurang beruntung dan bagi keluarga mereka.
1: Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Surabaya, Prapti Wardani, mengatakan seluruh persiapan operasional telah memasuki tahap akhir. Pemeriksaan kesehatan calon siswa dilakukan sebelum mereka memasuki asrama. Dilanjutkan masa pengenalan lingkungan sekolah pada 3 Agustus 2026. Sekolah ini menampung 370 siswa jenjang SD, SMP, dan SMA. 270 diantaranya merupakan peserta didik baru yang seluruhnya berasal dari keluarga desil 1 dan 2 di kota Surabaya.
4: Cek kesehatan gratis di kaki sebelum asrama. Kemudian baru nanti hari Senin itu mulai kegiatan MPLS. Insya Allah ya, ini dari pusat akan dibimbing oleh Taruna dan Taruni. Semua SL itu ada pendampingan. Dari Taruna. Mulai tanggal 3 sampai 7 Agustus. Kemudian dilanjut lagi MPLS, kegiatan seperti sekolah lain. Sementara ini kan rintisan dari desa, terus permainannya pindah di sini. Kalau dulu SMA saja, kalau di sini kan SD, SMA, SMP, SMA.
1: Bagi pemerintah, sekolah rakyat merupakan investasi pendidikan. Namun bagi keluarga seperti Sutiati, program ini memiliki arti yang jauh lebih sederhana. Kesempatan bagi seorang anak untuk tetap bermimpi ketika keadaan ekonomi hampir memaksanya berhenti sekolah.
5: Demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dio Pratama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam Prima.
6: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa. Ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat sore, pendengar. Bagaimana perasaan Anda di awal bulan Agustus 2026? Saya yakin pendengar, untuk hari ini udah mulai ada aja tuh rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Karena apa? Udah mulai masuk Agustus. Mungkin sebagian dari Anda ada yang sudah lingkungannya itu sudah mulai melakukan jalan sehat, jalan santai, whatever lah ya, bagi-bagi door prize kayak gitu itu dah. Ini biasanya sebuah rangkaian kegiatan yang diawali dengan jalan sehat. Setelah itu mungkin ada lomba-lomba, baik lomba kebersihan dan lomba-lomba lainnya. Nanti ujung-ujungnya biasanya bakal ada resepsi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Waduh, pasti sibuk semuanya untuk kali ini. Ya, mudah-mudahan kesibukan apapun dalam memperingati kemerdekaan untuk tahun ini tetap mengingatkan kita bahwa kita ada di era yang membuat kita sudah bisa lebih bebas untuk melakukan banyak hal. Dan kita harus dan merasa untuk bersyukur akan itu.

0: buku biodata dulu deh. Nama Keris Tabel, kelas 4 SD, hobi berenang. Cita-cita polisi. Tapi susah ya. Jangan deh, aku mau jadi pramugari aja. Pramugari. Sip, udah beres. Waktunya dikumpul.
1: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu. Mari bangun masa depan melalui pendidikan.
2: Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya klik-klaks, benjer, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan, beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah medan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clickers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.

Hampir mendekati pukul 17 waktu Indonesia Barat, suasana di luar kalau boleh saya bagi untuk kali ini kondisinya ya kalau cari matahari udah nggak ada. Memang menjelang senja sih pendengar, jadi udah sedikit redup gitu loh. Tapi yang jelas pendengar, mungkin sebagian dari Anda juga ada yang masih posisinya belum sampai rumah setelah ya menyempatkan untuk bisa beraktivitas quality time bersama dengan keluarga Anda. Dan mudah-mudahan saja quality time itu menumbuhkan atau menguatkan rasa saling

0: Cek fakta untuk sore hari ini, pendengar, di mana beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim bahwa ex-jaksa agung muda pidana khusus Jampitsus Febri Ardiansah dibebaskan dari jerat hukum atas dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Kebebasan Febri ini karena uang dan emas batangan sitaan polisi yang dinyatakan palsu. Faktanya, klaim unggahan mengenai bebasnya Febri karena emas dan uang sitaan dinyatakan palsu adalah hoax. Polri memang melakukan pemeriksaan kadar emas dengan menggandeng PT Pegadaian. Dari pengecekan PT Pegadaian, emas sitaan tersebut dinyatakan memiliki kadar 23 karat. Sementara itu, untuk uang sitaan, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menerangkan, uang tunai yang disita di rumah lama Febri Sentul berjumlah 476 miliar serta uang hasil sitaan di kediaman Don Rito di Jakarta Selatan senilai 520 juta dan 133 US dolar dipastikan asli. Terkait dengan status hukuman Febri, hingga kini ex Jampitsus ini masih berada di dalam rutan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia bahkan sudah dipindahkan ke sel bersama dengan usai menjalani masa isolasi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Memberikan suasana religi untuk sore hari ini, pendengar, kami akan lanjutkan dengan menyampaikan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Rafi Syahid dengan judul Kesempatan Terbesar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pendengar RRI yang saya cintai, dalam kehidupan kita ini banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah. Bukti-bukti nyata yang dapat kita lihat bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Seperti langit yang kita lihat setiap hari. Bagaimana indahnya langit yang berada di atas kita tanpa harus adanya menara yang menahannya. Atau bagaimana megahnya gunung-gunung yang menghiasi dunia ini. Bahkan diri kita sendiri sebagai manusia dan apa yang ada di dalam diri manusia itu adalah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat proses pertumbuhan kita dari bayi, lalu balita, kita remaja, dewasa dan juga nanti ada masa tua. Proses yang tidak mudah karena kita manusia itu diciptakan dengan sebaik-baiknya bentuk. Bentuk kita adalah bukti dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Dan di kesempatan kali ini mari kita renungi salah satu bentuk, salah satu bukti dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu waktu malam. Waktu di mana langit begitu gelap tetapi dihiasi oleh bintang-bintang. Dihiasi oleh cahaya rembulan. Yang dimana waktu malam itu terasa begitu sunyi, terasa begitu sepi dibandingkan waktu pagi hari. Tetapi waktu malam itu tidak hanya tentang bagaimana cahaya bintang dan bulan menghiasi langit malam kita. Tetapi langit malam itu, waktu malam itu memiliki keistimewaan tersendiri dalam agama kita, agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kanu qalilan minal laili ma yahja'un." Sesungguhnya orang-orang terdahulu itu mereka sangat sedikit menggunakan waktu malamnya untuk tidur. Untuk apa mereka menggunakan waktunya? Maka dijelaskan di ayat selanjutnya, "Wabil asharihum yastaghfirun." Mereka menggunakan waktu sahurnya, yaitu waktu malam hari mereka, untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini merupakan salah satu dari banyaknya ayat yang menunjukkan kemuliaan, yang menunjukkan nilai yang besar akan langit malam, akan waktu malam yang ada di dalam agama Islam. Dan kita juga diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila samai dunya hina yabqa thulutsul lailil akhir fa yaqulu man yad'uni fa astajibala wa man yas'aluni fa u'tiya wa man yastaghfiruni fa anfirala." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Rabb kita Allah tabaraka wa taala turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam terakhir. Maka Allah berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan doanya. Dan siapa saja yang meminta kepadaku, maka aku akan memberikan kepada mereka. Dan barang siapa yang memohon ampunan kepadaku, maka aku akan mengampuni mereka. Tentu ini merupakan dalil, ini merupakan bukti bahwa langit malam itu bukan hanya tentang waktu beristirahat, bukan hanya waktu untuk kita tidur, tetapi justru langit malam adalah kesempatan terbesar kita untuk bisa diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Kesempatan terbesar kita untuk bisa menjadi hamba yang dicintainya. Waktu terbesar kita, kesempatan terbesar kita untuk bisa terus mendekatkan diri kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, wa minal layli fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari waktu malam itu, bertahajudlah dan jadikan itu sebagai tambahan untukmu. Semoga dengan tahajudmu itu, Rabbmu akan memberikan kepadamu kedudukan yang tinggi. Ayat Al-Quran ini juga menambahkan nilai dari keutamaan yang dimiliki oleh waktu malam. Yaitu di mana kalau kita menggunakan waktu malam kita untuk sholat, maka balasannya adalah kedudukan yang tinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara keutamaan sholat malam itu disebutkan juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalu sholati ba'dal fariidhah sholatul laili. Sebaik-baiknya sholat setelah sholat lima waktu adalah sholat malam. Jadi jangan kita pandang lagi waktu malam itu sebagai waktu kita beristirahat, waktu kita untuk bersantai-santai saja, waktu yang kita habiskan untuk obrolan-obrolan, perbuatan-perbuatan yang tidak begitu bermanfaat untuk kita. Marilah kita mulai dari sekarang untuk menumbuhkan semangat, untuk menumbuhkan kesadaran bahwa waktu malam adalah kesempatan kita untuk bisa menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan telah banyak riwayat, telah banyak kisah-kisah tentang bagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum atau bagaimana para ulama terdahulu rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah itu menggunakan waktu-waktu malam mereka sebagai waktu mereka beribadah. Di antaranya adalah Imam Abu Hanifah. Beliau diriwayatkan menggunakan waktu malam beliau untuk sholat malam hingga datang waktu subuh selama 40 tahun hidup beliau. Kita melihat, kita belajar bagaimana kesungguhan para ulama untuk bisa menggunakan waktu malam mereka untuk beribadah. Dan tentunya tidak mudah untuk bisa konsisten dalam waktu 40 tahun ini. Tetapi dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan semangat yang mereka miliki, maka Allah mudahkan jalan-jalan mereka. Tidak hanya Imam Abu Hanifah, tetapi ada juga Imam Malik yang beliau menggunakan waktu malamnya habis untuk merenungi ayat-ayat Al-Quran dan mengulang hafalan-hafalan hadis yang telah beliau hafalkan. Dua perkara ini adalah dua perkara yang membutuhkan tenaga, teman-teman semuanya. Di mana untuk merenungi ayat-ayat Al-Quran itu kita butuh konsentrasi. Begitu juga dengan menghafal hadis. Maka ini juga menunjukkan bagaimana kerja keras dan kesungguhan mereka untuk bisa mengisi waktu-waktu kosong mereka. Lalu ada Imam Syafi'i, yang dimana beliau membagi waktu malam beliau menjadi tiga bagian, yaitu sepertiga untuk menulis dan menuntut ilmu, sepertiga untuk sholat malam, dan sepertiga lagi untuk tidur. Dari pembagian ini kita juga belajar bahwa ulama itu sama seperti kita, mereka juga membutuhkan waktu istirahat. Mereka juga membutuhkan waktu untuk bisa mengembalikan energi mereka. Tetapi porsi mereka untuk beristirahat itu lebih sedikit daripada waktu yang mereka gunakan untuk bersungguh-sungguh. Jadi jangan berpikir bahwa ulama itu selalu menggunakan waktu mereka untuk terus berusaha keras. Tidak, mereka juga manusia, mereka juga membutuhkan istirahat. Tetapi yang membuat mereka itu begitu mulia adalah mereka menggunakan waktu mereka lebih banyak untuk terus berusaha, untuk terus belajar. Itulah yang membuat mereka, nama-nama mereka, karya-karya mereka itu sampai kepada tangan kita. Lalu yang terakhir ada Imam Ahmad, di mana beliau diriwayatkan menggunakan waktu malamnya untuk sholat. Dan dalam waktu sholat ini beliau bisa membaca lebih dari 300 ayat Al-Quran. Kita bisa lihat sekali lagi kesungguhan ulama dalam mereka beribadah. Dan tidak hanya 300 ayat yang beliau baca, tetapi beliau diriwayatkan itu konsisten lebih dari 40 tahun terus menggunakan waktu malamnya untuk kegiatan yang telah disebutkan tadi, yaitu sholat malam. Dan dalam sholat malam itu beliau membaca 300 ayat lebih. Kita sebagai orang yang menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang yang ingin juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga sebagai orang yang mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam juga seharusnya memiliki semangat yang sama seperti mereka, yaitu menggunakan waktu-waktu malam kita untuk terus bersungguh-sungguh dalam beribadah dan juga terus mencari kesempatan, terus mencari sebab supaya kita bisa menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan langsung berpikir untuk langsung memulai dengan ibadah-ibadah yang luar biasa seperti para ulama ini. Tetapi mulailah dari ibadah-ibadah yang sederhana terlebih dahulu. Mungkin sholat malam 2 rakaat, lalu kita baca surat Al-Mulk sebelum kita tertidur. Karena amalan-amalan yang sederhana ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita konsisten dalam melakukannya dibandingkan amalan-amalan yang luar biasa yang begitu banyaknya, yang begitu panjangnya, tetapi kita tidak bisa mempertahankannya. Mungkin hanya 3 hari atau mungkin 2 hari atau mungkin sekali saja dalam seumur hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang bisa dilakukan terus-menerus, yang dilakukan secara konsisten walaupun itu adalah amalan yang sederhana. Ya seperti tadi, kita sholat 2 rakaat, lalu setelah itu kita membaca Al-Qur'an sedikit saja, mungkin 1 halaman, 2 halaman, sehingga dengan hal yang sederhana tersebut kita bisa konsisten untuk terus mengisi waktu malam kita dengan kegiatan-kegiatan positif yang seperti itu. Maka marilah kita terus memotivasi dalam kebenaran dan juga kebajikan. Marilah kita terus menumbuhkan semangat kita untuk terus bisa menjadi hamba-hamba Allah yang taat, dan sehingga dengan itu kita bisa mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan surganya. Segala kesalahan dan kekurangan yang tersampaikan berasal dari diri saya pribadi, dan segala kebenaran yang tersampaikan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup sesi ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وشرب وادر جدا عالية رفيعة وبعثه مقاما محمودا.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumanina. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
2: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua kalimat yang ringan di lidah dan berat dalam timbangan amal dan sangat disukai oleh Tuhan Ar-Rahman, yaitu Subhanallah wa bihamdi, Maha Suci Allah dan segala puji baginya, dan Subhanallahil Azim wa bihamdi, Maha Suci Allah yang Maha Agung dan segala puji baginya. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu.

Segala puji hanya bagimu, segala kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang.

yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami,

Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami

hasana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar.

Islam menempatkan bekerja sebagai ibadah kepada Allah guna menutupi kebutuhan hidupnya. Bekerja untuk mendapatkan rizki yang halalan thayyiban, termasuk ke dalam jihad di jalan Allah yang nilainya sejajar dengan melaksanakan rukun Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Untuk itu, agar bekerja bernilai ibadah, maka pekerjaan yang dijalani harus halal dan baik. Bekerja dengan profesional dan penuh tanggung jawab, ikhlas dalam bekerja, dan tidak melalaikan kewajiban kepada Allah. Bila kita menerapkan ibadah dalam bekerja, maka aktivitas bekerja kita benar-benar dipandang oleh Allah sebagai kegiatan ibadah yang memberi keuntungan berlipat

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

dengan catatan kecil, ini seperti menjadi tempat atau membuat kita refleksi, merefleksi diri kita masing-masing, apalagi ini suasananya masih suasana ya baru aja ada perpindahan dari siang ke senja atau ke petang. Ini biasanya suasana-suasana religinya itu masih masuk banget pendengar. Dan ada sebuah lagu yang liriknya benar-benar membuat kita harus berkaca pada diri kita masing-masing. Benarkah apa yang sudah kita lakukan begitu ya? Bagaimana kita mensyukuri hidup kita dan lain-lain. Mudah-mudahan ini satu lagu membuat kita bisa merefleksi apa yang sudah kita lakukan sepanjang hari ini aja. Jadi paling tidak kita udah punya persiapan yang bagus, energi yang bagus juga untuk menghadapi esok hari dengan lebih baik lagi. Saya masih bersama dengan Anda untuk malam hari ini, pendengar, dan mudah-mudahan saja masih akan berbagi hal-hal yang mengesankan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to

Pendengar, musibah pelayaran sepertinya terjadi menjadi satu kejadian yang berulang. Dan saat ini ada lagi dan melanda kapal motor penumpang KMP Mutiara Sentosa 2 ini melayani rute Surabaya Makassar. Pendengar, kapal penumpang ini milik PT Atosim Lampung Pelayaran. Kebakaran hebat melanda kapal tersebut saat melintasi perairan utara Kabupaten Sumenep, Madura pada hari Minggu kemarin, pendengar. Berdasarkan data update Badan SAR Nasional, hingga pukul 16 kemarin kapal penyeberangan ini mengangkut total sekitar 271 orang yang terdiri dari penumpang dan awak kapal. Dari total penumpang, ada sekitar 225 orang telah berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat, 5 orang dilaporkan meninggal dunia, ada 41 orang lainnya yang saat ini masih dalam proses pencarian oleh tim SAR gabungan. Ini berita yang terjadi hari ini ya pendengar ya. Insiden kebakaran kapal ini terjadi di titik koordinat 06 derajat 30 lintang selatan dan 114 derajat bujur timur atau 19 mil laut utara Pulau Burung, Kepulauan Sapudi. Yang jelas ketika kobaran api mulai membesar dan melahap sebagian besar badan kapal, sebagian penumpang memilih bertahan di bagian anjungan haluan sampai menunggu bantuan tiba. Tapi di tengah situasi yang udah semakin mendesak, sebagian penumpang akhirnya memilih untuk nekat menyelamatkan diri. Nah ini dia, para penumpang yang terjun ke laut ini kemudian dievakuasi secara bertahap oleh kapal-kapal yang melintas di lokasi kejadian. Pendengar, informasi kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 ini pertama kali diterima oleh Syah Bandar Tanjung Perak dan Kantor SAR Surabaya dari Nahkoda Kabal melalui PT Atosim Lampung Pelayaran. Di mana kebakaran ini diperkirakan terjadi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat dan kapal berada sekitar 30 mil laut dari daratan Kecamatan Batang, Sumenep. Pendengar, kita berharap bahwa penumpang-penumpang yang saat ini masih dalam proses pencarian segera ditemukan dalam keadaan selamat tentunya. Kita berharap bahwa tidak akan terjadi kembali kecelakaan-kecelakaan laut yang akhirnya menyebabkan korban jiwa.

tubuhku sudah bekerja keras setiap hari. Bangun lebih dulu dari matahari. Melangkah meski kaki terasa berat. Menahan lelah yang tak pernah benar-benar selesai. Bahkan saat hati rapuh dan dunia tidak ramah. Aku tetap tersenyum, seolah semuanya baik-baik saja. Katanya, perempuan itu harus kuat, dan aku percaya itu. Tapi, seringkali aku lupa, bahwa yang terlihat

kuat pun bisa lelah. Mulai hari ini, yuk belajar menyayangi diri sendiri. Berani berkata tidak saat tubuh meminta jeda. Berani berhenti sejenak tanpa rasa bersalah. Karena tubuhmu adalah rumah seumur hidupmu.

0: sebaiknya Anda tahu. Di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat, bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Ada lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka.
1: Salah satu pelajaran favorit di sekolah adalah bahasa Indonesia.
0: Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia.
2: Satu, dua, tiga, bunga.
0: Bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Rekor juga mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar, bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.
3: Saya mau pergi ke Indonesia lagi.

Kalau dihitung-hitung pendengar, berapa waktu yang kita toleransikan ke putra-putri kita untuk bermain dengan gawainya? Screen time-nya itu sehari berapa lama? 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, atau malah sepanjang hari, gak bisa lepas nih kecuali tidur aja. Nah, pendengar, apa yang kita lakukan jika mungkin putra-putri kita akhirnya kecanduan? Kecanduan apapun itu akhirnya, dari medsos, kecanduan game, dan lain-lain. Ya, mungkin kita akan memberikan batasan-batasan. Bisa lebih lunak, bisa langsung keras, atau kalau protes, kira-kira protesnya kemana ya pendengar ya? Protes kepada siapakah kira-kira jika putra-putri kita mungkin kecanduan game? Ada sebuah cerita, seorang ayah di Cina ini sampai menggugat 4 perusahaan pengembang game setelah putranya disebut kecanduan bermain game dan menelan 18 pil obat demam sekaligus. Wow. Sang ayah bermarga Qin pendengar, menggugat 4 perusahaan game besar di Cina, yakni Tencent, NetEase, miHoYo, dan 37 Interactive Entertainment. Dalam gugatan tersebut, Qin hanya menuntut kompensasi simbolis sebesar 10 yuan atau ya sekitar 26.704 rupiah. Tapi kompensasi ini bukan jadi tujuan utama. Dia berharap pengadilan dapat memerintahkan atau mengawasi perusahaan-perusahaan game agar bisa menjalankan kewajiban mereka dalam mencegah anak-anak remaja mengalami kecanduan dalam bermain game. Sebagaimana diberitakan dari Sandian News, pada hari Jumat 31 Juli kemarin, pendengar, gugatan ini diajukan Qin ke pengadilan di Tanghe, Provinsi Henan. Yang jelas gugatan ini diajukan sekitar 1 bulan setelah putranya yang baru berusia 18 tahun di awal 2026 sampai akhirnya menelan 18 pil obat demam sekaligus pada 23 Mei. Beberapa jam kemudian pemuda ini mengalami muntah hebat, akhirnya pingsan dan dilarikan ke rumah sakit, didiagnosis mengalami keracunan obat. Setelah mendapatkan perawatan medis, putra Qin diperbolehkan pulang dan menjalani pemulihan di rumah. Tapi hingga kini pemuda ini tidak mau mengungkapkan kepada keluarga alasan kenapa sih dia mengkonsumsi obat dalam jumlah yang berlebihan, padahal dia tidak menunjukkan gejala demamnya. Nah, Qin menduga tindakan ini mungkin berkaitan dengan perasaan bersalah atau kondisi pusing yang dialami setelah bermain game dalam waktu yang lama. Menurut Qin, putranya ini memang siswa di sekolah kejuruan yang kecanduan game sudah beberapa tahun. Ketika berada di rumah pada akhir pekan, putranya menghabiskan waktu seluruhnya dengan berbaring di tempat tidur sambil bermain game. Bahkan kerap tidur sekitar pukul 3 atau 4 dini hari. Pola hidup ini disebut berdampak pada kondisi fisik hingga berat badannya turun sekitar 10 kg pendengar. Nah, ini dia yang harus kita waspadai. Yang jelas, rata-rata bermain game tercatat lebih dari 2 jam setiap hari harusnya. Tapi ternyata enggak, ya kan? Ya, itu dilakukan oleh seorang ayah di Cina yang berharap bahwa apa yang sudah terjadi di putranya itu tidak terjadi pada pada remaja-remaja yang lain. Bukan kompensasi nilai uang yang sebenarnya jadi tujuan utamanya, tapi bagaimana pihak pengadilan atau pemerintah lebih bisa tegas dalam memberikan pengawasan atau pembatasan untuk remaja dalam bermain game.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Yaudah, iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental. Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga

Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung dengan program 3 malam hari ini, terus akan menyampaikan informasi-informasi terkini di mana informasi yang akan terbagikan dari Pro 3 Jakarta adalah informasi Indonesia dan juga mancanegara. Oleh karena itu, untuk Anda yang masih setia bersama dengan kami untuk malam hari ini, mudah-mudahan saja kita bisa tambah wawasan untuk hal-hal yang terjadi di sekitar kita, Indonesia dan mancanegara.

0: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro 3 Jakarta.
1: Renta tua sekali.
2: Pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait anggaran program makan bergizi gratis. Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung pengungsi di Jepang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan anggaran program makan bergizi gratis dengan pendidikan. Berikut laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Anggaran penyelenggaraan program MBG harus disusun sebagai satu alokasi anggaran tersendiri atau terpisah dari anggaran pendidikan dalam Undang-Undang APBN.
4: Mahkamah Konstitusi MK memutuskan anggaran program harus dipisahkan dari pos anggaran fungsi pendidikan dalam APBN. Pemerintah pun memberikan respon atas putusan MK. Penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasri memastikan pemerintah akan menindaklanjuti putusan MK. Pemerintah memiliki waktu 2 tahun untuk masa transisi. Penjelasan Hasan Nasri disampaikan pada wartawan di Jakarta.
5: Kalau prosesnya masih sampai 2028 kan ya? Jadi masih ada waktu. Kan udah jadi putusan hukum dan kita nggak komentar soal putusan hukum.
6: Gitu. Mungkin bakal diikuti nama pemerintah apa mungkin akan diakalin dengan cara lain
5: mungkin apa? Enggak loh, masa pemerintah nggak akalin?
6: Akalin dalam artian positif mungkin.
5: Iya, enggak kan sudah jadi putusan hukum bahwa MBG kan konstitusional. Itu kan putusan MK bahwa anggarannya itu dipisahkan harus dipisahkan dari anggaran pendidikan ya. Kita masih punya waktu kan, transisi 2 tahun lagi kan, untuk sampai 2028, jadi kayaknya nggak terlalu masalah itu.
4: Sementara itu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadia mengatakan pemerintah menghormati putusan MK dan akan menindaklanjutinya. Menteri Purbaya menjelaskan belum ada pembahasan dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai putusan MK.
7: Tahun 2028 kan, artinya prosesnya perlu dibahas lagi dengan DPR dan kemungkinan di 2027 itu berubah di 2028 kan berlaku. Kan batasan kita 2028 gitu kan. Ya, agak berubah lagi. Kalau ini udah dibahas, kita usah tuh kita capran aja kerja. Jadi kalau 2028, karena mungkin MK juga mungkin menghitung bahwa ini sudah dibahas. Tinggal difinalisasi, kalau berubah semua nanti ya bisa keburu.
4: Sebelumnya, MK mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara dan 5 pemohon perorangan. Dalam amar putusan, program MBG bukan merupakan komponen utama pendidikan. Anggarannya harus dipisah dengan anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa kepastian prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari APBN merupakan suatu keniscayaan. Dia menegaskan alokasi dana pendidikan 20% tidak lagi memasukkan program MBG. Alokasi dana pendidikan 20% untuk memenuhi pembiayaan komponen utama pendidikan, seperti untuk peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum, serta evaluasi dan pengembangan pendidikan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anggota Komisi 8 DPR RI meminta Kementerian Haji dan Umroh melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji tahun 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
8: Anggota Komisi 8 DPR RI Anim Falahuddin Makhrus atau Gus Anim meminta Kementerian Haji dan Umroh untuk melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji 2027. Hal itu disampaikannya dalam sosialisasi persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Ia mengatakan bahwa istitoah ataupun kemampuan fisik, biaya, dan keamanan perjalanan adalah syarat wajib ibadah haji. Namun pemerintah Arab Saudi disebut masih mengeluhkan banyaknya jamaah Indonesia yang sangat rentah dikirim ke Tanah Suci.
9: Evaluasinya adalah lagi-lagi masalah istitoah.
1: Ya, masalah istitoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi. Kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat rentah tua sekali? Ini yang tidak menjadi catatan kita. Maka dari itu, kenapa istitoah perlu juga diperketat agar jamaah haji yang dikirim ke sana itu memang betul-betul mereka yang secara fisik itu memenuhi syarat untuk melakukan ibadah haji dan tidak ada komplain dari pemerintah Saudi.
8: Untuk itu, maka yang merekomendasikan pengetatan istitoah agar jamaah ini yang berangkat tanah suci benar-benar memenuhi syarat fisik. Berdasarkan data Kemenhats, tercatat 400 jamaah wafat pada 2025 dan angka ini turun menjadi 316 jamaah Indonesia pada 2026. Sementara itu, perwakilan Kementerian Haji Fathur Rahman mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah menyiapkan 10 rekomendasi perbaikan layanan di Armusna.
9: Jadi tentu banyak yang menjadi, ada 10 rekomendasi kemarin yang kita coba jadikan apa namanya bahan evaluasi untuk penyelenggaraan tahun depan, seperti layanan di Armusna, ya itu salah satu yang paling krusial saat itu, terutama di Mina juga ya, karena kapasitas tenda di sana, kapasitas wilayah di Mina itu memang terbatas, tidak seperti Arafah. Nah sehingga kemarin ini menjadi perhatian bagi Pak Menteri ya, untuk bagaimana layanan Mina bisa lebih baik lagi.
8: Diketahui usulan yang siapkan itu termasuk hanya tahapan renovasi total di Mina, tepatnya melakukan dari kapasitas tenda hingga penambahan kamar mandi. Ayu Citra melaporkan.
2: Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Petugas gabungan bersiaga di Pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumenep untuk menerima kedatangan korban. Sementara 5 penumpang dilaporkan meninggal dunia berdasarkan perkembangan terbaru. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Muhammad Ali dari Sumenep. Ali. Halo Ali, silakan.
10: Baik, pantauan situasi hingga saat ini proses evakuasi KMP Mutiara Sentosa 2 yang terjadi di sekitar wilayah Sepude masih terus berlanjut dan berdasarkan informasi terakhir saat ini pemerintah Kabupaten Sumenep hingga TNI Polri serta Basarnas Sumenep masih terus standby di Pelabuhan Kalianget 2 Sumenep. Namun untuk informasi update terakhir, korban berhasil dievakuasi yang selamat ini sekitar 227 dan meninggal dunia 5 orang. Dan dengan demikian evakuasi oleh 500 pematang siantar itu sekitar 109 orang dan meninggal dunia 2 orang. PB Hastur 26, sekitar 65 orang dan meninggal dunia 1 orang. Transco Arapura, sekitar 17 orang. Dan Maratus Project, sekitar 13 orang meninggal dunia 1. Dan Raksa Mas, sekitar 7 orang. ST Aila 17, sekitar 7 orang. Dan Icon Daniel, sekitar 1 orang meninggal, Claras Mas sekitar 7 orang dan British Mentor sekitar 2 orang. Dan tentunya pendengar, informasi update terakhir dari Basarnas maupun kepolisian tadi juga mengatakan terdapat korban yang dievakuasi langsung menuju Surabaya yang kita membutuhkan sekitar 8 jam perjalanan dari Pelabuhan Sepudi. Seperti itu Mas untuk saat ini.
2: Ya, terima kasih Ali atas laporan Anda. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor atau PKB tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Selengkapnya disampaikan Oni Arianto dari RRI Surabaya.
11: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Kebijakan ini menjadi hadiah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 bagi warga yang memenuhi kualifikasi. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa Minggu siang mengatakan salah satu penerima manfaat kebijakan tersebut yakni pengemudi ojek online. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari kendaraan bermotor.
12: Kan ada klasifikasi mereka yang mendapatkan pembebasan dari pajak pokok dan denda administratif di 25 sampai ke belakang. Nah, salah satunya adalah ojol. Oleh karena itu, ini untuk menyampaikan kepada semua kalangan masyarakat sesuai dengan kualifikasi yang sudah disepakati, ya, tanda tangani SK Gubernur.
11: Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Jawa Timur Bobby Sumiarsono juga menjelaskan penerima program tetap diwajibkan membayar pajak kendaraan untuk 1 tahun berjalan. Adapun pokok tunggakan dan denda administratif sebelumnya dibebaskan.
13: 20% kalau yang didesain dibebaskan pokok dan dendanya. Pokok dan dendanya dibebaskan hanya bayar setahun seperti ya ojol sekarang. Roda 3 juga seperti itu. Karena kendaraannya kan digunakan untuk sebagai mata pencarian. Sehingga gubernur memberikan pembebasan itu supaya mereka kegiatan ekonomi rumah tangganya itu bisa terjaga.
11: Program tersebut diharapkan dapat meringankan beban ekonomi sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Oni Arianto melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota serta pihak pengembang dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat dan aparatur sipil negara. Berikut Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
14: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan.
15: Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo mengajak jajaran developer properti Indonesia, Deprindo Kalimantan Tengah, memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau, dan berkualitas bagi masyarakat. Menurut Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo, pembangunan perumahan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan tempat tinggal, tetapi juga layak dan mampu menggerakkan perekonomian. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memandang Deprindo sebagai mitra strategis dalam mendukung program strategis nasional 3 juta rumah untuk mengatasi kekurangan hunian serta memberikan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan aparatur sipil negara atau ASN. Meskipun berstatus ASN, terdapat sebagian dari pegawai pemerintahan belum memiliki hunian sendiri karena mahalnya harga properti dan rumah saat ini.
14: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan, kemudian lokasi lahan dan sebagainya, ya. Nah, itu juga harus kita mapping dengan baik, ya, supaya dalam tahap pelaksanaannya teman-teman pengembang ini, asosiasi atau pengembang ini bisa dihadapkan pada konstitusional itu. Nah, ini tugas kita bersama, bukan hanya provinsi tapi pemerintah kabupaten dan kota.
15: Sementara itu, rumah tidak layak huni di Kabupaten Kapuas menjadi sasaran dari Satuan Tugas Satgas TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Reguler ke 129 tahun anggaran 2026 Kodim 1011 Kuala Kapuas. Personil TNI dibantu masyarakat mulai melaksanakan pembongkaran rumah tidak layak huni atau RTLH milik warga di Desa Bandaraya, Kecamatan Tamban Catur. Kegiatan tersebut menjadi tahap awal pembangunan rumah baru yang lebih layak huni. Seiring berjalannya proses pembangunan, dinding rumah milik warga telah selesai didirikan dan rangka atap beserta penutup atap telah dipasang. Pengerjaan terus dipercepat melalui semangat gotong royong agar pembangunan dapat selesai sesuai target yang telah ditetapkan. Walianto, salah seorang penerima bantuan rehab rumah, mengaku sangat bersyukur dan terharu atas bantuan yang diberikan melalui program TMMD. Baginya, rumah yang selama ini hanya menjadi impian, kini perlahan berubah menjadi hunian yang lebih aman, nyaman, dan layak untuk ditempati bersama keluarga.
16: Aduh, paradamnya, kalau hujan itu kadang hujanan, kalau hujanan aja kadang kecicip ke salah papan, ternyata berusuk. Alhamdulillah, senang benar, senang sekali, karena sudah dibantu perbaikan lan Pak TNI Angkatan Darat, ada lan tukang, itu saya senang sekali, dan sampai hujungannya yang seperti dulu, ya senang sekali, terima kasih benar, banyak-banyak terima kasih.
15: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengharapkan dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan seluruh pemangku kepentingan, pembangunan sektor properti di Bumi Tambun Bungai diharapkan semakin berkembang serta mampu menghadirkan solusi hunian yang berkualitas bagi masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Sekolah terintegrasi Merah Putih di Rempang, Kota Batam akan dibangun di atas lahan seluas 18,5 hektar dengan target selesai pada tahun 2028. Dari RRI Batam, Ahmad Rifai Kasim melaporkan selengkapnya.
17: Memberikan peluang bagi anak-anak dari sini untuk mendapatkan tempat, untuk mendapatkan...
18: Pemerintah kini tengah menggalakkan pendidikan melalui beberapa layanan termasuk menggalakkan pembangunan sekolah-sekolah unggulan. Salah satunya ialah Sekolah Terintegrasi Merah Putih yang kini telah digesah di kawasan Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam. Sekolah Terintegrasi Merah Putih yang mengusung konsep terintegrasi dinilai dapat mengoptimalkan aktivitas pembelajaran, sehingga perlu ada proses seleksi untuk masuk ke sekolah berkonsep boarding school di lahan seluas 18,5 hektar ini. Namun, ada opsi prioritas bagi anak Rempang dan Galang untuk masuk ke sekolah yang berdekatan dengan kawasan Rempang Eco City itu. Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam Amsakar Ahmad menyebut, Sekolah Terintegrasi Merah Putih memiliki standar lebih baik dibandingkan dengan sekolah rakyat yang sama-sama digalakkan oleh pemerintah pusat, sehingga diperlukan seleksi bagi putra-putri untuk masuk ke sekolah tersebut. Namun Amsakar menjanjikan adanya perlakuan khusus bagi warga Rempang dan Galang untuk mendaftar di sekolah tersebut.
17: Sekolah Terintegrasi Merah Putih ini berbeda dengan sekolah rakyat. Penekanannya kepada anak-anak yang memang hebat dan berprestasi, tetapi memberikan peluang bagi anak-anak dari sini untuk mendapatkan tempat, untuk mendapatkan atensi. Ada perlakuan yang berbeda khusus untuk anak-anak di Rempang dan Galang.
18: Sekolah Terintegrasi Merah Putih hadir sebagai kawasan pendidikan yang mengusung konsep saling terhubung, sehingga seluruh aktivitas pembelajaran dan pengembangan peserta didik dapat langsung secara optimal dalam satu kawasan yang saling terkoneksi. Deputi Infrastruktur Badan Pengusahaan Batam Maurice Limanto menyebut Sekolah Terintegrasi Merah Putih yang rencananya dibangun di kawasan Rempang seluas 18,5 hektar ini akan mencakup SD, SMP, dan juga SMA. Ketiga sekolah ini akan dilengkapi dengan fasilitas mumpuni, lengkap dengan asrama, perpustakaan, dan kawasan outbound serta kebun raya sehingga pembelajaran dapat berjalan maksimal.
19: Di 18 hektar ini nanti akan ada outdoor, lalu ada gedung serbagunanya, ada untuk dapurnya, ada masjidnya, ada rusun untuk para guru, juga ada gereja. Jadi di depan ini ada kolam renangnya, ada lapangan basket. Nah nanti di belakang ini akan ada outbound dan botanic garden. Jadi botanic garden ini kurang lebih nanti kita bisa belajar bagaimana cara bercocok tanam, bagaimana cara beternak, nanti bisa kasih makan sapi, kasih makan kambing. Nanti juga budidaya hasil tangkap ikan laut. Nah, kita bisa belajar di sini.
18: Adapun proses pembangunan sekolah terintegrasi di Rempang saat ini berada di tahap pemenuhan persyaratan administrasi, meliputi penyelesaian perizinan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, serta persetujuan bangunan gedung atau PBG. Sekolah ditargetkan selesai dan mulai menerima siswa pada 2028 mendatang. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina, Neil Silva, menilai perundingan kode etik Laut Cina Selatan yang saat ini tengah berlangsung antara ASEAN dan Tiongkok tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sementara Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn optimis perundingan kode etik akan rampung pada tahun ini. Berikut Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
20: Therefore, they are not part of the negotiation.
21: Lebih dari dua dekade antara ASEAN dan Tiongkok melakukan negosiasi kode etik di Laut Cina Selatan. Kedua pihak saat ini semakin memperkuat komitmen untuk menyelesaikan negosiasi tersebut di bawah keketuaan ASEAN Filipina pada 2026. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina untuk Urusan Maritim dan Hukum Laut, Neil Silva, dalam ASEAN Media Forum ke-10 pekan ini di Manila menilai perundingan kode etik di Laut Cina Selatan tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sebab mekanisme tersebut sejak awal dirancang sebagai instrumen untuk mengelola sengketa di antara berbagai pihak yang terlibat langsung. Menurut Silva, tidak dilibatkannya pihak eksternal bukan berarti hak mereka diabaikan.
22: Kita akan mengelola sengketa di antara kita sendiri, tetapi berdasarkan hukum internasional, kita tidak boleh mengurangi ataupun merugikan hak negara-negara pengguna lainnya, termasuk negara-negara yang kapal-kapalnya melintasi kawasan tersebut, karena kawasan itu merupakan global commons. Di satu sisi, kita harus melindungi kedaulatan, tetapi di sisi lain kita juga harus mengakui hak lintas negara lain. Jadi sekali lagi, intinya adalah menjaga keseimbangan.
21: Terpisah Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Hoon, optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan. Menurutnya intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
0: Sebelumnya pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
21: Sementara baik ASEAN maupun Tiongkok telah berkomitmen untuk merampungkan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan pada 2026 atau di bawah keketuaan Filipina di ASEAN. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih terkait dengan informasi luar negeri, pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung lebih dari 9.200 pengungsi di prefektur Kumamoto, Jepang, setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang wilayah tersebut. Sementara korban tewas bertambah menjadi 38 orang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, gempa juga menyebabkan kerusakan infrastruktur, pemadaman listrik, gangguan pasokan air dan gas, serta mendorong pengerahan lebih dari 5.000 personil pasukan bela diri untuk membantu penanganan bencana. Kita beralih ke dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada dua laga semifinal yang akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang. Berikut laporan Agustin Irdiani.
3: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
6: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung sore tadi di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
3: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
23: Saya setuju.
3: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
6: 6 miliar.
3: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar. Wow.
6: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
24: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu, kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya.
25: Insya Allah, Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya, Pak Menteri.
6: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner-up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner-up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah

0: memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.
2: Wah, gak.

yang selalu excited dengan apa yang terjadi di langit kita. Mungkin di bulan Agustus ini pendengar, menjadi sebuah momen yang istimewa juga. Karena kenapa? Ada hal yang luar biasa yang akan terjadi. Dan ini termasuk gerhana matahari total yang kemungkinan prediksinya akan terjadi di tanggal 12 Agustus. Jadi sepanjang bulan Agustus 2026, langit ini akan dihiasi dengan macam-macam. Ada beragam fenomena astronomi yang menarik untuk Anda yang suka mengamati atau mencintai ilmu astronomi. Ini tentu menjadi satu objek yang cukup menarik untuk diamati atau diperhatikan. Mulai dari parade planet, hujan meteor Perseid, hingga dua gerhana yang akan terjadi di satu bulan ini, pendengar. Salah satu fenomena yang mungkin akan paling dinantikan adalah gerhana matahari total yang diprediksikan akan terjadi pada 12 Agustus 2026 nanti. Fenomena langka ini nantinya akan membuat langit di sejumlah wilayah Eropa, tapi ya bukan Indonesia, akan mengalami suasana seperti senja ketika bulan sepenuhnya menutupi matahari. Nah, selain itu ada hujan meteor Perseid yang akan mencapai puncaknya pada pertengahan bulan. Dan tahun ini kondisi pengamatan diperkirakan akan sangat baik karena puncak hujan meteor bertepatan dengan fase bulan baru. Jadi cahaya bulan itu tidak akan mengganggu pemandangan langit, pendengar. Wow, sepanjang Agustus kita akan melihat parade planet menjelang fajar. Jadi sejumlah planet akan menghiasi langit sebelum matahari terbit. Anda bisa dapatkan informasi lebih ya, pendengar, mencari informasi-informasi astronomi terbaru, khususnya untuk Anda yang suka mengamati bagaimana dan fenomena-fenomena apa yang terjadi di langit kita.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Eh, Win, sini deh, sini deh, cepetan. Cek dulu ini, cek.
2: Apaan sih?
1: Ini loh, akun gosip hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
2: Oh, si artis ini.
1: Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
2: Komen yuk, komen.
1: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
1: Ini loh, akun gosip itu. Lagi rame banget postingannya. Komen yuk, komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
1: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
1: Kok serem ya?
2: Serem ya. Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

0: Untuk kita yang saat ini masih suka memberikan minuman-minuman manis untuk anak-anak kita yang mungkin masih balita atau batita, atau mungkin yang masih sekolah di sekolah dasar, kayaknya mulai hari ini perlu dikurangi gitu ya pilihan minuman yang dikonsumsi pada masa anak-anak. Ini ternyata dampaknya itu gak cuma dirasakan sekarang, pendengar, jangka panjang hingga puluhan tahun yang akan datang. Ada sebuah penelitian yang cukup panjang juga, ini melacak sekitar 25 ribu orang, dilakukan dari sejak usia 12 tahun sampai pertengahan usia 30-an. Dan hasilnya, kebiasaan mengkonsumsi minuman manis sejak dini ini berhubungan erat dengan peningkatan resiko bukan hanya masalah diabetes, tapi tekanan darah tinggi atau hipertensi saat dewasa nanti. Yang jelas, studi ini menunjukkan bahwa jus buah kemasan itu mempunyai keterkaitan resiko hipertensi yang serupa dengan soda atau minuman manis lainnya. Keterkaitan ini tidak ditemukan pada konsumsi buah utuh meskipun dia manis, pendengar. Yang jelas, penulis senior studi tersebut, Fasanti Malik SCD, ini juga menjabat sebagai Associate Professor dan Canada Research Chair dalam bidang nutrisi dan pencegahan penyakit kronis di University of Toronto, menyoroti pentingnya pola makan di awal kehidupan. Lalu bagaimana? Apakah untuk kali ini Anda masih sering memberikan minuman-minuman manis? Karena pilihannya cukup banyak, pendengar. Hari ini minuman manis itu beragam, banyak jenisnya, mudah sekali didapat, dan biasanya ini disuka oleh anak-anak. Kalaupun untuk yang kali ini masih ngerasa bahwa minuman manis disuka anak-anak dan kita merasa ini perlu untuk diberikan supaya anak-anak gak rewel, kita juga harus memperhatikan bagaimana dampaknya di masa yang akan datang.
1: Cuma satu, minuman manis, camilan ringan, rasanya enak banget. Bikin nagih dan tanpa sadar ini jadi kebiasaan. Hari ke hari tubuh mulai minta lagi dan lagi. Katanya sih cuma gula, tapi kalau berlebihan bisa bikin kita ketergantungan. Tapi sekarang aku belajar lebih bijak. Lihat dulu nutri level label di kemasan. A, B, C, atau D. Biar tahu mana yang lebih aman untuk dikonsumsi. Kebijakan Kemenkes ini membantu konsumen untuk bisa memilih produk lebih sehat. Level A dengan warna hijau, ini adalah makanan atau minuman yang paling sehat. Hingga level D yang berwarna merah, ini adalah makanan atau minuman yang perlu dibatasi. Tujuannya untuk bisa mengendalikan penyakit kronis termasuk diabetes. Yuk, kendalikan konsumsi gula dari sekarang. Cek Nutri Level Label sebelum membeli. Kurangi manisnya

Terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Jember pendengar. Namun kita sudah sampai di ujung perjumpaan saya dengan Anda. Tapi Pro 1 masih akan mengudara menemani Anda hingga menjelang pergantian hari nanti pendengar. Ada rekan Eti Darmiati yang akan membersamai Anda sesaat lagi dalam Jember Malam ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetapkan bersama dengan kami menikmati sisa malam ini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Saya pamit undur diri, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sebuah drama radio untuk kali ini akan kami hadirkan, pendengar, diproduksi oleh RRI, rekan-rekan dari RRI Palembang, dengan judul Bukan Rongsokan Yang Bisa Dibuang. Kita ikuti bersama. Setelahnya nanti kita akan hadirkan untuk Anda live musik dari FK, Forum Komunikasi, bersama dengan rekan Eti Darmiati.
1: Mas Anton, Mas Anton, Mas Anton, pokoknya aku tidak mau kalau ibumu terus-menerus ada di rumah ini.
2: Mengapa kau bersikap seperti itu, Dek, kepada ibu? Bukankah ibuku ya juga ibumu? Begitupun sebaliknya, ibumu ya juga ibuku.
1: Dia itu ibumu, bukan ibuku. Dia melahirkanmu namun tidak melahirkan aku. Pokoknya, aku tidak mau mengurus perempuan tua bangka itu di sini.
2: Janganlah kau bersikap seperti itu, Rida. Jangan kau buat aku dalam dilema. Jika ibu tidak tinggal bersama kita, ibu mau tinggal bersama siapa lagi? Aku kan anak tunggal.
1: Ah, terserah. Apa mau kau buang kemana? Ke panti jompo mungkin. Pokoknya aku tidak mau tahu. Enyahkan ibu dari mataku.
2: Kau sangat kejam, Dek.
1: Ah, sudah. Tidak perlu banyak omong lagi kau. Atau kau kupecat sebagai suami.
2: Ya Allah, harus kemana aku titipkan ibuku yang sudah tua itu? Dan ibuku itu sudah pikun. Kamu keterlaluan.

0: Siapa?
1: Ini Anton, Bu.
0: Oh iya, Anton. Masuk-masuk, nak.
1: Bu, maaf mengganggu waktu istirahat Ibu.
0: Tidaklah, nak. Sedikit pun Ibu tidak merasa terganggu atas kehadiranmu. Katakan pada Ibu, nak, kenapa wajahmu begitu muram? Kau bertengkar lagi dengan Rida?
1: Tidak, Bu. Kami baik-baik saja. Begini, Bu. Anton berencana membawa Ibu ke kantor. Iya, ke kantor Anton besok. Bagaimana, Bu? Biar Anton bisa kenalkan Ibu dengan kawan-kawan Anton di kantor.
0: Kalau Ibu terserah padamu, nak. Ibu akan mengikuti semua kemauanmu saja.

0: Kita ini di mana, Nak?
1: Ibu duduk di sini dulu ya. Tempat ini dekat dengan kantor Anton, Bu.
0: Mana kantormu, Nak?
1: Ibu lihat gedung yang megah di seberang sana, Bu. Yang di seberang jalan itu, Bu. Itulah kantor Anton, Bu.
0: Wah, besar sekali kantormu, Nak. Ibu bangga kepadamu, Nak.
1: Bu, Ibu duduk dulu ya di sini. Anton mau membelikan minuman dan makanan untuk Ibu dulu sebentar. Nanti Anton akan kembali ke sini untuk menjemput Ibu dan mengajak Ibu ke kantor Anton tersebut. Jika ada orang yang bertanya pada Ibu, tolong Ibu kasihkan kertas ini kepada orang tersebut agar dia bisa menghubungi Anton jika Anton terlambat menjemput Ibu.
0: Iya, iya, sudah. Pergilah sana, Nak. Ibu akan menunggumu di sini.

0: saya duduk di sini, Bu?
1: Silakan, Nak.
0: Dari tadi saya perhatikan Ibu sendirian, seperti menunggu seseorang.
1: Iya, Ibu sedang menunggu anak Ibu. Tadi dia menyuruh saya untuk menunggu di sini, sementara dia mencari minuman dan makanan untuk saya. Oh iya, tadi anak Ibu bilang katanya jika ada seseorang yang bertanya sama Ibu, Ibu bisa meminta bantuan kepada orang tersebut untuk menelpon anak Ibu tersebut. Dia bekerja di gedung mega yang ada di sana itu, Nak, yang di seberang jalan sana itu. Itu dia gedungnya. Nak, bisakah kau membantu Ibu, Nak, untuk menelpon anak Ibu tersebut? Dari tadi pagi dia meninggalkan Ibu. Katanya mencari makanan dan minuman untuk Ibu. Tapi sudah sesore ini dia belum datang. Ibu haus dan lapar, Nak.
0: Masya Allah, Bu. Mana nomornya? Sini, biar saya hubungi anak Ibu.
1: Ini kertas berisi nomor telepon anak saya, Nak.
0: Baik, Bu ya. Tunggu sebentar. Orang baik, terima kasih telah menemukan Ibu saya. Saya minta maaf, saya terpaksa meninggalkan ibu saya di jalan karena tak ingin bertengkar dengan istri terus-menerus. Karena istri saya tak mau mengurus dan menampung ibu saya di rumah kami. Membawanya ke panti jompo saya enggak sanggup. Semua terpaksa saya lakukan, meninggalkan ibu di jalan. Dan berharap dengan surat ini, ibu dapat menemukan orang yang ikhlas merawat ibu saya. Saya minta tolong, bantu saya merawat ibu saya. Jika Anda mau bertanya lebih jelas, silakan kontak nomor saya ini.

0: Halo?
1: Halo, dengan Bapak Anton?
0: Iya, saya sendiri. Dengan siapa saya bicara nih?
2: Maaf Pak, saya Lukman, orang yang menemukan ibu Anda di pinggir jalan, kehausan dan kelaparan. Setelah seharian ini Anda tinggalkan beliau begitu saja. Di mana otak dan nurani Anda? Membiarkan ibu kandung terkatung-katung di jalan sendirian. Dia bukan barang rongsokan yang dapat Anda buang begitu saja. Alangkah sangat tidak beruntungnya ibu Anda memiliki anak durhaka seperti Anda. Terima kasih karena Anda telah menyia-nyiakan pintu surga Anda dan menyerahkannya kepada saya yang tak berpunya bapak dan ibu sejak kecil. Karena saya yatim piatu, saya akan rawat ibu Anda. Saya akan ratukan dia hingga akhir hayatnya.
1: Selamat hidup dalam penyesalan Anda, kawan.
0: Bukan begitu maksud saya. Halo? Halo? Halo?

0: Ibu, ayo pulang bersama saya. Saya akan jaga dan bahagiakan ibu, meski saya tak terlahir dari rahim ibu.
1: Tapi nak, bagaimana dengan Anton, anak ibu? Dia bilang akan jemput ibu di sini.
0: Saya, Lukman, yang akan menjadi anak ibu. Anton dan istrinya tidak mengharapkan ibu. Biarkan saya yang akan menggantikan posisinya, menjaga dan merawat ibu hingga akhir hayat ibu.
1: Anton, mengapa kau begitu terhadap ibu, nak? Padahal kau anak semata wayang kesayangan ibu, nak.
0: Sudah, Bu, sudah. Ibu tak perlu bersedih. Saya yang akan menghibur dan mencintai, juga menyayangi ibu, laksana ibu kandung saya sendiri. Saya dari baru lahir tak kenal siapa orang tua saya, karena saya terlahir yatim piatu, Bu. Ayo, kita pulang ke rumah saya, Bu.
2: Orang tua, khususnya ibu, jangan pernah kau jadikan beban dalam hidupmu. Mereka adalah pintu syurga yang Allah berikan untuk kita berbakti kepadanya. Ibu bukanlah barang rongsokan yang dapat dibuang kapan saja.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pendengar, menyenangkan untuk bisa berbagi waktu bersama dengan Anda. Untuk kali ini kita akan hadirkan Ruang Rindu Forum Pembauran Kebangsaan bersama juga dengan Paguyuban Horas Jember, pimpinan Insinyur Haji Sujatmiko selaku Ketua FPK Kabupaten Jember. Baik pendengar, menuju auditorium RRI Sumitro untuk menghadirkan Ruang Rindu Forum Pembauran Kebangsaan bersama dengan Paguyuban Horas Jember dan dipandu oleh rekan Eti Darmiati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam rahayu, salam budaya. Pendengar dan pemirsa, kita jumpa lagi dalam Ruang Budaya RRI Jember. Malam ini bersama Forum Pembauran Kebangsaan FPK Kabupaten Jember dan Paguyuban Horas Jember. Applause, yuk. Woo. Ini seandainya kamera bisa muter, bisa lihat di aula. Beragam warna, ini menunjukkan Kabupaten Jember yang betul-betul beragam, memang luar biasa. Saya akan sebutkan dulu tentu yang sangat mendukung Ruang Budaya malam ini, Paguyuban Horas Jember. Applause-nya. Oh. Kemudian ada family. Oh, Yasmin Family Line Dance. Tadi belum di ini ya, tidak ada setting-settingan, jadi harusnya begitu aku sebut kemudian semuanya berjalan gitu. Mau gak sih? Mau? Oke, ayo diulang. Baru sekarang Ruang Budaya tampil manual begini. Ayo berdiri dulu yang dari Paguyuban Horas Jember, jalan ke sini ya, terus biar penonton bisa tahu seberapa banyaknya armada kita malam ini dalam Ruang Rindu RRI. Jalan. Oke, yang pendukungnya nggak mau ikut, malu. Oke, nggak apa-apa. Ini Paguyuban Horas Jember. Kemudian ada Yasmin Family Line Dance. Mari lihat. Saya Eti Darmiati bersama tim. Malam ini ada Bung Kuku Faiza Tama, kemudian Bung Rifki dan kawan-kawan yang bertugas. Mbak Retno Palupi juga mendukung acara ini. Terima kasih. Kurang kesini ya, ada berapa orang? Aula penuh malam ini ya. Oke, sudah siap kami menghibur Anda dalam Ruang Rindu. Agak ke belakang biar nampak semua. Iya, saya yang nampak terlalu dekat dengan kamera. Oke, kurang mundur. Iya, baik. Kami hadir istimewa memasuki bulan Agustus. Merdeka! Merdeka! Ya. Selamat malam kami ucapkan untuk Anda dimanapun Anda berada. Malam ini Ruang Rindu akan menghadirkan nuansa yang berbeda karena kita muncul dengan beragam etnis dan kita akan awali dengan etnis Batak. Etnis Batak. Ini pembinanya lagi ada di Surabaya. Jadi saya mesti panggil ketuanya dulu, Mas David. Kesini Mas. Mas David mana? Dikelilingi oleh lintas generasi juga nih. Ayo cerita, Paguyuban Horas Jember itu paguyuban apa sih?
1: Sebelumnya perkenalkan nama saya David Manurung. Saya di sini sebagai pengurus Paguyuban Horas sebagai humas. Nah, apa sih sebenarnya Paguyuban Horas itu? Paguyuban Horas itu adalah paguyuban mahasiswa Batak yang ada di Jember. Nah, ini sudah terbentuk berbelas-belasan tahun dan juga saat ini kurang lebih yang menjadi anggota dari Paguyuban Horas kurang lebih dari 500 orang dan saat ini yang menjadi
0: untung nggak datang semua ya.
1: Iya. Dan calon mahasiswa baru Batak ada lebih dari 200 orang yang akan datang ke Jember, Ibu.
0: Wih, mantul. Ini hanya perwakilan saja yang siap tampil malam ini. Terima kasih ya, Mas. Terima kasih juga untuk Bang Oloan. Ini sedang dalam perjalanan dari Surabaya ya. Oke. Terima kasih. Siap untuk tampil, silahkan. Untuk Yasmin Family Line Dance. Saya mesti manggil siapa ya? Bunda Lili, sini Bun. Selamat malam Bunda.
2: Malam juga.
0: Terima kasih sudah hadir, luar biasa. Kenapa sama-sama milih warna merah, kenapa biru? Ini Indonesia disuruh tarung sama Belanda atau gimana?
2: Gimana? Memang Soalnya kemarin-kemarin kita sudah tampil di beberapa event, sudah pakai hijau, pakai kuning. Nah, yang biru yang sama merah yang belum. Makanya kita pakai malam ini.
0: Iya, kita sepertinya berjodoh deh ya.
2: Iya.
0: Kan enggak janjian.
2: Merah-merah juga.
0: selamat ya, kemarin menang.
2: Iya. Oh iya, iya, iya.
0: Dapat apa itu? Predikat saya. Apa, Bun? Predikat apa?
2: Perform dan the best costume.
0: Pakai kebaya.
2: Iya, pakai kebaya.
0: Oke, kita bangga menjadi Indonesia.
2: Iya,
0: dengan berkebaya,
2: berkebaya
0: gitu ya. Baik. Siap untuk tampil malam ini ya,
2: siap,
0: Bun?
2: Siap.
0: Baik, terima kasih. Pelatihnya siapa namanya?
2: Saya.
0: Oh.
2: Pelatihnya saya.
0: Ini pelatihnya Bunda Lili. Kalau ketuanya?
2: Ketuanya Bunda Emil.
0: Bunda Emil mana?
2: Lagi sakit, jadi tidak bisa hadir pada malam ini.
0: Oh, ya, ada sekretarisnya, sini-sini, biar muncul di kamera yuk.
2: Sekretarisnya Yasmin Family.
0: Oke, mau ada yang disampaikan? Sudah sejak lama ini kelompok Yasmin Family Line Dance ini sudah berapa lama sih?
3: Kira-kira
0: hampir. Jangan malu, kameranya di sana.
3: Baru hampir 1 tahun, menjelang 1 tahun nanti akhir tahun ini. Yang pasti kita ini kebetulan dari sekolah Selantang sebetulnya.
0: Selantang,
3: sekolah,
0: bagus.
3: Ya, sekolah lansia tangguh. Jadi harapannya ibu-ibu yang lansia ini bisa tetap sehat,
0: tetap tangguh,
3: tetap cantik, dan yang pasti harus cerdas.
0: Sip. Oke. Terima kasih Bunda Emil. Iya. Dan ini tidak lepas dari peran Bunda Deborah. Ya. Ada yang mau disampaikan Bunda sebelum nanti tampilan demi tampilan hadir?
4: Yang perlu saya sampaikan.
0: Kameranya
4: saya
0: di sana.
4: Kagum banget.
0: Kagum sama?
4: Sama Jember ini. Potensinya luar biasa. Tinggal bagaimana sih pemerintah tuh berani memberi support untuk yang potensi ini bisa muncul semua.
0: Yes.
4: Dan FPK juga, Forum Pembaruan Kebangsaan.
0: Forum Pembaruan Kebangsaan
4: kita
0: ya.
4: Kita betul-betul menjadi Forum Pembaruan Kebangsaan yang ya benar-benar jadi forum lah. Mari datang bapak-bapak, ibu-ibu malam hari ini kita meriahkan rame-rame Jember yang hebat. Yang penuh cinta kasih.
0: Siap. Terima kasih Bunda Deborah. Oke. Monggo katuran kembali ke tempat semuanya. Dan kita akan segera menikmati tampilan yang pertama. Ini dari Paguyuban Horas Jember. Ada Tortor Rondang Bintang. Betul begitu namanya? Betul. Itu bercerita tentang apa? Mas David Manurung. Come here dulu. Tortor itu tarian ya, pendengar dan pemirsa. Tortor Rondang Bintang, ini cerita tentang apa sih?
1: Oke, nah jadi Tortor Rondang Bintang ini adalah satu tortor dari etnis Batak Simalungun yang menceritakan tentang suatu pesta yang dilaksanakan oleh masyarakat Simalungun pada masa itu. Di situ mulai berbagai pesta seperti panen dan lain sebagainya. Mereka jadi mewujudkan sukacita mereka dalam pesta rondang bintang tersebut. Nah, rondang bintang itu sering dilaksanakan setahun sekali di Kabupaten Simalungun seperti itu, Bu.
0: Oke, jadi sebuah ritual gitu sebenarnya ya di.
1: Iya, pada masanya mungkin itu sebagai ritual, namun saat ini sebagai pesta yang penuh sukacita bagi masyarakat Simalungun seperti itu.
0: Baik, segera kita nikmati Tortor
1: Rondang Bintang.
0: Yuk.

0: Applause yang meriah yuk.
1: Suaraku enggak muncul.
0: Mas David kesini lagi dong. Ya. Itu tadi Tortor
2: Rondang Bintang.
0: Oke. Saya mesti sebutkan nama-nama ini ya, talent penarinya. Ada Renata Mamalu.
2: Manalu, Ibu.
0: Oh, Manalu. Kemudian ada Vini Sipayung, betul?
2: Betul, Ibu.
0: Oh, ada Sinar Sihombing. Kemudian Giovanni Hutagaul.
2: Benar, Ibu.
0: Terus apa nih?
2: Miriam
0: Hutagaluk. Karen Sinaga. Pasca Silalahi. Oke, cewek semua ya?
2: Iya, Ibu.
0: Kenapa cowoknya enggak mau nari?
2: Next event mungkin Ibu pilih cowoknya, Ibu.
0: Bukan berarti penarinya harus cewek, bukan
2: iya,
0: gitu ya?
2: Ibu.
0: Baik. Oke, tortor berikutnya. Apa nih Mas Mas David? Sebentar, tortor sursar.
2: Sursar, nah ini,
0: apa itu artinya?
2: Kalau sebenarnya arti sursar itu acak-acakan seperti itu, Bu. Nah, acak-acakan. Tapi ini acak-acakannya bukan dalam konsep tariannya. Nah, melainkan musiknya itu di lagu Batak itu di medley, Ibu. Jadi sursar dari berbagai lagu, nanti ada yang mulai dari Siksiksi Batu Manikam, baru ada nanti
0: Siksiksiksiksiksik, bukannya?
2: Iya, Ibu.
0: Iya,
2: tapi nanti
0: ya?
2: Itu di awal. Itu di medley nanti lagu Batak, lagu-lagu zaman dulu, Ibu.
0: Oke, baik. Sudah siap? Cantik-cantik kali ya. Anak Batak nih cantik-cantik ya.
2: Cantik-cantik kali.
0: Gimana nadanya? Salah?
2: Bener-bener, Ibu. Bener.
0: Oke. Langsung kita tampilkan atau ada yang mau disampaikan Mas David?
2: Langsung kita tampilkan.
0: Oh, baik, oke. Pendengar dan pemirsa, inilah Tortor
2: Sursar.

0: aku terperangah. Jadi sampai ini sudah selesai belum ya? Aplaus untuk kita semua yuk. Mas David kesini lagi dong. Ini siap untuk lagu kalau sekarang ya.
1: Ya benar ibu.
0: Kok Mas Bang? Iya pantesan dari tadi saya sempat manggil-manggil Mas David, cuek aja dia.
1: Berarti,
0: ternyata manggilnya harus Bang.
1: Ya berarti saya setelah ini manggil Namboru.
0: Namboru.
1: Itu bibi. Dalam bahasa Batak.
0: Manggil ke aku Namboru.
1: Iya, Bu gitu. Iya, Bu.
0: Aku manggilnya apa, Bang?
1: Bisa Bang gitu tadi.
0: Oh, bisa Bang.
1: Iya. Atau okay. Amang gitu.
0: Apa Kamang?
1: Enggak, panggilan ibu kepada anaknya. Baik-baik ya Amang sekolah okay, gitu, Ibu.
0: Oke, silakan berdiskusi ini yang benar yang mana?
1: Bebas, Ibu. Senyamannya
0: jangan,
1: aja, Ibu.
0: Jangan Ibu, apa tadi? Oh,
1: Bu.
0: Bu.
1: Iya.
0: Bu.
1: Beda ibu.
0: Beda. Oke, saya harus manggil Bunda Deborah. Monggo Bunda, biar tambah rame malam ini. Bunda Deborah yang juga punya darah Horas. Sebentar, ini belum dinyalakan. Sebentar Bunda. Oke, tadi Bunda Deborah yang mengingatkan kita. Itu si adek mau dipanggil sampai berapa menit juga gak akan noleh. Kalau manggilnya Mas ya. Bang
2: karena
0: David.
2: Di Batak tidak ya. Ada Mas, adanya Abang sama Abang. Kakak.
0: Oke. Okay.
2: Adik pun jarang, enggak ada ya panggil pasti Kakak.
1: Iya, kalau enggak Boru.
0: Boru. Oke. Okay. Bunda, kami ingin tanya, begitu Bunda melihat tampilan adik-adik nih, pengin pulang ke kampung halaman atau bagaimana rasanya?
2: Ya rindu selalu sih, rindu Tanah Batak ya. Mm-mm. Karena bagaimanapun tempat,
0: dekat, iya.
2: Tempat nenek moyang gitu, iya. Tempat nenek moyang dari ibu, saya.
0: Oke, berdarah sana nih. Tadi sempat tanya Bunda, Aula cukup gak Bu, apa, datang semua? Astaga, aku gitu, 150 maksimal. Ini 500 lebih kan ya?
1: Iya ibu.
0: 500 lebih ya?
1: 600 ibu.
0: 500 itu yang, 600? Itu yang generasi muda ya?
1: Iya ibu.
0: Oke, belum sama yang senior?
1: Belum ibu.
0: Tumplek, blek, bersih RRI ya? Kalau
2: penuh sesak.
0: Horas datang semua. Oke baik, sekarang kita menuju ke tampilan lagu. Siapkan pasukannya ya.
1: Oke ibu.
0: Lagu yang pertama apa judulnya?
1: Nanti aja didengar ibu.
0: Oh baik, surprise. Silakan. Oke, para pemusiknya silakan ambil tempat. Sekilas saya ingin bertanya pada Bunda Deborah.
2: Ya, Mbak Eti.
0: Sekaligus mewakili pengurus Forum Pembauran Kebangsaan.
2: Oke. Mana tadi Pak Marno ya?
0: Pak Marno, dia tahu kalau akan saya panggil Bunda.
2: Wow.
0: Jadi mencari jalan keluar. Monggo disampaikan, apa pesan yang ingin disampaikan dalam tampilan kita malam ini untuk masyarakat
2: Jember.
0: Jember khususnya Indonesia juga dan masyarakat dunia.
2: Para pemerhati RRI di Jember, Lumajang, Bondowoso, Banyuwangi, Situbondo dan seantero Indonesia, juga pemerhati YouTube RRI, selamat malam. Salam cinta bersama RRI dan Forum Pembauran Kebangsaan bersama Horas, bersama Jasmine Family. Forum Pembauran Kebangsaan pada malam hari ini bersama Horas dan Jasmine Family, kita memang namanya Forum Pembauran Kebangsaan membaurkan semua bangsa ini, semua kebangsaan ini satu Indonesia, satu Pancasila yang rukun, damai, berdaulat. Cita-citanya hanya itu, rukun damai berdaulat menjadi apa ya istilahnya negara yang betul-betul bermartabat. Horas!
3: Horas!
0: Jawabnya Horas juga ya, Bu.
2: Jawabnya Horas.
0: Lagi dong, Horas!
4: Horas!
0: Kalau orang Jember beda-beda, adek, kakak, ya bang. Horasnya Horas! Oke, sudah siap? Oke, baik. Ini lagu yang pertama. Kita akan simak persembahan dari Paguyuban Horas Jember.
3: Horas RRI Jember. Semangat kali ya hari ini ya. Jadi aku di sini perkenalkan nama aku Sylvia Borulumbantoruan. di sini aku akan membawakan dua lagu. Yang pertama itu judulnya Anjumaau dan yang kedua itu Sitogol. Jadi kita agak loyo-loyo dulu sedikit baru kita dancing sama-sama. Oke, ready semua?

0: Iya, luar biasa. Hanya ada di ruang rindu RRI. Penampil-penampil, saya mewakili Jawa. Pura-pura jadi Ibu Kartini, begitu kan ya. Kemudian Bunda Deborah mewakili Bali. Betul, ini kemeja Bali, kebaya Bali. Tapi kita menari bersama Horas. Luar biasa. Baik, lanjut tampilan berikutnya. Kita habiskan dulu yang dari Paguyuban Horas ya. Oke, Bang David, kesini dulu. Bang David bisa ceritakan alat musiknya. Nah,
1: bisa, Ibu.
0: Ayo, apa saja tuh? Aku sebenarnya punya catatan juga ya. Ayo diceritakan yang mana? Yang ini namanya apa?
1: Oke.
0: Gitu.
1: Nah, jadi di sini ada beberapa alat musik Batak.
0: Oke.
1: Nah, ini sebenarnya gendang-gendang ini adalah satu kesatuan, tapi karena pertunjukannya nanti akan berbentuk kontemporer, maka dari itu bisa dipisah-pisah jadi beberapa bagian untuk menghasilkan suatu harmoni. Nah, namanya ini, nama gendang ini dalam bahasa Batak adalah tagading.
0: Tagani?
1: Iya, taganing atau tagading.
0: Okay.
1: Terbuat dari kulit lembu dan kayunya ini terbuat dari pohon nangka.
0: Pohon nangka, oke. Okay.
1: Lalu
0: ini satu set gitu ya?
1: Iya, Ibu. Kalau satu set harus ada 6.
0: Oh, oke. Okay.
1: Nah, lalu yang untuk sticknya sebagai alat pukulnya terbuat dari kayu jeruk purut dari batangnya, Ibu.
0: Kayu jeruk purut.
1: Iya, pohon jeruk purut itu, Ibu.
0: Kalau di sini, apalagi kalau kita nonton film, jeruk purut. Bercanda. Lanjut.
1: Oke, yang berikutnya di
0: ini,
1: sini.
0: Ini pakai ini ya, Bang
1: iya,
0: David.
1: Ibu.
0: Gini ya. Woi, asik. Oke.
1: Lalu yang berikutnya, alat musik ini bernama garantung. Terdiri dari garantung.
0: Garantung.
1: Iya, Ibu.
0: Oke.
1: Nah, di sini garantung ini terdiri dari beberapa jenis, ada yang 5 bilah dari nada do, re, mi, fa, sol. Lalu yang berikutnya ada 8 bilah dari do sampai ke do. Lalu yang kami gunakan di sini adalah yang 11 bilah. Nah, pada awalnya itu sebenarnya hanya menggunakan 5 bilah saja. Namun sering perkembangan zaman untuk mengikuti lagu-lagu yang tren pada saat ini, maka dikembangkan menjadi 11 bilah. Dan mulai dari nada sol rendah sampai ke do tinggi seperti
0: masuk
1: itu, Ibu.
0: Masuk jadi semua ya?
1: Iya, Ibu.
0: Oke, bisa dicontohkan?
1: Bisa, Ibu.
0: Yuk. Ini namanya garantung. Oke, baik. Tadi gak sempat difoto ya, harusnya diabadikan saat kakiku mencelat. Oke, lanjut.
1: Oke, yang berikutnya di sini ada seruling atau dalam bahasa Bataknya sulim.
0: Oh, kalau di sini seruling gitu ya? Di Batak sulim.
1: Sulim, pakai M.
0: M. Melekat, sulim.
1: Sulim.
0: Gak bisa terbuka lagi dah. Apakah beda dengan suling di Jawa? Coba.
1: Tentu beda, Ibu, karena
0: Bang David bisa sulim?
1: Bisa, Ibu.
0: Oke, ayo. Ini pujaan hatinya ada di sini enggak sih? Mana? Nih, si abang mau meniup sulim.

0: ngeri bang, ngeri bang, ngeri. Ngeri, ini pujaan hati pasti terkantuk-kantuk dah. Lanjut, satu lagi ya? Enggak ya?
1: Itu sudah Ibu, kalau
0: gitar itu ya?
1: Gitar.
0: Oke baik, sekarang tampilan lagu lagi?
1: Tarian yang berkolaborasi dengan musik Batak Ibu.
0: Siap, monggo silahkan. Bang David. Ayo guys, tim. Ya. Ini sebuah tarian yang dikombinasi dengan musik Batak. Yuk.

0: Horas.
1: Yeah. Horas. Oke, saya akan sebutkan lagi nama-nama talent penari ya. Ada sebentar. Mohon dikoreksi kalau salah. Renata Manalu, yang mana? Kemudian Vini si payung. Kak Sinar si hombing. Asik. Kak Giovanni Hutagaol. Terus Kak Miriam Hutagalung. Oke, Kak Karen Sinaga. Yang mana? Asik. Kemudian Kak Pasca Silalahi. Mantul. Kemudian pemusiknya Brian Manurung, dia pegang garantung. Betul ya? Terus ada Evan Samuel Sinaga. Pegang apa kok Evan? Kak Evan? Itu namanya gordang. Benar ya? Terus Kak Betran El Saragi. Iya, yang paling tinggi. Peniup sulim dan gitar. Terus ada Kak Bona Pasaribu. Asik. Ya, manis sekali kau. Ini yang bisa sulim, bisa juga gordang ya. Terus ada Azriel Manurung. Hai. Apa tuh? Tagading. Ya. Satu lagi, Reinhardt Sidabutar. Nah gitu dong, dijawab dengan alat musiknya. Selain juga tadi ada penyanyinya, Sylvia Lumbantoruan. Ya. Tampaknya kita sampai di tampilan berikutnya ya. Apa itu? Medley. Berarti mau nyanyi kalian? Kak David, mana suara kau?
2: Oke, nah ini menjadi penampilan terakhir dari Sopo Kreatif Horas. Pada malam hari ini.
1: Maaf, saya potong. Sopo Kreatif Horas. Apa itu? Kok pakai sopo-sopo?
2: Ini.
1: Apa berani tak ajak pakai ngomong bahasa Jawa di kau?
2: Tidak namburu.
1: Gimana?
2: Nah, sopo ini dalam bahasa Batak yang berarti rumah.
1: Oh.
2: Rumah atau seperti gubuk seperti itu, Bu. Nah, gubuk kreatif atau rumah kreatif Horas. Nah, ini sebagai wadah untuk paguyuban Horas itu untuk mengembangkan minat bakat melalui bidang seni seperti itu, Ibu.
1: Oke. Bang Oloan keren sekali nih. Ini gara-gara Bang Oloan nih. Jadi ada Sopo Kreatif
2: Horas.
1: Oke, di tampilan terakhir.
2: Iya, Ibu.
1: Baik, silakan. Sebelum itu ada mungkin yang ingin disampaikan pada masyarakat bukan hanya di Jember, di Indonesia, tapi seluruh dunia yang sedang menyimak live YouTube RRI Jember, yang sudah kasih komen di live chat, sabar ya, banyak ya. Silakan.
2: Oke, kami dari Sopo Kreatif Horas yang merupakan bagian dari paguyuban Horas Jember mengucapkan terima kasih atas atensi dan perhatian yang sudah Bapak Ibu teman-teman berikan semuanya. Kiranya melalui kegiatan ini semoga budaya semakin dilestarikan, karena kita boleh mengikuti zaman namun kita tidak boleh melupakan budaya, karena itu merupakan identitas bangsa dan negara kita. Sehingga nanti supaya kelak di masa yang akan datang kita sebagai generasi muda tidak lupa akan budaya itu. Kami mengucapkan terima kasih kepada dukungan dan apresiasi yang diberikan oleh Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Dan semoga kiranya apa yang kami tampilkan dapat menghibur dan berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Kami ucapkan terima kasih, Mauliate Horas. Oke, ini menjadi sebuah penampilan terakhir yang menceritakan tentang budaya di Sumatera Utara menggabungkan 5 etnis dari Batak Simalungun, Batak Karo, baru berikutnya Pakpak, baru Simalungun, bukan Batak tapi bagian dari Sumatera Utara, lalu yang terakhir adalah Batak Toba. Nah, selamat menyaksikan penampilan terakhir dari Sopo Kreatif Horas.

0: Kalau gini caranya saya bisa jatuh cinta pada Horas-Horas. Terima kasih keluarga besar Paguyuban Horas Jember. Oke, saya mesti bacakan yang di live chat YouTube ya. Kalian jangan kemana-mana dulu. Dari Bunda Yosima Surbakti, mantap untuk Paguyuban Horas Jember. Terima kasih. Kemudian ada Bapak Ignatius Sumarwiyadi, salam pembauran Horas-Horas-Horas Merdeka.
1: Horas Merdeka.
0: Bapak, terima kasih Pak Marwi, Bunda Titing juga terima kasih luar biasa dukungannya malam ini. Kemudian Bapak Sumarno luar biasa, sukses selalu untuk seluruh keluarga besar Paguyuban Horas. Dijawab adik-adik. Horas gitu.
2: Horas.
0: Ya.
2: Horas.
0: Kemudian dari Greta Pangaribuan. Keren Horas.
1: Horas.
2: Horas.
0: Ada dari Joshua Arisa Putra Sidauruk. Mantap katanya. Awak dewe terima kasih. Kemudian Bapak Marwi mantap, Mbak Eti, Bu Debora, FPK Jember, RRI Jember juga makin mantap. Terima kasih. Kemudian banyak kali ini ya. Minsana Purwaningrum, selamat malam, salam hormat untuk Ibunda Debora, Bu Mimin, Flamingo, sukses buat Paguyuban Horas. Terus Bapak Sugiyatno di Bondowoso, mat malam, malam Bapak. Untuk tari Batak juga pancen oke katanya guys. Nanti rame-rame pindah ke Batak, oh jangan ya. Dari Kevin Sidabutar, Horas. Kenapa, kenapa? Kenapa omnya tuh ya? Bukan. Terus ada dari Elfrata Ferosinaga, keren. Kemudian Karen New Clara cantik kali. Mana yang cantik kali? Kemudian Ica Darmanik, keren abis. Terima kasih Horas. Elfatra Ferosinaga, kau yang mana tunjukkan mukamu? Siapa ini? Gak tahu aku. Kemudian, oh aku tak nampak. Iya, aku di sini. Kemudian, ini harus lepas sepatu karena tadi nari itu ya. Harus dilepas katanya. Saya harus baca lagi dari Angel Krishna, dari Krishna Panggabean, keren. Terima kasih. Kemudian Angel Cihui Erlin Juita Simanulang, keren. Angel lagi, Angel banyak nih. Elfatra Ferosinaga, semangat Boru Sinaga. Apa tadi Boru artinya? Oh Boru Sinaga, anak perempuan. Bunda kesini dong bun. Kemudian sebentar, dari akun Angel Uhui, Bunda Leti sukses grup pembauran, seneng saya dengar lagu-lagu daerah. Oke. Okay. Mr. Morning. Oh, Mr. Morning lagi nonton. Ibu Eti, mat malam. Bunda Debora, terima kasih Ruang Rindu Era di Jember. Setelah sekian lama akhirnya menikmati seni budaya Sumatera Utara. Horas. Iya. Dari Aba Indonesia, Horas. Betran gitaris katanya. Betran Saragi. Betran Saragi mana? Yang ganteng itu ada di pojok dia. Kemudian Bunda Yosima luar biasa. Hamusude. Aduh. Apa nih, Bun?
3: Hamusude Maposo Batak Bah. Batak-batak. Harus ada mic-nya Bunda nih.
0: Sabar ya. Untuk Yasmin family. Dari Mr. Morning, selamat malam Ibu Debora, terima kasih sudah perform di Ruang Rindu. Ini apa nih Bun?
3: Hamusude Naposo Batak Bah. Serasa pulang kampung awak lihat tor-tor dengan musiknya, keren. Mau lihat deh.
0: Ya, kemudian Mr. Morning apa nih? Bisa perform di era reverse. Oh iya, iya bisa. Kemudian dari Owen Saputra, Juwes, apa Juwes ya? Aduh banyak lagi yang lainnya, semuanya terima kasih. Silakan adik-adik Paguyuban Horas untuk beristirahat, terima kasih ya. Ye, silakan. Selamat menikmati apa yang ada di situ.
3: Ada kue di sana.
0: Ayo, iya, silakan. Kemudian sebelum ke Yasmin family. Oh, begitu. Iya. Sudah siap tampil mau pasukan merah apa biru? Ini ceritanya Indonesia mau bertarung dengan Belanda. Oh, tidak. Merah apa biru? Eh, saya dulu, bunda-bunda nuun sewu, saya dulu waktu kecil ya, kalau menentukan itu pink suit. Ayo pink suit, ayo. Kita kembali seperti dulu. Pink suit, perwakilan merah sama biru. Oh, biru dulu. Oh ya, tanpa pink suit ya. Biru, ayo sudah biru dulu dah. Mari, biru, biru.
3: Sama-sama Jasmine family.
0: Nah, Bunda Deborah bisa diceritakan ini awal kemunculan pasukan yang luar biasa ini dulu bagaimana ceritanya?
3: Nah, ini ceritanya dari Sekolah Lansia Tangguh Bages yang ada di Vihara Jagannatha Matreya. Jadi lansia-lansia ini kalau mengisi waktu luang dengan lenden.
0: Dengan beliau-beliau sudah lansia.
3: Ikut karena di rumahnya ada lansianya juga.
0: Enggak percaya saya.
3: Beberapa lansia. Ada loh.
0: Enggak percaya saya.
3: Itu di belakang itu nah, benar ada beliau lansia. Ada iya. Yang di rumahnya ada lansianya sehingga ikut di Selantang Sekolah Lansia Tangguh.
0: Baik.
3: Mereka orang-orang yang hebat. Monggo, siap.
0: Masih belum itu? Pak tarik-tarian. Ini rencana mau line dance atau tarik tambang? Oke, saya ke ini WA dulu ya, sebentar. Dari grup, sebentar. Yang muncul pertama Pak Degiatno, Bondowoso, terima kasih. Bunda Leti Situbondo, terima kasih. Kemudian ada Pak Multantio, matur nuwun. Bunda Danu juga terima kasih, Bunda Bunda Endang Susilowati terima kasih. Pak Multatio lagi, kemudian Mbak Kikuk okay. Borneo terima kasih juga.
3: Sudah siap sepertinya Mbak Eti.
0: Siap? Yeah. Oke. Silakan maju, agak ya. Maju dikit. Iya, baik. Inilah tampilan dari
3: Jasmine Family
0: Line Dance. Okay. Selamat menikmati.
3: Boleh ikut line dance lo yang di rumah?

Sebentar. Tadi yang pertama ada yang nggak nampak di kamera, jadi mungkin agak ke belakang dikit ya. Atau ada yang mau naik? Ada yang berkenan naik? Oke. Yang pinggir sini nggak kelihatan di kamera, jadi rundingannya agak ke sana dikit. Atau lebih merapat ya. Oke, pendengar dan pemirsa, kita masih menikmati ruang rindu persembahan Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Jember, didukung juga oleh paguyuban Horas Jember dan juga Jasmine Family Line Dance. Apa tadi? Gedang goreng ditambah donat. Bu Titing, Pak Marwi. Terima kasih, luar biasa. Sudah? Mohon bantuan teman-teman, sudahkah agak kesana dikit? Sudah? Oke. Aman. Lagu yang kedua apa nih, Bunda? Jogja Istimewa. Selamat menikmati.

gunungnya nanti meledos. Saya paling suka line dance kalau pas ada ding. Sebentar biar enggak mencelat. Ding. Oke. Tim merah sudah siap puisi dulu, Bunda? Anu biar jeda ya, puisi dulu. Ya, kita akan panggil si Tembang Ilalang. Beliau ini budayawan Jember. Bukunya ada banyak yang membuat kami waktu itu jatuh cinta karena ada Tembang Ilalang. Makanya beliau diberi julukan si Tembang Ilalang. Monggo Bunda mau berpuisi. Kakak bantu Bunda dong. Kak, siapa yang mau bantu? Ada gitarnya Bunda di sana. Iya. Oh, pinjam yang ini. Oke. Siap. Bunda butuh kursi enggak? Enggak. Baik. Saya harus ke live chat YouTube terlebih dahulu nggih Bunda, sambil panjenengan bersiap. Ada akun Elfrata Ferosinaga. Luar biasa semangat katanya. Kemudian dari akun Angel, keren banget paguyuban Horas Jember, semangat terus, mantap. Oke. Kemudian dari El Nirumbo, luar biasa. Terus, oh anakku David dan kawan-kawan, mantap bah. Ini orang tua. Mama. Ya, kemudian ada akun Jo5394. Yang pakai kacamata cantik kali. Wah, yang mana? Wah, nanti saya salah paham. Saya juga pakai kacamata. Oke, lanjut lagi. Dari Ica Damanik, semangat adik-adik. Panortor yang lentik dan cantik, manis, lucu. Panontor apa itu artinya? Oh, panontor. Saya tadi ikut panontor ya. Lanjut, sebentar. Dari Ferry Maruli Saragi, semangat ya buat Sopo Kreatif Horas Jember. Kemudian Parmusik Namina, ganteng-ganteng, panjang umur, sehat selalu. Dari Friends Memory, salam dari Siantar untuk Abang Betran Vanessa. Oke, Bang Betran yang mana tadi? Oh iya. Kemudian dari Bang Oloan, halo Bang Oloan, salam hormat, terima kasih banyak. Bang Oloan Sahat, paguyuban Horas siap mendukung persatuan dan kesatuan Indonesia. Merdeka! Merdeka! Mantap. Dari Ike Saptiari, oh Bunda Ike ya. Line Dan Jasmine Family, mantap. Iya, belum tahu habis ini yang merah-merah yang muncul. Tadi baru biru. Habis ini menyala merah. Kemudian ada Jenglita Arsita, keren ya line dance-nya, warna bajunya kontras. Bagaimana dengan bajuku? Aku juga tampil beda loh. Satu lagi dari akun Jo5394, ibu yang bermerah, keren banget baju merah. Yang mana? Saya juga merah. Oke. Malam ini serasa

0: salah minum obat. Enggak, memang spesial untuk forum pembauran Kabupaten Jember kita harus tampil beda. Saya mewakili budaya Jawa, tapi yang kekinian, jadi agak centil-centil gimana gitu. Sambil menantikan gitarnya. Oke. Masih dikondisikan gitarnya ya. Yang pasukan merah sudah siap pasti ya. Oke, setelah puisi, sabar. Selamat malam dulu saya ucapkan untuk pendengar setia RRI Jember dimanapun Anda berada, yang menyimak melalui beberapa frekuensi kami atau yang menyimak melalui aplikasi RRI Digital, kemudian yang juga menonton kami di live YouTube RRI Jember. Selamat malam semua. Anda sedang menikmati Ruang Rindu langsung dari Aula R. Sumitro RRI Jember. Ini masih belum seberapa, insya Allah nanti di pekan-pekan akhir sampai awal September kami ada RRI Fest. Dan pasukan di sini siap untuk mendukung ya. Siap apa mboten? Hora siap? Suaranya tadi cuma 100 sekarang 200 ya. Iya, oke. Baik. Ada sebuah puisi
1: sedikit.
0: Iya.
1: Oke, bisa.
0: Baik, puisi apa ini judulnya Bunda?
1: Judulnya Cerita Malam.
0: Mic-nya kurang dekat kayaknya ya. Oke, ya. Sebuah puisi berjudul Cerita Malam.
1: Siap ya, Mbak Eti?
0: Iya, monggo.
1: Horas untuk anak-anakku. Mau lihat tampilan kalian luar biasa, bikin Inang bahagia. Sebuah puisi tentang rindu, judulnya Cerita Malam 4. Ini kisah ketika awak jalan-jalan dari Medan mau pulang ke Jember.

Aku tak bertanya seperti itu. Bagiku, air di hulu akan mengalir ke hilir sampai ke muara laut. Tetapi bukan terdampar tanpa pegangan dan tanpa harapan. Ia adalah jalan yang tak berbatas, yang berguna buat siapapun yang melaluinya. Dan sebab darinya, kasih itu menebar ke penjuru mata angin. Walaupun ia akan hilang dan tak berbekas seperti bulir debu di jendela rumah manusia.

Air yang memancur itu adalah petunjukmu.

0: tertidurlah aku sakjroning tentrem rahayu ing pangkonani. Panjenengan sari ing sajroning angen-angen, lan aku keturon ing kekepaning wengi. Matur nuwun, terima kasih Mauliati.
1: Matur nuwun sangat Bunda. Aduh, ini betul-betul gambaran pembauran. Beliau itu, oh iya, Bunda Deborah Krisnawati ini juga mewakili pengurus Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Jember di bidang aspirasi, betul ya Bunda? Oke. Dan serasa yang namanya pembauran, dari kacamata saya ini ya, Bunda Deborah itu serasa setiap hari itu sudah jadi nafasnya. Dan luar biasa beliau. Aplaus untuk Bunda Deborah Krisnawati. Pagi jam 6 mungkin komunikasi sama saya, oh ada di sini Eti, begitu. Jam 10 sudah jadi UNED, kemudian sudah loncat lagi kemana. Luar biasa. Baik, terima kasih Bunda. Sekarang kita akan menikmati lagi line dance dari Jasmine Family Line Dance yang beberapa waktu lalu mendapat predikat penampil terbaik ya di acara kebaya. Acara kebayaan, oke? Sudah siap? Baik. Musik. Kita nikmati tampilan Jasmine Family Line Dance.

Applause dulu dang. Woo. Lanjut tampilan berikutnya. Ini terakhir ya. Oke. Siap, tarik nafas dulu. Harusnya saya ikut kelompok merah ya. Enggak, pede. Nanti menggelundung saya, Bunda.

0: Okay, ini tampilan terakhir dari Jasmine Family Line Dance. Tadi saya sudah sekonyong-konyong koder, pingin kena orang Horas ya, tapi begitu ketemu Gunung Kawi, balik ke Jawa lagi. Baik, karena kita sudah sampai di penghujung kebersamaan dalam ruang rindu, pendengar dan pemirsa, kami akan hadirkan tampilan terakhir kolaborasi ya, Bang. Oke, Abang, para pemusik, ayo ambil tempat, silakan. Bang, silakan. Begitu ya, kalau sama orang-orang Horas. Oke, Bang, silakan, Bang. Berapa orang? Yang lain, yuk rame-rame kita maju. Para bunda, monggo katuran. Ini tampilan terakhir dalam ruang rindu malam hari ini. Mas Kukuh juga mau tampil, Mas? Oh enggak. Nanti tampil sama aku. Gunung Kawi, Gunung Semeru. Sebentar saya ke live chat YouTube sebelum pamit ini ya. Sebentar, sebentar. Tadi sampai di mana ya bacanya? Oh lala. Tenang, tenang, aman, tenang. Oh, yang pakai kacamata cantik kali tadi. Sopo kreatif Horas Jember, keren. Kemudian Mitu Doetnik official kalau enggak salah. Semangat Sopo kreatif Horas, salam dari Parapat. Apa Parapat, Kak? Apa?
1: Nama tempat.
0: Apa tuh? Yang jawab
1: nama tempat.
0: Kenapa, Bunda?

0: kemudian teman-teman FPK juga luar biasa. Terima kasih untuk yang sudah say hello dan berkomentar baik melalui WhatsApp, live chat, YouTube. Terima kasih semuanya. Ini tampilan terakhir kami malam ini dalam Ruang Rindu bersama Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Jember, pimpinan Aba Insinyur Haji Sujat Miko ya. Kemudian ada juga Pak Guyuban Horas Jember dan Jasmine Family Line Dance. Kita bakal nyanyi ya Bunda.
1: Iya,
0: nyanyi apa?
1: Kita nyanyi kemesraan.
0: Kemesraan ini. Kemesraan yang kita suarakan. Sebelum ke kemesraan, Bunda Deborah mungkin ada yang mau disampaikan. Kita di bulan Agustus soalnya.
1: Iya, ini adalah bulan kemerdekaan. Dengan semangat kemerdekaan, mari kita berjuang melestarikan budaya dan merawatnya. Tidak hanya melestarikan, tapi merawatnya. Potensi-potensi yang sudah ada, mari kita kembangkan. Bukan hanya dari pemerintah, tapi juga dari masyarakat.
0: Siap. Merdeka!
2: Merdeka!
0: Ini bareng juga Ananda Silvia Lumban Toruan. Ya. Kemesraan spesial untuk Anda, tampilan terakhir kami malam ini.

0: Horas
1: y Mayor.
2: Horas, Horas, Horas.
0: Audiate, Mater Nuwun.
3: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kami persembahkan untuk Anda Ruang Rindu dari Audio R. Sumitro RRI Jember. Persembahan Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Jember di bawah Ketua Insinyur Haji Sujat Miko, dan malam ini menghadirkan Paguyuban Horas Jember, juga Jasmine Family Line Dance. Anda masih bersama siaran kami, Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
2: Kilau Pancasila,

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Selamat malam saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kita masih di perjalanan Ruang Rindu. Kalau tadi Ruang Rindunya live dari Aula R. Sumitro RRI Jember, sekarang saya bergeser ke studio Pro 1 RRI Jember. Masih batuk. Apa kabar pendengar? Semoga semuanya dalam kondisi yang terbaik malam hari ini ya. Edisi Minggu, akhir pekan, tanggalnya tanggal 2 bulan Agustus 2026, tanggal muda. Ada mungkin sebagian sahabat yang bilang, aduh Eti, mau tanggal muda, tanggal tua, sama aja, gak pengaruh. Gitu ya, sama saya juga. Oke pendengar, saya Eti Darmiati bersama tim yang menemani Anda malam ini. Ada Bung Kukuh Faizatama dan Bung Rifki. Jadi ada bodyguardnya ini, saya gak sendirian. Teman-teman saya luar biasa, ada Dita juga. Seperti biasa dalam Ruang Rindu malam ini, kita punya waktu kurang lebih 1 jam ya. Gak sampai, 45 menit lah. Ada kesempatan untuk Anda menyapa di jalur telepon, boleh 0331-336652 atau di jalur WhatsApp 0811-3040-911. Ruang Rindu, jawabnya nanti berbagi rindu, memori lewat lagu, gitu ya. Itu passwordnya. Oke, coba saya sapa. Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bener. Dari siapa, di mana?
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Yang terhormat.
0: Wish.
1: Mbak Eti Darmiati.
0: Budoger.
1: Mewangi sepanjang hari.
0: Iya. Kalau sudah tampilan begini, ada belakangnya Budoger. Halo Su, sehat Su?
1: Alhamdulillah sehat. Dan berkat doa restu, ya, doa barokah dari seluruh
0: elemen bangsa,
1: bangsa Indonesia.
0: Su Melong ini pemilik elemen bangsa.
1: Betul,
0: betul ya,
1: harus, harus memiliki dan harus merasa
0: apa?
1: Mengakui,
0: iya,
1: bahwa
0: cinta Indonesia, begitu ya, Su?
1: Cinta Indonesia. Hati, aku cinta Indonesia.
0: Asik.
1: Amin.
0: Ya. Oke, okay, malam ini lagunya ngikut ya, Su Melong. Karena sudah disiapkan ini sama MD-nya. Ada, sebentar, so, coba saya cek ya.
1: Ada siapaan ya?
0: Ada Obi Mesak, Krisye, Januari Kristi, Julius Sitanggang, Fanny Fabiola, Helen Sparinga, Rati Purwasi sama Endang Estaurina.
1: Ya, Julius Sitanggang aja.
0: Julius Sitanggang, antara kota dan desa ya?
1: Ya, betul. Okay. Antara kota dan desa, betul.
0: Apa bedanya? Sama aja.
1: Tidak ada bedanya, sama saja. Yang penting kita ini bisa mawas diri,
0: yeah,
1: dan bisa
0: mensusulkan.
1: Ya betul, adaptasi. Aduh, gitu ya.
0: Iya Su. Oke, dikirim untuk siapa lagunya? Kenapa lagunya ini menurut Su Melong, suara Julius Sitanggang itu kenapa kok menarik untuk ingin didengar malam ini? Mungkin ada kenangan atau ada cerita, ya, tapi nggak boleh panjang-panjang ceritanya.
1: Iya, ada kenangan tersendiri buat
0: apa
1: pribadi
0: tuh?
1: Karena saya tuh
0: apa, Su?
1: Menyadari,
0: ya,
1: hidup di kota dan di desa tergantung pribadinya sendiri kan gitu.
0: Hidup di kota dan di desa, oh sama aja gitu ya, yang penting karakter sama orangnya gitu ya.
1: Ya,
0: oh ya, betul, baik, sendiri, sepakat. Oke,
1: okay. Salamnya
0: yuk, silakan
1: untuk Ibu Mutia keluarga. Oh, salam hormat, salam sehat, selamat malam,
0: malam.
1: Semoga tambah pokok. Juga ada Pak Teguh, Bunda Ribut,
0: ya.
1: Bunda Retno Borneo.
0: Iya, tadi kesini gak mau masuk ya.
1: Iya, harus. Jangan malu-malu kucing.
0: Nanti harus kucingnya hilang.
1: Kucingnya hilang. Itu Pak Retno Borneo, semoga tambah sehat. Juga ada Pak Lili Suryani di Trenggalek.
0: Okay. Ya.
1: Juga yang terhormat Pak Murah. Selamat, iya, malam Pak Murah.
0: Bapak Anak Agung Gede Ngurah, iya.
1: Iya, semoga Pak Murah tambah sehat ya.
0: Oke.
1: Untuk pribadi Mbak Eti sekeluarga juga semoga tambah sehat, tambah lancar dunia,
0: dan
1: selamat dunia akhirat. Amin.
0: Amin, amin, amin.
1: Ya. Amin. Semuanya deh ya.
0: Iya.
1: Semuanya.
0: Oke, okay, Su.
1: Ucapkan salam sehat semuanya.
0: Iya, merdeka. Dan jangan lupa merdekanya. Ya.
1: Apa?
0: Merdeka. Kan ini sudah masuk Agustus nih.
1: Betul. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Dalam Indonesia Raya.
0: NKRI, harga mati.
1: Harga mati.
0: Okay.
1: NKRI selalu menyenangkan hati.
0: Asik.
1: Merdeka.
0: Merdeka. Udah
1: ya,
0: gitu?
1: Merdeka.
0: Okay, sudah, Su. Yang di belakang ini ngamuk-ngamuk.
1: Cikron, cikron, kasiron.
0: Iya, siap-siap. Oke. Okay.
1: Selamat bertugas tuh, Mbak Eti.
0: Ya, yo, sama-sama. Ya, siap-siap ya.
1: Siap-siap.
0: Ayo. Oke. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
0: Asik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih, Su Melong, di kawasan Arjasa. Sebentar-bentar. Waduh, Mas Rendra di Semboro, Mas Rendra Priyatna, selamat malam juga, sabar. Ini sepertinya kalau jalur yang itu agak sulit, gak keluar suara nih Mas. Sabar ya. Aduh, saya dahulukan di 0331336652, ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Asik.
2: Assalamualaikum Yuginu.
0: Waalaikumsalam. Kalau nyebutin nama Yuginu berarti harus gandeng sama Budoger.
2: Budoger. Aku agak mumet makanya aku pulang tadi.
0: Ya ampun, itu loh yang bikin aku menyesal. Mbak Kikuk Borneo sudah ada di pintu gerbang, tinggal melangkah sekian langkah. Tapi sempat nginceng ya.
2: Ya iya, nginceng mulai mas.
0: Ya ampun.
2: Akhirnya tak titipkan.
0: Iya.
2: Error.
0: Terima kasih, terima kasih. Enggak error. Bisa, langsung masa. Sikat
2: cuma
0: habis.
2: Sedikit, maaf cuma sedikit. Aku kok meromor kata nyokbul di situ enggak enak.
0: Iya banyak. Ini full. Aula penuh.
2: Tadi iya penuh.
0: Sampai enggak cukup kursinya. Anak-anak duduk di bawah tuh semua tadi.
2: Hah? Duduk di bawah.
0: Heeh, kursinya enggak cukup yang disiapin. Iya.
2: Pakai jari.
0: Siapa? Saya. Kembali ke zaman sedia kala menjadi iya. Dewi Rengganis.
2: Langsing kalau pakai jari.
0: Siapa bilang? Loh.
2: Iya, kan ya, agak kecilan lah langsing.
0: Iya, kelihatannya aja dari jauh.
2: Lagunya apa aja ya?
0: Lagunya ada Obi Mesak yang tiada kamu lagi.
2: Apa?
0: Helen, nyanyi apa nih si Helen? Apa? Halo, Mbak Helen nyanyi apa Mbak? Antara hitam dan putih katanya.
2: Iya,
0: wes. Itu ya.
2: Hitam dan putih, abu-abu.
0: Abu-abu. Antara hitam dan putih jadi abu-abu, betul?
2: Aku kuat, betul.
0: Sehat selalu Mbak Borneo ya.
2: Soalnya iya. Soalnya aku sekarang kan lagi libur.
0: Oh iya.
2: Enggak berisi. Oh, kalau malam Jumat enggak bisa masuk.
0: Oh, ya ampun.
2: Oh, kan iya enggak ada background ini kan.
0: Iya.
2: Ya makanya. Salamnya buat Suk
0: Melong.
2: Oh, makasih elemen bangsa.
0: Elemen bangsa.
2: Oh, lupa aku enggak ngomong merdeka ya, Mbak Lili Suryani.
0: Oh iya, merdeka. Ini ada salam dari Mas Rendra Priyatna Semboro, Mbak.
2: Mas Rendra Priyatna. Salam merdeka juga. Ada Mbak Bunga, ada Bunda Yaya. Ada siapa lagi, Cak Rendi. Yeah. Ada siapa lagi ya? Aku lupa ada Pak Teguh juga.
0: Pak Degiatno ini sih.
2: Pak Degiatno selalu.
0: Bondowoso ini.
2: Siapa lagi ya kok lupa.
0: Semuanya.
2: Pak Imran Sursadi ya Pak.
0: Oh iya.
2: Semuanya. Sekarang gantian yang punya janji.
0: Siapa? Siapakah dia? Siapakah? Pura-pura enggak ngerasa aja.
2: Heeh, udah agak kerasa. Salamnya.
0: Sabar ya.
2: Selalu jangan error seperti aku ya semuanya.
0: Okay,
2: salamnya.
0: Semangat.
2: Kompakan semangat, tak tunggu kikuk-kikuknya.
0: Oke.
2: Okay. Ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu merdeka.
2: Assalamualaikum, merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tinggalkan Mbak Kikuk Borneo. Sekarang coba Bang Rendra coba dicoba lagi ya Bang ya. Barusan enggak bisa, sekarang coba lagi. Saya tuh paling ini ya, apa ya, gak bisa, penasaran. Ini harus dicoba ini, sampai terdengar suaranya. Awas kalau gak muncul. Mana suaranya? Oke, sudah. Bang Rendra, selamat malam. Gak keluar. Weh, tut kan, gak keluar suara. Oke, terima kasih Bang Rendra Priyatna di Semboro. Kita sudah upayakan nih, tampaknya agak kesulitan ya Bang ya. Oke. Oke Bang. Selesai, 3, 2, 1. Mohon maaf. Iya. Oke. Baik, saya tinggalkan dulu. Untuk yang di jalur telepon sabar ya. Kita akan dengarkan lagu dulu. Yang pertama Julius Sitanggang dengan Antara Kota dan Desa. Apakah ada perbedaan? Harusnya gak ada. Kalaupun masih ada hingga hari ini ya, apa daya. Kita nikmati lagunya. Untuk Helen Sparingga, Antara Hitam dan Putih, setelah yang ini.

satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secara

0: Kalau kita mendengarkan lagu Antara Hitam dan Putih punya Helen Sparingga, jadi ingat waktu masih muda. Saya dulu juga pernah muda loh ya, jangan salah. Waktu masih muda, lagu ini lagi hits-hitsnya. Waktu itu kita masih udah gak pakai seragam udah. Di usia udah gak pakai seragam, Anda bisa bayangkan usia berapa. Oke, mendengar masih dalam Ruang Rindu malam ini, masih ada kesempatan Anda yang ingin menyapa kami, silakan di 0331336652. Saya ulang, agak saya lambatkan ya. Tadi ada yang protes, terlalu cepat ya ngomongnya. Oke, 0331336652. Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu. Mari lewat lagu Mbak Esti.
0: Mantap Mbak Lilis. Mbak Lili ya. Iya betul. Mbak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mbak Li sehat? Mbak Lis.
1: Alhamdulillah.
0: Mbak Lis apa Mbak Li sih, bingung aku ah.
1: Kalau di rumah tuh panggilannya Mbak Lilis, Mbak.
0: Mbak Lilis ya. Enggak percaya, Mbak Borneo enggak percaya.
1: Mbak Etik sehat tak?
0: Alhamdulillah sehat. Trenggalek bagaimana malam ini? Cuaca?
1: Ini lagi mendung ya Mbak.
0: Oh iya. Hampir mendung, sama kayaknya.
1: Mendung banget.
0: Mendung tak berarti hujan tapi.
1: Tapi agak-agak gerimis kok Mbak Etik.
0: Oh iya? Serius? Trenggalek gerimis?
1: Iya. Di sini hujannya enggak. Ukur-ukur.
0: Oh ukur-ukur. Ada yang gatal. Ada yang gatal itu. Hujannya ukur-ukur karena ada yang gatal gitu katanya. Katanya Mbak Borneo.
1: Apa tuh gerimisnya agak kerap gitu loh Mbak.
0: Agak kerap, baik wes.
1: Iya.
0: Tidak jadinya pati kalau, raya tapi.
1: Kalau kata orang Indonesia.
0: Bahasa-bahasa yang bikin bingung. Iya, oke. Mbak Lis.
1: Dalam.
0: Malam ini pengin dengar lagu apa? Ini pilihannya ada. Mana tadi lagunya? Ada Rindu Untukmu, Fanny Fabiola. Terus Antara Benci dan Rindu.
1: Rindu Untukmu aja Mbak Etik ya.
0: Oh ya, Aku Ini Punya Siapa gak suka. Kisah Cintaku gak suka.
1: Terserah Mbak Etik aja
0: deh. Mana tadi? Apa tadi yang apa? Sampai lupa aku. Ada Rindu Untukmu ya?
1: Iya.
0: Oke, iku deh. Itu tak siapkan wes ya.
1: Iya salah Mbak Etik ya.
0: Iya Mbak Lis, belum ngantuk jam segini Mbak? Suara
1: baru selesai.
0: Oh, oke.
1: Anu,
0: apa? Anu, Jawa banget ini. Anu itu loh tadi ada anu. Oke, dikirim untuk siapa? Nggih, say. Dikirim untuk siapa lagunya?
1: Barusan ada Mbak Retno Borneo. Malam Mbak Retno.
0: Malam gitu, mewakili.
1: Iya.
0: Iya.
1: Juga untuk apa Abdullah Rat Malam. Juga ada Pak Dikiatno Mbak Edi. Rat Malam Pak Dik.
0: Iya.
1: Jangan selalu sehat aja wis.
0: Oke, amin.
1: Juga untuk anu Bapak Imran Rusadi Mbak. Sama Bapak Banu.
0: Okay.
1: Juga untuk Bapak Rahman. Juga untuk Panu Ibu Yaya. Selamat malam Ibu Yaya. Dan Mas Sandra di Sumboro.
0: Ini lagi ngebel-ngebel ini, dia.
1: Iya. Padahal kusannya tinggal satu sendok loh Mbak.
0: Apanya?
1: Kusannya Mas Sandra. Jadi gak sampai nyampe mau ngebel.
0: Iya, barusan sudah ini berusaha kita munculkan kok sulit ya. Suaranya. Oke.
1: Semuanya Mbak Etik deh.
0: Iya.
1: Selamat malam dan salam kompakan Mojelis.
0: Oke Mbak Lilis.
1: Spesialnya buat yang di Gorontalo. Selamat malam dan makasih Miss Kamu.
0: Asik. Itu yang jurakan gaplek bukan ya?
1: Iya tuh gaplek iya.
0: Gaplek.
1: Dan untuk Pak Etik.
0: Oke. Okay.
1: Selamat malam dan selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Selalu dan untuk Pak Etik. Amin. Tambah cantik Mbak Eci.
0: Mbak Lilis juga makin cantik dan bahagia.
1: Makasih Mbak Eci deh.
0: Nji, sama-sama.
1: Ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bang Oloan. Gak usah dijemput, Bang. Wah, bahaya ini. Bang Oloan, selamat malam. Moga-moga lancar di perjalanan dari Surabaya. Selalu simak aplikasi RRI Digital ya, Bang, ya. Oke, gak perlu dijemput. Sudah ada yang jemput. Oke, ini sampai tak suarakan di radio ini, wah. Oke, Bang, itu jawabannya. Saya ke jalur yang lain lagi. Bang Rendra Priyatna sekarang, penghuni Semboro. Ruang rindu. Sebentar, audio harus dikecilkan biar gak feedback nih.
2: Lewat lagu Merdeka.
0: Merdeka. Oh iya, tadi Mbak Lilis lupa aku, enggak tak suruh Merdeka.
2: Iya.
0: Jadi enggak Merdeka, Trenggalek enggak Merdeka.
2: Iya. Karena penuh semangat sekarang ini.
0: Iya.
2: Tanggalnya muda kok.
0: Oh iya.
2: Iya toh.
0: Saya tanggal muda, tanggal tua sama saja.
2: Ya, yo, kalau sempat kan ada hubungannya, Mbak.
0: Tidak berhubungan. Udah, jangan bicara tentang tanggal. Oke, Mas Rendra pingin dengar lagu apa sekarang? Ayo.
2: Lagunya.
0: Kok nguing-nguing ya, Mas?
2: Ini kok ngomong-ngomong, Mbak Eti kok tahu kesukaan aku tuh?
0: Yang mana toh?
2: Yang hujan turun lagi.
0: Itu gitu. Judulnya apa itu?
2: Iya, antara pencinta rindu itu.
0: Oh iya iya iya, Rati Purwasi ya. Yang katanya wajahnya mirip aku.
2: Di bawah payung hitam
0: ku berlindung. Gitu ya.
2: Itu yang milihnya siapa, Mbak? Rati Purwasi itu ya? Siapa?
0: Iya iya.
2: Nah, masuk.
0: Masuk Pak Rendra. Oke. Okay. Ya, kenapa lagu ini? Lagu ini ada apa? Memorinya kah?
2: Sebenarnya lagu itu ada memori.
0: Oke. Okay. Memori. Sebentar, Mas. Mas kok nguing-nguing ya? Terlalu dekat ini mungkin.
2: Nah, udah.
0: Coba gini. Coba. Nah, oke, okay, lebih mantul kalau gini.
2: Yes, oke. Okay. Ya.
0: Ya, sip.
2: Ya. Lagu ini memorinya dengan seseorang yang sekarang yang sudah mampir di sini.
0: Wah, sudah mampir karena, di hati.
2: Ya betul, ya, betul. Tidak salah.
0: Oke.
2: Okay. Ya kalau dengar lagu itu kok rasanya kayak gimana Mbak ya? Kayak membayangkan sesuatu gitu loh Mbak itu.
0: Iya. Apanya?
2: Terus. Makanya kalau dibayangkan apalagi di cuaca malam hari ini yang sepi gitu, mau bertemu aja ya cuma kemarin aja. 11 hari yang lalu.
0: Waduh, sampai dihitungi ya, tahu 11 hari yang lalu.
2: Loh, 19 Juli kemarin, Pak, 11 hari yang lalu, wes.
0: Oh, iya.
2: Iya, itu pertemuan pertama itu. Masih belum keduanya.
0: Yang hujan turun lagi. Enggak turun, tapi sekarang kan sudah musim kemarau.
2: Oh, musim kemarau malah dingin sekarang kok.
0: Oh, bedinding ya. Jadi bedinding.
2: Iya, kalau orang Jawa katanya kembang pelem.
0: Kembang pelem?
2: Iya.
0: Maksudnya apa? Kembang pelem.
2: Ya, kalau misalkan kalau zaman dulu Mbak ya.
0: Iya.
2: Oh, iki adem kembang apa? Oh, kembang pelem, kembang luwe. Kan ada yang kayak gitu zaman dulu.
0: Oh, iya. Oh, berarti orang iya. Orang kuno Mas Rendra ini berarti ya.
2: Loh. Saya meskipun masih muda masih generasi-generasi zaman dahulu itu.
0: Oh, saya meskipun masih tua. Tapi ya, jiwa muda. Tapi jiwa muda, umur baru 27.
2: Iya. Nah, ya kita kan sama-sama belajar, kalau sama kan ya masih belajar, enggak masalah.
0: Betul, belajar sampai akhir hayat gitu ya, Mas ya.
2: Layat.
0: Oke. Oke, Mas, lagunya dibingkis untuk siapa coba?
2: Yes, tadi Mbak Lili Suryani ya.
0: Betul, sama Mbak Kikuk Borneo ada Suk Melong juga.
2: Oh, Yu Melong yang punya julukan harga NKRI gitu.
0: Bukan, pemilik elemen bangsa.
2: Wais. Seneng aku kalau Yuk Melong yang masuk itu, semangatnya tuh lo.
0: Oh, temenan. Saya tuh kalau enggak dengar suaranya Yuk Melong, oh wis. Ya apa gitu.
2: Iya, wis. Kayak kurang gimana rasanya gitu.
0: Iya. Ini lagunya dibingkis untuk siapa coba? Antara benci dan rindu untuk yang punya 11 hari yang lalu itu ya.
2: Iya, betul. Okay. Spesialnya buat yang semangat. Udah ketemu di 19 Juli kemarin.
0: Oke.
2: Okay. Yang ya sekitaran Jember kota sini aja. Saya enggak bisa menyebutkan namanya. Nanti dikirain gimana, enggak enak.
0: Asik. Oke.
2: Okay. Ya, yes, mendengerin aja. Ya mungkin Mas, ya mungkin masih belum tidur lah, turu ya. Ya mungkin kalau masih tidur ya selamat beristirahat aja.
0: Iya. Udah yes, gitu. Udah gitu. Oke. Okay.
2: Mas bertugas saja.
0: Terima kasih.
2: Karena ini waktunya kayaknya aku udah gini waktunya.
0: Iya, waktunya sudah.
2: Lah. Ya wis, mudah-mudahan sehat-sehat selalu.
0: Oke. Okay. Udah. Hilang suaranya. Oke, okay, terima kasih Bang Rendra. Priatnya. Ruang rindu. Waalaikumsalam. Merdeka. Mana suaranya? Oh, hilang. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu gitu ya. Jalur telepon masih saya tutup, mohon maaf. Selamat malam untuk pendengar setia RRI Jember dimanapun Anda berada yang sapa kami. Ini ada nomor-nomor, kok bisa tahu nomor saya ya? Sebutin nama, nama dan alamatnya di mana. Yuk, siapa ngasih bocoran ini? Ada beberapa nomor yang belum tersimpan, jadi saya nggak tahu, nggak bisa menyapa. Di belakangnya 003, terus abis gitu 3 digit di belakang 003, kemudian 275, terus satu lagi 3359. Selamat malam. Siapa Anda? Harus sebutin nama ya, nama dan alamatnya di mana, baru kita sapa nanti, oke? Okay? Keluarga besar pembauran kebangsaan. Selamat malam semuanya. Terima kasih, luar biasa malam ini. Saya jadi makin cinta kalau begini ya. Kemudian Pak Guyuban Horas Jember juga terima kasih. Terus bunda-bunda yang ada di Jasmine Family Line Dance, terima kasih ya. Kemudian yang ngotot, perlu dicatat. Saya sudah ada yang jemput loh ya, malam ini sudah ada yang jemput. Jadi tenang. Satu lagi, Mbak Kikuk, moga-moga cepat pulih ya, lagi cekot-cekot. Selamat beristirahat, mohon maaf. Terima kasih juga untuk segalanya hari ini, matur nuwun. Sekarang kita nikmati lagunya. Ada Rindu Untukmu dari Fanny Fabiola. Kemudian ada juga Rati Purwasi dengan Antara Benci dan Rindu. Selamat malam kami ucapkan untuk Anda yang sedang dalam perjalanan. Di titik manapun, semoga lancar perjalanan sampai ke tempat tujuan.

nggak sih banyak dari kita keliru menyamakan antara distraksi dan kecanduan? Distraksi adalah gangguan sesaat, seperti menengok gawai karena ada notifikasi yang lewat saat kita sedang bekerja. Ibaratnya, distraksi itu pencuri fokus yang datang dari luar, yang sebenarnya masih bisa kita kendalikan dengan disiplin sederhana. Namun, ketika kita merasa gelisah tanpa alasan saat jauh dari gawai, atau terus-menerus mencari pelarian digital meski tahu tugas masih menumpuk, itu bukan lagi sekedar distraksi, itu adalah kecanduan. Jadi, distraksi mengalihkan perhatian, sedangkan kecanduan mengambil alih kendali pikiran. Nah, menyadari batas tipis ini adalah langkah awal kita untuk kembali berkuasa penuh atas waktu dan produktivitas kita sendiri.

rindu, tapi waktu kebersamaan kita malam ini tinggal beberapa menit. Selamat malam untuk keluarga besar Pamori Jember khususnya, yang sudah menggelar parade musik keroncong, parade keroncong. Luar biasa, salam hormat semuanya. Lagi capek-capeknya sekarang ya. Tapi ada yang gak bisa tidur. Oke, selamat malam. Kita bisa berbagi cerita jika saatnya tiba. Sabar nge. Untuk yang sudah gabung, baik di jalur telepon, jalur WhatsApp, terima kasih banyak. Yang masih belum berhasil gabung malam ini, insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih kami ucapkan. Dan segera kita nikmati lagu terakhir di Ruang Rindu untuk edisi Minggu 2 Agustus 2026. Saya Bingkis untuk semuanya saja yang setia menyimak RRI Jember Programa 1. Ini salah satu lagu favorit saya. Moga-moga Anda juga suka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada, Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan, memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Jember, malam ini kami masih terus temani apapun aktivitas Anda yang baru saja memulai aktivitas rutinnya para pejuang malam. Semoga rezeki lancar Anda terima hari ini. Kemudian yang sudah beristirahat, bersiap diri untuk beranjak ke peraduan, selamat malam juga kami ucapkan. Pilihan lagu-lagu menarik siap kami hadirkan hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di penghujung hari Minggu, pendengar, 2 Agustus 2026, ada keheningan yang sedikit berbeda. Kenapa? Karena besok hari Senin. Biasanya kalau sudah menikmati Minggu, akhir pekan, kemudian besoknya Senin, ini ada rasa yang berbeda, ya nggak sih? Yang terbiasa beraktivitas 5 hari, kemudian menikmati libur akhir pekan, pasti merasakan itu. Senin pagi sudah bersiap menanti dengan segala ritmenya. Namun pendengar, sebelum Anda bisa memejamkan mata malam ini dan menyerahkan sisa malam pada mimpi, kami ajak Anda untuk melepaskan sejenak beban yang bergelayut di pundak atau di benak. Jadi ada sebuah kisah nih tentang seorang pengrajin tembikar tua. Dia ditanya, mengapa ia selalu tersenyum meski tangannya penuh dengan luka dan lumpur setiap malam. Kemudian si bapak tua ini menjawab sederhana, lumpur ini kotor, tapi ia tahu persis bagaimana caranya menyerah pada bentukan tangan saya untuk menjadi sebuah karya, mahakarya. Kurang lebih seperti itu pendengar. Lelah yang Anda rasakan hari ini bukanlah tanda kelemahan. Itu adalah proses pembentukan. Pembentukan kita. Kita sedang dibentuk menjadi pribadi yang lebih tangguh untuk menghadapi apa yang ada di depan. Maksudnya besok gitu ya. Jadi tetaplah bersama kami di program 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Saya Eti Darmiati bersama tim. Ada Bung Kuku, Bung Rifki, siap menemani hingga pergantian hari nanti. Halo, selamat malam.

0: Selama ini, banyak orang mengenal Ferdinand Magellan adalah pengeliling bumi pertama dunia. Namun, tak banyak yang tahu kalau ternyata pengeliling bumi pertama di dunia bukan Magellan, melainkan Enrique Maluku. Kisah tersebut diceritakan dalam sebuah buku karya Helmi Yahya dan Reinhard Ertawas yang berjudul Pengeliling Bumi Pertama adalah Orang Indonesia Enrique Maluku. Enrique Maluku, seorang yang lahir di Maluku dan bertemu Magellan di Malaka. Dirinya adalah budak yang menjadi tangan kanan Magellan untuk menjelajah dunia, salah satunya menuju Kepulauan Rempah, wilayah Enrique berasal. Mereka terlebih dahulu melakukan perjalanan ke Spanyol untuk meminta sponsor dari Raja Carlos I, lalu berlayar ke Maluku. Jalur yang mereka tempuh melewati Samudra Atlantik dan Pasifik. Setibanya di Filipina Selatan, Magellan tewas karena terlibat perang penduduk dan posisinya digantikan oleh Juan Sebastian Elcano. Enrique dan Elcano meninggalkan Filipina lalu melanjutkan perjalanan ke Tidore dan bertransaksi dengan Sultan Tidore. Mereka kemudian kembali ke Spanyol dengan membawa cengkeh dan pala. Pada kenyataannya, Magellan tidak melanjutkan pelayarannya ke Pulau Rempah karena meninggal di tengah perjalanan. Bisa dikatakan, Enrique Maluku lebih pantas menyandang status sebagai orang pertama yang mengelilingi bumi.
1: Akhirnya bisa liburan juga ya kita. Padahal kemarin susah banget minta hak cuti.
2: Biasalah, kan kantor kejar target.
1: BTW foto-foto dulu yuk.
2: Ayo.
3: Halo, Mira, tolong ya, bantu saya selesaikan beberapa berkas pekerjaan.
1: Saya posisi lagi cuti nih, Pak.
3: Cuma kamu yang handal. Cuti boleh, tapi tetap pantau grup kantor ya. Dan tolong bantu saya.
1: Siapa?
2: Ngapain diiyain sih? Work-life balance dong.
4: Optimalkan kesehatan mental pekerja dengan menjaga work-life balance. Cara mencapainya, buat jadwal yang seimbang, batasi waktu kerja, serta komunikasi yang baik dengan keluarga dan atasan. Kesehatan mental terjaga, produktivitas kerja luar biasa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia dan Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya.

kencang, bahkan mungkin tanpa sempat bernafas istilahnya ya. Oke, malam ini saya jadi ingat sebuah kisah tentang pohon bambu. Lebih fokus ke bambu Cina kali ya, atau pohon bambu yang lain dah, pokoknya pohon bambu. Selama 5 tahun pertama, ini khusus di bambu Cina, pohon bambu Cina itu hanya menumbuhkan akar ke bawah, ke dalam, ke tanah gitu. Jadi tidak terlihat ada pertumbuhan di permukaan. Nah, bagi orang awam, pohon ini tampak stuck atau jalan di tempat. Tapi tunggu sampai di tahun kelima, dia akan tumbuh dengan cepat menjulang puluhan meter hanya dalam hitungan minggu. Nah, kalau kita belajar dari ini, kita bandingkan dengan perjalanan hidup kita, kadang hidup tidak meminta kita untuk selalu terlihat maju di mata orang lain. Tidak harus terlihat cepat di mata orang lain. Bahkan mungkin terkesan kita lebih lambat daripada yang lain. Tapi jika kita punya rasa tanggung jawab, maka apa yang terkesan lambat itu bisa kita percepat juga sebenarnya. Malam ini karena kita jelang di awal pekan nih, boleh dong untuk Anda yang gak bisa tidur, sekedar mengevaluasi ringan apa saja yang sudah terlewati sepanjang minggu ini. Bukan untuk menyalahkan diri sendiri, tapi justru untuk menghargai. Hargai setiap pertumbuhan internal yang Anda rasakan. Hanya Anda yang tahu. Karena ini tidak kasat mata gitu. Fondasi yang kuat sedang Anda bangun, yakinlah itu. Kalaupun ada yang masih melihat Anda jalannya terlalu lambat, yakinlah Anda tidak tertinggal, tapi Anda sedang mengakar. Kalau dibandingkan atau kalau kita terinspirasi dari pertumbuhan pohon bambu Cina, kita tidak tertinggal, kita sedang mengakar kuat.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Hidup adalah perjuangan. Perjalanan adalah sebuah pembelajaran. Jika tidak ada pengorbanan, lambat laun kita akan tersisihkan. Aldo Huxley, seorang filsuf Inggris, pernah berkata, "Kebahagiaan itu seperti batu arang, ia diperoleh dari proses pembuatan sesuatu."

pendengar, untuk Anda yang sudah tak kuasa lagi menahan kantuk, ya udah, enggak usah ditahan-tahan, segera beranjak ke peraduan. Persiapkan diri untuk beristirahat secara optimal malam ini. Yang masih harus berkutat dengan segala macam kewajiban, semoga tanggung jawab Anda bisa Anda laksanakan dengan baik. Pendengar, beberapa menit lagi kalender akan berganti ya. Sudah jam pukul 23 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Jadi lembaran baru besok sudah akan terbuka. Saat malam mencapai puncak, biarkan yang sudah berlalu tetap berada di belakang. Mau kegagalan, keraguan, atau ekspektasi yang belum terwujud di minggu-minggu kemarin, biarkan larut bersama malam, pendengar. Esok pagi adalah kanvas putih yang baru. Jadi bersiaplah untuk melangkah dengan keyakinan penuh, karena setiap hari baru itu membawa kekuatan dan pemikiran yang baru pula. Terima kasih kami ucapkan untuk Anda yang selalu setia bersama kami RRI Jember Programa 1. Selamat beristirahat, jabat erat di udara, doa-doa terbaik untuk Anda, dan sampai jumpa di ruang dengar edisi berikutnya. Saya Eti Darmiati bersama tim mesti pamit untuk malam hari ini. Selamat malam, salam inspirasi, dan satu kalimat bijak sebagai penutup. Masa lalu adalah sejarah, hari esok adalah misteri, namun hari ini adalah anugerah.

0: ya ilahi Robi, untuk semua kenikmatan yang telah Engkau beri, mulai keimanan, kesehatan, rizki, juga keluarga yang mengasihi. Karunia yang tak terhingga hari ini, Engkau limpahkan kepadaku. Walau langkah ini mulai tertatih, walau raga ini kadang mulai membebani diri, tetapi semangat untuk berjuang dalam hidup dan kehidupan ini akan selalu terpatri dalam sanubari. Dan kini, senyap itu sudah menghampiri, dingin malam semakin terasa. Tinggal saat menanti pelupuk mata terpejam, menanti saat mimpi kan terurai. Syukurku hanya kepadamu, Sang Pemberi kehidupan. Untuk semua yang Kau beri hari ini, aku selalu berharap Engkau tidak akan pernah berhenti membuka pintu berkah untuk hamba-Mu ini.
1: Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, usai sudah rangkaian acara kami persembahkan untuk Anda sepanjang hari ini. Dan sesaat lagi kami akan segera undur diri dari udara. Tapi jangan khawatir, insya Allah esok pagi kami akan kembali menyapa Anda mulai pukul 4:45. Dari Grasiar Legend Panjaitan 61 Jember, kami ucap selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Jember, program 1. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Jember. Kami mengudara kembali untuk edisi hari ini lembar ke-3 Agustus 2026 dengan serangkaian acara menarik yang dapat Anda dengarkan dari pagi, siang, sore, dan malam hari nanti. Dari Jalan Lejen Panjat 61 Jember, kami ucapkan selamat mendengarkan program acara terbaik kami dan Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Setelah terbasuh dengan segarnya air nan suci, tak satu kata pun yang bisa terucap selain ungkapan syukur keharibaannya. Letih, lelah jasmani rohani terobati sudah setelah kita bersujud ikhlas bermunajat, mengadu dan berdoa kepadanya. Mimpi-mimpi kini sudah saatnya kita wujudkan, sebongkah asa dalam genggaman. Bersiap diri memenuhi kewajiban untuk masa depan, untuk diri sendiri, kedua orang tua, keluarga yang kita sayangi, juga sesama kaum. Tak ada kata pantang untuk menjadi insan lebih baik. Mari kita ayun langkah menyongsong hari ini dengan doa. Insya Allah, dengan izinnya kita akan mendapatkan anugerah terindah.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Jember. Kami kembali mengudara untuk edisi hari ini lembar ke-3 Agustus 2026. Pendengar, tentunya pagi hari ini kami akan mengawali dengan Mutiara Pagi bersama Asosiasi Penghulu Republik Indonesia yang kali ini akan membahas terkait dengan tema konsultasi kepenghuluan, pendengar, bersama narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 pada pagi hari ini. Yang kemudian kami lanjutkan dengan buletin berita pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tepat setelah itu pendengar, pada menit 30 pas pukul 6 pagi kami akan hadir untuk info inspiratif dalam Jember pagi ini hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan kami lanjutkan dengan warta berita sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta. Setelah itu pendengar, pada menit 30 lepas pukul 7 pagi, info inspiratif lainnya dalam Jember Menyapa dapat Anda ikuti hingga menit 45 lepas pukul 7, karena kami akan menghadirkan info perakiraan cuaca yang akan disampaikan oleh rekan-rekan dari BMKG Banyuwangi hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kami lanjutkan dengan dialog Jember Menyapa dengan beberapa narasumber yang siap untuk menyampaikan topik yang cukup menarik pada pagi hari ini pendengar, hingga berakhir pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, yang kemudian kami lanjutkan dengan Halo RRI, di mana kami akan menerima untuk keluhan atau persoalan yang terjadi di sekitar kita pendengar ya, untuk wilayah Tapal Kuda tentunya pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Demikian untuk daftar acara siaran program 1 RRI Jember edisi hari ini lembar ketiga Agustus 2026. Nantikan kami sesaat lagi dalam Mutiara Pagi hari ini.
1: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
2: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah akidah. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
1: Dengan bahasa penuh makna.
3: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri yang menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
1: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
3: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
1: Mutiara Pagi setiap hari jam 5 pagi.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati, punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya, punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
5: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah pendengar, pagi hari ini kami dapat hadir kembali dalam mengawali hari ini, tentu saja program acara Mutiara Pagi hadir untuk tentunya untuk selain memberikan edukasi dan juga tentunya ada beberapa poin-poin keislaman yang perlu untuk kita pahami, seperti itu. Baik, pendengar, pada pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan konsultasi kompak ya, atau konseling, mediasi dan pendampingan serta advokasi dalam upaya mewujudkan ketahanan keluarga, atau menyebutnya kompas, kompak, seperti itu ya. Bersama narasumber yang sudah hadir di studio, beliau adalah Ustadz Mulyadi SHI MAG, ini selaku Kepala KUA Tanggul. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, alhamdulillah di pagi hari ini bisa hadir untuk memberikan edukasi kepada pendengar, tentunya terkait dengan rumah tangga, seperti itu ya, atau ketahanan keluarga lebih tepatnya, seperti
1: betul,
0: itu.
1: Betul.
0: Baik, Ustadz, kali ini kita akan membahas terkait dengan kompak. Wah, ini ada kepanjangannya, konseling, mediasi dan pendampingan serta advokasi dalam upaya mewujudkan ketahanan keluarga. Nah, ini masyarakat perlu diedukasi, perlu disampaikan beberapa poin-poin penting di sini. Nah, tentu saja pendengar, kita akan menyimak terlebih dahulu untuk pengantar atau mukadimah yang akan disampaikan oleh Ustadz Mulyadi. Silakan Ustadz.
1: Terima kasih Mbak April. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ma ba'du. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini bersama kita diberi kesehatan oleh Allah, bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan alhamdulillah pagi hari ini kita fit dan diberi kesempatan untuk menambah bekal ilmu kita dalam konteks acara Mutiara Pagi pada pagi hari ini. Bahwa pada pagi hari ini kita akan banyak berdiskusi terkait dengan kompak. Kompak itu kalau kita artikan adalah bersatu ya Mbak ya. Kompak itu kan bersatu, ada unsur solidnya dan bekerja sama dengan baik dalam mewujudkan sebuah tujuan. Nah, dalam konteks ini bagaimana bersatu, bagaimana solid, bagaimana mewujudkan dari setiap kerjasama kita, maka tentu di situ ada pola cara yang harus kita lakukan. Maka dalam konteks ini kompak adalah kita harus perlu sering melakukan konseling terhadap apa yang sudah kita alami, permasalahan apa yang ada, yang kita rasakan dalam keluarga kita, pada khususnya perlu kita melakukan semacam mediasi kepada para ahli. Dalam hal ini di kantor urusan agama, di kementerian agama atau di pengadilan agama, itu ada para mediator terkait dengan permasalahan hidup dan keluarga kita. Dan juga kita perlu melakukan advokasi, penyadaran diri terhadap hukum. Kemudian kita perlu mengadvokasi masyarakat kita dalam konteks di sini, lagi-lagi ini konteks keluarga ya, kepada suami, kepada istri terkait dengan hak-haknya, sehingga apa, semuanya mendapatkan hak-haknya dan juga terlindungi, baik itu secara hukum maupun secara sosial. Nah, itu yang dimaksud dengan kompak. Demikian, itu digunakan untuk apa? Ini adalah sebuah ikhtiar dalam membangun bahtera rumah tangga. Itu tentu tidak semuanya bisa kita lewati dengan baik. Pasti di dalamnya itu ada banyak masalah. Bahkan kalau kita sudah masuk berumah tangga, tentu kita akan masuk ke dunia masalah, gitu ya. Nah, ketika sudah tidak lagi ada kebersamaan, sudah tidak lagi ada kerjasama, sudah tidak ada lagi solid, maka solusinya adalah tema-tema atau topik-topik terkait dengan konseling, mediasi, dan advokasi ini perlu dikuatkan oleh keluarga, terutama oleh suami dan istri. Nah, ini konteks konseling, mediasi, dan advokasi ini adalah dalam konteks konseling keluarga ya, Pak ya, bukan konseling yang lain. Saya kira seperti itu. Kemudian saya tadi mengatakan bahwa ketika kita berumah tangga pasti akan mengalami yang namanya masalah. Maka konseling, mediasi, dan advokasi ini kita perlukan agar apa? Agar keluarga kita terus bertahan, tidak berakhir dengan perceraian, tidak kacau, dan rumah tangga terus bertahan, baik secara fisik maupun non-fisik, sehingga kita sampai kepada tujuan yang kita ikrarkan di awal ketika ijab dan qabul, yaitu membangun bahtera keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, jadi yang terpenting dalam konteks ini adalah ada semacam edukasi kepada kita, kepada suami, kepada istri dalam rumah tangga kita, dan kepada kita semua, terutama ya, mereka yang sudah melangsungkan pernikahan, sudah membangun bahtera rumah tangga, diyakini bahwa setiap rumah tangga itu pasti ada masalah. Dan masalah itu tidak hanya satu kali, dua kali. Nah, andaikan ada fase itu mau disimpulkan ya, ada tiga fase dalam kehidupan berumah tangga. Fase pertama, fase kedua, fase ketiga. Andaikan kita simpulkan ya, fase pertama itu memang fase kebahagiaan kita. Siapa dia? Jadi ada ikhtiar kita untuk membahagiakan pasangan kita, walaupun ternyata kita tidak cocok, tidak suka, tapi berikhtiar untuk membahagiakan dan mencintai yang kita cintai atau pasangan yang kita miliki. Tapi kalau sudah ada sampai kepada fase selanjutnya, itu ada sudah sampai kepada fase siapa saya. Nah, kadangkala kok banyak masalah ya, kok sudah tidak enak lagi ya, kan seperti itu. Nah, itu kalau kita kuat maka insya Allah bisa bertahan. Tetapi rata-rata mak, kalau rumah tangga itu tidak kuat ya, tidak bisa bertahan. Itu di fase yang kedua, karena sudah tidak lagi siapa dia, tetapi siapa saya. Nah, kita berharap akhirnya adalah menuju kepada siapa saja. Apa maksudnya? Kanan kiri, dari dalam dan dari luar, kita lakukan bersama-sama. Kita sepakat bahwa susah maupun senang, bahagia maupun tidak bahagia, kita berkomitmen untuk melangsungkan dan meneruskan ya hubungan ini menuju kepada tujuan yang kita harapkan di awal, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah, walaupun ada banyak masalah seperti itu. Jadi harapannya dengan pola konseling, mediasi, dan advokasi yang ada ini bisa memberikan edukasi yang positif kepada keluarga, sehingga apa, bisa menguatkan ketahanan keluarga dan juga bisa mengurangi faktor-faktor yang tidak diinginkan dalam berumah tangga, yaitu faktor perpisahan atau kegagalan perceraian. Saya kira seperti itu sementara, Mbak. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Ustadz sudah menyampaikan beberapa poin yang nantinya akan disampaikan ya kepada pendengar, karena ini bagaimanapun juga jadi satu hal yang begitu penting dengan keberlangsungan pernikahan. Kita kan berharapnya menikah sekali seumur hidup seperti itu, nggih Ustadz, nggih. Jika memang ada masalah dan itu bisa diselesaikan dengan sangat baik gitu, dan butuh untuk beberapa masukan seperti itu, memang ada kalanya hal seperti ini penting untuk dilakukan seperti itu. Seperti biasa pendengar, kita masih mengundang Anda yang ingin bergabung di telepon 336652. Ini kaitannya dengan konsultasi terkait dengan ya ini konseling, mediasi, dan juga pendampingan serta advokasi dalam upaya mewujudkan ketahanan keluarga. Nah, Ustadz, kita sudah ada penelpon yang ingin bergabung. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, dengan Bapak Ahmad Abdullah. Waalaikumsalam.
2: Yang terhormat Mbak April, yang selalu saya hormati, juga yang terhormat Bapak Ustadz sebagai narasumber yang selalu saya hormati.
0: Ya,
2: salam ukhuwah Islamiyah dan salam sehat.
0: Iya, selalu. Baik, silakan. Pertanyaannya?
2: Pertanyaannya begini, bagaimana kita menyikapi di dalam keluarga ini dan menata edukasi supaya bertahan bila ada oknum pihak ketiga dan lingkungan yang kurang apa sehati dan seirama, ya.
0: Okay, baik.
2: Karena Islam ini harus betul-betul dikerjakan secara ukhuwah Islamiyah.
0: Iya, baik. Itu saja Pak Ahmad Abdullah.
2: Oke, ada kesimbang siuran.
0: Iya, silakan. Sudah itu saja pertanyaannya.
2: Apa?
0: Pertanyaannya sudah itu saja.
2: Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat dan salam merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa dijawab Ustaz, mungkin ini lebih ke bagaimana sih ketika memang
1: menyikapi saja.
0: Menyikapi. Betul. Ketika ada hal-hal yang mungkin berkaitan dengan godaan-godaan di luar itu seperti itu. Oke, silakan. Ustaz bisa dijawab.
1: Terima kasih Bang April. Jadi kan kajian keluarga itu kan diawali dengan ahwal asyasyia ya, atau ahwal usyasyia. Jadi ahwal usyasyia itu kalau pada umumnya kita artikan ini bagian dari jurusan di sebuah kalau sekarang Universitas Islam ya, Sekolah Tinggi Agama Islam yang kita kenal dengan jurusan hukum keluarga Islam. Nah, tapi di ahwal usyasyia ini kita pahami dalam konteks bahwa ada ahwal usyasyia itu adalah sebuah kondisi, ahwal itu sebuah hal, sebuah kondisi di mana kita setelah melangsungkan akad nikah dan sebelum kita melakukan perceraian, nah di situ kondisi yang harus kita netralkan, kita kuatkan, kita pertahankan. Jadi itu kajian-kajian ahwal asyasyia. Apa yang kita lakukan? Ternyata di sana kan banyak masalah. Kita harus menyadari bahwa setelah kita menikah, kemudian sebelum terjadi perceraian, dan ini kita hindari, nah di situ ada banyak masalah. Nah, masalah itulah yang harus kita sadari bahwa tidak hanya nanti akan datang kepada dari kita sendiri, tapi kadangkala muncul dari orang lain. Kadangkala masalahnya tidak begitu berat, ringan-ringan, tapi kita jadi masalah besar dan sebagainya. Nah, itu yang penting, Bapak ya, tadi yang tanya sinten niku bahwa
0: Pak Ahmad Abdullah.
1: Pak Abdullah nggih, bahwa kita harus menyadari bahwa hidup ini pasti ada godaannya, pasti ada masalah, terutama dalam rumah tangga. Nah, dengan kesadaran itulah maka ketika ada hal-hal yang sifatnya sempat mengganggu kita, kita dianggap biasa-biasa saja. Seperti itu. Nah, kalau mereka harus yakin, harus mengikuti kita, tentu kita tidak boleh. Nah, tapi kalau mereka ternyata mengganggu kita, ya kembali lagi kepada ya sunnah Rasulullah, bahwa salah satu sunnah Rasulullah itu adalah memiliki kasih sayang, yang namanya mawaddah warahmah lah kalau di bahasa rumah tangga kita. Jadi ya kita doakan mudah-mudahan yang menyakiti kita sementara kita tidak melakukan kesalahan kepada mereka, ya kita doakan mudah-mudahan yang bersangkutan ini mendapatkan anugerah hidayah dari Allah sehingga apa, semuanya baik-baik kita maupun orang yang telah menyakiti kita. Saya kira seperti itu sikap kita.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Menyambung dari apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad Abdullah, sejauh ini Pak Ustaz, yang di mana ini mungkin terkait dengan hal-hal yang dikhawatirkan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ahmad Abdullah, ini sejauh ini yang sudah diupayakan dan katakanlah masuk kategori berhasil tuh sudah berapa persentase? Tapi sabar dulu, jangan dijawab dulu karena kita sudah ada pendengar yang ingin bergabung. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Dari Bu Yaya.
0: Inggih Bu Yaya, monggo silakan.
3: Mungkin luar dari tema, enggak apa-apa ya Ustaz.
0: Ini sesuai tema nggih Ibu nggih untuk pagi ini nggih.
3: Sesuai dari tema apa pernikahan itu tadi ya?
0: Iya, Pak? Betul.
3: Oh, gitu.
0: Jadi ini diupayakan ada. Setiap pagi memang harus menyesuaikan dengan tema seperti itu.
3: Oh, gitu.
0: Nggih. Apa mau ditanyakan mungkin Bu Yaya?
3: Ini ada tetangga ini katanya mau sudah cerai apa pekat apa cerai tiga kak apa cerai tiga apa gimana gitu loh.
0: Mm-hmm.
3: Tapi kata cuman katanya Ustaz yang anu bukan cerai tiga itu gitu.
0: Kok talak tiga maksudnya?
3: Tiga ya bukan talak tiga itu karena talak tiga itu bukan anu katanya Ustaz itu kalau talak tiga pas langsung kamu tak talak tiga gitu katanya bilang gitu.
0: Oh gitu.
3: Tapi anaknya itu enggak bilang anu tiga kali bilang cuman apa katanya anaknya itu yang laki itu bilang kalau kamu bertengkar mesti minta cerai, bertengkar mesti minta cerai. Ini peringatan loh kalau kamu minta cerai lagi saya telak tiga gitu. Apa itu langsung telak tiga itu saat gitu. Setiap tengkar itu istrinya itu pasti minta cerai gitu.
0: Ya, baik.
3: Karena setiap tengkar mesti minta cerai. Itu diperingati sama suaminya. Jangan gitu kalau kalau bertengkar jangan minta cerai. Satu kali lagi kamu kalau bertengkar minta cerai tak telak tiga gitu. Katanya. Itu langsung telak tiga Ustaz gitu.
0: Sudah itu saja Ibu Yaya.
3: Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini juga nih sebenarnya saya khususkan juga untuk para istri ya. Biasanya memang ketika emosinya lagi ini tidak terbendung kemudian udah kita cerai aja gitu. Kita selalu menyelontarkan seperti itu padahal hal-hal seperti ini kan jangan sampai terucapkan seperti itu gitu Ustaz ya. Ya kita kan enggak pernah tahu. Kemudian emosi suami mungkin juga pada akhirnya tidak terbendung. Nah, ini yang pada akhirnya terlontarlah yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Yaya. Nah, tapi seperti yang tadi sudah dijabarkan seperti itu dengan kondisi yang yang mungkin dalam rumah tangga ini beberapa orang ini terjadi seperti ini. Ini bagaimana nih Ustadz nih kaitannya dengan talak tiga ini?
1: Onja. Sedikit saya nambahin lagi terkait dengan tema kita pada pagi hari ini. Jadi kajian kita di arena wilayah Ahwalus Syasyiah. Yang saya maksud Ahwalus Syasyiah bukan masalah perwalian, masalah waris, ya, masalah pernikahan secara umum, tetapi sejak kita

0: itu adalah sebuah proses membantu masyarakat untuk memberikan pemahaman edukasi terkait dengan ilmu agama, ilmu keluarga, yeah, bahkan masalah dalam keluarga. Nah, termasuk permasalahan seperti ini. Nah, tapi ya ini perlu dikuatkan ke depan sehingga apa, tidak salah paham dan segera sama-sama memahami. Mm-hmm. Nah, ini fungsinya di situ. Bahwa kalau bicara perceraian di Indonesia sesuai dengan undang-undang yang ada, namanya perceraian itu harus di depan hakim. Gitu ya. Okay. Jadi kalau di luar hakim itu bukan dianggap perceraian. Oh, ya, perceraian okay, secara pertama ketika meninggal dunia, yang kedua yang disebut dengan cerai hidup. Nah, cerai hidup itu harus di depan hakim. Nah, kalau pendapat yang katanya jatuh talak tiga atau mungkin sering menyampaikan oh tidak jatuh, ini kan perbedaan. Ya, sulit kita menemukan di menentukan di waktu yang singkat ini. Nanti dikaji dulu permasalahannya apa, apakah disengaja, apakah karena lupa, apakah memang betul-betul pingin cerai dan sebagainya, baru bisa diputuskan.
1: Baik. Kalau dari sisi agama, ketika laki-laki menyampaikan katakanlah mungkin menyampaikan talak seperti itu, ini sebenarnya sudah cerai secara agama atau dikatakan ya memang belum sebenarnya gitu, kalau menurut Ustadz ini masuk kategori yang mana, Ustadz?
0: Ya, dalam agama memang kalau memang seorang laki-laki, karena dia salah satunya laki-laki itu kan, atau suami itu punya hak yang namanya mencerai. Ketika dia mencerai, mentalak istrinya, ya sebenarnya jatuh.
1: Sudah
0: kalau memang
1: jatuh
0: itu talak, sengaja, ya. Kalau memang itu sengaja. Tapi pada faktanya adalah banyak itu tidak sengaja, bahkan tidak tahu. Ya, jadi kalau sudah tidak sengaja, tidak tahu, bahkan hukum akibatnya seperti apa, itu kan nanti dikaji bisa saja ini tidak terjadi.
1: Gitu. Jadi memang tidak boleh kata-kata seperti ini dilontarkan dengan seenaknya. Betul. Apalagi khusus bagi laki-laki seperti itu, nggih Ustadz, nggih. Baik. Betul. Sudah terjawab ya Ibu Yaya, semoga cepat mendapatkan solusi lah dengan persoalan yang ada. Mungkin seperti yang tadi disampaikan oleh Ustadz, sering-sering lah ke konseling seperti itu ya, agar bisa dikuatkan dalam artian rumah tangga ini dapat tetap berjalan sebagaimana mestinya, seperti itu. Silakan Ustadz, mungkin bisa melanjutkan kembali kaitannya dengan topik kita pada pagi hari ini, monggo.
0: Ya, terima kasih. Yang pertama, masalah konseling ini memang kantor urusan agama, Kementerian Agama ini sudah banyak dan sudah mempersiapkan layan-layan terkait dengan bagaimana kita ikut serta membangun keluarga yang kita cita-citakan, keluarga yang berkualitas, sejahtera, sakinah, mawaddah, maslahah gitu ya. Nah, maka sebelum memang betul-betul terjadi perceraian, nah kita tidak sampai pendampingan ke perceraian tadi itu, tapi kita berupaya bagaimana keluarga ini selamat. Berikhtiar bagaimana pasangan ini, walaupun ada beratnya masalah yang dihadapi, nah dengan melalui mekanisme program-program pusaka sakina kalau di KUA itu, pusat layanan keagamaan, melalui konseling, mediasi dan advokasi ini bisa membantu masyarakat. Kenapa? Kita meyakini bahwa mungkin semuanya kita sadar bahwa rumah tangga ini adalah hal yang penting, nah, sebuah apa ya, madrasatul ula atau pendidikan awal untuk masa depan bangsa dan negara, terutama untuk keluarga dan anak-anak kita. Kalau sudah pendidikan awal ini kuat dan bagus, maka kita berharap cita-cita bersama kalau konteks berbangsa dan bernegara ya, yaitu Indonesia Emas 45 nanti kita terwujud, dan itu diawali dari keluarga seperti itu. Kemudian ada semacam kesadaran dari masyarakat atau dari pasangan suami istri dalam membangun bahtera rumah tangga, bahwa ketika sudah masuk kepada rumah tangga, maka siap dengan masalahnya. Dan ini sejak terjadi di awal. Jadi bukan karena siapa saja, termasuk keluarganya ustadz apa tidak ada masalah, ada. Keluarganya bukan ustadz apakah bebas dari masalah, ada. Setiap pasangan itu pasti ada masalah. Jadi dari awal saja kan, awalnya kan Nabi Adam di surga kan sendirian. Iya. Kemudian Nabi Adam itu minta pasangan, minta teman. Nah,

0: ketika ada teman itulah muncullah masalah sehingga sampai diturunkan ke bumi dengan apa ya, cerita singkatnya adalah pelanggaran ngambil buah huldi ya, dan sebagainya. Nah, sampai hari ini tetap namanya keluarga pasti punya masalah. Nah, masalah itu harus diselesaikan. Nah, dan seberat apapun, nah insya Allah dengan pendekatan ikhtiar yang dilakukan oleh Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama, ya penghulu dan penyulu yang ada di KUA terkait dengan tema-tema konseling, mediasi dan juga advokasi ini bisa memberikan bantuan yang baik dalam rangka untuk membangun ketahanan, artinya mengurangi perceraian dan juga menguatkan ketahanan, baik itu secara ekonomi, secara mental dan secara tentu secara agama spiritual seperti itu.
1: Oke, baik. Pendengar, seperti yang tadi saya sampaikan, kami masih menunggu untuk Anda yang ingin bergabung di line telepon 3366652. Namun Ustadz, mungkin kita bisa jeda sejenak sebelum kita melanjutkan kembali untuk topik kita pada pagi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pembahasan terkait dengan Kompak ini masih akan berlanjut, pendengar. Tapi jangan kemana-mana, tetap mendengarkan siaran kami. Kami akan kembali setelah beberapa pesan yang mau lewat.
2: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Kamu tahu, di balik selembar kain bernama jilbab, bukan hanya sekedar sebagai penutup kepala wanita muslim, tapi juga cerminan budaya dari tiap negara. Di Indonesia, modelnya beragam, dari segi empat, pasmina, sampai hijab instan, dengan warna dan motif yang kreatif. Berbeda lagi dengan Turki, gayanya lebih klasik dan modern, sering dipadupadankan outfit ala Eropa. Di Timur Tengah, seperti Arab Saudi, modelnya cenderung panjang, longgar, dan berwarna netral atau gelap. Sementara di Malaysia, gayanya hampir mirip dengan Indonesia, tapi lebih soft dan lebih elegan.

0: Baik pendengar, kita melanjutkan kembali untuk pembahasan di pagi hari ini berkaitan dengan konseling, mediasi dan pendampingan serta advokasi dalam upaya mewujudkan ketahanan keluarga. Kami masih membuka line telepon di 336652 untuk Anda yang ingin bergabung, kami persilahkan. Baik, monggo Ustadz, mungkin ingin menyampaikan kembali terkait dengan tema kita di pagi hari ini, silakan.
1: Terima kasih Mbak April. Saya hanya menguatkan kembali terkait dengan tema kita pada pagi hari ini bahwa rumah tangga yang akan kita bangun ini memang harus kita siapkan. Kemudian masalah yang akan terjadi ini harus betul-betul kita sadari. Tapi kalau kita tidak menyadari ini yang repot. Ini seakan-akan kok musibah terus. Padahal memang harus kita lewati nanti setelah kita jalani, ya fase-fase kita lewati nanti akan ada hikmah, ada manfaat. Oh ternyata inilah itu yang akan memperkuat hubungan dalam keluarga kita. Akan memperkuat ketahanan rumah tangga kita. Nah, setelah itu mari terus kita memperbaiki hubungan kita dengan pasangan kita masing-masing. Karena konflik, masalah itu terjadi biasanya karena sudah tidak terjadi kecocokan. Kemudian ada emosi di situ, ada trauma, ada gangguan dari orang ketiga. Kemudian ekonomi, apalagi ya yang umum terjadi. Hal-hal ini pasti kita lewati, gitu loh. Saya menegaskan pasti kita alami. Nah, ketika kita sampai kepada fase bahwa ada semacam persoalan, ada semacam ujian, ada problem dalam keluarga kita ini, jadi kita sudah siap untuk menyelesaikannya. Nah, kita siap menyelesaikannya. Tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Nah, itu yang pertama. Harapannya dengan catin atau ini kalau belum menikah namanya catin, kalau sudah menikah sudah suami dan istri, ini harapannya ketika tahu bahwa bagaimana kita menyelesaikan dengan konseling, bagaimana kita harus minta bantuan kepada orang lain, konflik yang terjadi dengan pasangan kita melalui cara mediasi, bagaimana penguatan terkait dengan hak kita, kesadaran hukum kita, maka perlu ada semacam pendampingan dari orang lain melalui jalan advokasi. Nah itu ada di program Pusaka Sakinah yang ada di kantor urusan agama. Nah itu bisa dimanfaatkan seperti itu. Minimal harapannya adalah kalau itu dipahami, kalau bersama-sama untuk terus menguatkan keluarga kita dengan masalah yang ada, harapannya adalah bisa menguatkan identitas kita. Yang namanya kompak tadi yang saya maksud, awalnya harus solid, bersatu, bisa kerjasama, terus terjalin gitu loh. Kenapa? Karena kaitannya dengan berpasangan itu kan kaitannya dengan emosi dan hubungan, Mbak ya. Nah itu sifatnya mukolib. Sekarang mungkin muncul seneng, besok saja tidak gitu. Dalam arti tidak itu banyak gangguan sehingga kita lupa dan sebagainya. Jadi harus terus dijaga, dikuatkan sehingga terus kita bisa istiqomah untuk menguatkan hubungan kompak ini. Dalam konteks kompak itu bersatu, bisa kerjasama, kita terus solid gitu. Melalui apa? Program-programnya yang disebut dengan tiga tadi, konseling, mediasi, dan advokasi. Itu harapan kami seperti itu.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Karena waktunya sudah terbatas Ustadz, mungkin sekiranya jenengan memberikan kesimpulan pada pagi hari ini, silakan.
1: Terima kasih. Bagaimana yang saya sampaikan tadi ya, tiga hal ini mungkin kesimpulannya. Pertama, mari kita yakini para pasangan kita bahwa keluarga adalah madrasah pertama untuk mewujudkan putra putri kita atau keluarga kita yang sakinah mawaddah warahmah. Maka tentu ini betul-betul kita perhatikan bahwa pentingnya berumah tangga melalui wasilah berkeluarga ini akan membantu akan menjadi perantara kita hidup bahagia di dunia dan kelak di akhirat, ada di keluarga. Yang kedua, sadari bahwa dari awal manusia memang bermasalah, keluarga memang bermasalah, dan sampai hari ini pun akan masalah. Jadi jangan dianggap ada masalah itu menjadi sebuah apa ya Pak ya, kiamat atau gimana gitu ya. Hadapi itu, pasti ada solusinya. Nah, solusinya salah satunya adalah ada program-program yang diberikan oleh pemerintah, oleh kantor urusan agama, kementerian agama, mungkin kementerian yang lain ya, nah, terkait dengan konseling, mediasi dan advokasi ini dimanfaatkan. Memang sampai hari ini masyarakat malu, Pak. Malu untuk datang menyampaikan, padahal itu bukan hal yang tabu. Kita justru ketika tidak paham, ketika tidak tahu, apalagi kaitannya dengan hukum, maka kita harus tanya kepada yang tahu, yang paham. Tentu kepada urusan rumah tangga, kantor urusan agama dan seperti itu. Kemudian yang ketiga, terkait dengan ketahanan keluarga, memang ini tidak hanya kewajiban negara untuk punya program-program yang solutif seperti ini, tapi juga menjadi kewajiban dan mari bekerjasama pemerintah dan kita semuanya bahwa pentingnya ketahanan keluarga ini. Dengan sampai kita menikah, kemudian ketika ada masalah di fase yang kedua ya, kita tidak kuat, akhirnya apa? Kita tidak sampai kepada tujuan kita melangsungkan pernikahan. Artinya berakhir dengan kegagalan atau perceraian. Seperti itu. Kita hindari abghadul halal indallah at-talaq. Seperti itu. Bukan berarti tidak boleh gitu ya, tapi upayakan kita hindari. Kenapa? Ada sesuatu yang tidak sempat kita bahas, kita selesaikan, kita ketahui, kita sadari, sehingga apa? Kita dengan emosi memutuskan, saatnya kita berpisah, sudah tidak ada kecocokan lagi, seperti artis seperti itulah, kurang lebih seperti itu. Ya, mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk kita semua dan penguatan terhadap keluarga kita masing-masing, terutama keluarga kita. Karena program ini, konseling, mediasi dan advokasi ini minimal, Pak ya, manfaat kepada dirinya sendiri, manfaat kepada keluarganya, syukur-syukur bisa bermanfaat kepada tetangganya, bisa manfaat kepada masyarakat sekitarnya, sehingga apa? Ketahanan terus kita perkuat, kita apa, kita jaga di kehidupan kita sehari-hari melalui keluarga. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz sudah sekiranya sudah hadir di studio Pro 1 RRI Jember untuk memberikan edukasi tentunya kepada masyarakat. Dan demikian pendengar untuk program acara Mutiara Pagi edisi hari ini lembar ketiga Agustus 2026 dengan tema kompak atau konseling, mediasi dan pendampingan serta advokasi dalam upaya mewujudkan ketahanan keluarga pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan ini tentunya menambah literasi, menambah pengetahuan tentunya bagi kita yang sudah berumah tangga untuk bagaimana tetap menjaga keutuhan rumah tangga demi keberlangsungan masa depan baik rumah tangga itu sendiri dan juga anak-anak kita ke depan. Sesaat lagi pendengar, kami akan hadirkan informasi dalam buletin berita pagi, rangkuman ya dari informasi-informasi yang disampaikan dari rekan-rekan yang bertugas di Tapal Kuda, dapat Anda ikuti tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Baju koko tak bisa dipisahkan dari umat muslim di Indonesia. Setiap acara keagamaan dan kegiatan ibadah, baju ini banyak dipakai umat muslim. Tidak hanya itu, dalam kegiatan sehari-hari, baju koko juga sering dipakai. Dilihat dari asal-usulnya, baju koko sebenarnya bukan baju asli dari Indonesia. Dalam sejumlah literatur disebutkan, baju koko merupakan hasil adopsi warga Betawi dari baju sehari-hari warga Tionghoa, yakni baju Tui Kim. Pemberian nama koko menurut budayawan Remy Silado, karena pada mulanya baju ini dipakai oleh engko-engko, sebutan untuk lelaki Tionghoa. Baju koko mulai marak dikenakan umat Islam Indonesia pada tahun 1980-an. Belakangan ada juga yang menyebut baju koko sebagai baju takwa.

0: Selamat pagi saudara pendengar Buletin Pagi RRI Jember hari ini Senin 3 Agustus 2026. Satreskrim Polres Bondowoso meringkus buron kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Jumlah bencana hidrometeorologi di Kabupaten Bondowoso mengalami peningkatan. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita PMK Bondowoso membantah tingginya angka kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dari Studio Pro 1 Lajan Panjatan 61 Jember, inilah buletin berita pagi selengkapnya bersama saya Prilia Purbasari. Baik pendengar, informasi pertama, Satreskrim Polres Bondowoso berhasil meringkus pelaku kasus pencurian kendaraan bermotor yang diketahui merupakan warga Kabupaten Lumajang. Pelaku berinisial AA 33 tahun sebelumnya masuk dalam daftar buron pihak kepolisian dengan kasus serupa. Hingga kini polisi juga memburu rekan pelaku berinisial AS yang merupakan warga Bondowoso dan berhasil kabur dari sergapan petugas. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
1: Satreskrim Polres Bondowoso berhasil menggagalkan aksi pencurian kendaraan bermotor di Kecamatan Kelabang, Kabupaten Bondowoso. Seorang pelaku sekaligus buron berinisial AA 33 tahun, warga Desa Dusun Kerajan, Desa Jenggrong, Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang, berhasil ditangkap setelah dilumpuhkan dengan tindakan tegas terukur karena mengancam petugas menggunakan senjata tajam. Sementara seorang rekannya berinisial AS, warga Kecamatan Grujukan, Bondowoso, kini masuk daftar pencarian orang. Kasatreskrim Polres Bondowoso Ibtu Wawan Triyono menegaskan, aksi pencurian itu terjadi pada Jumat 31 Juli lalu sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat di rumah seorang bidan Ike Wijayanti di Dusun Kaplingan, Desa Besuk, Kecamatan Kelabang.
2: Korban mendengar alarm dari kendaraannya berbunyi, akhirnya korban melihat bahwa sepeda dari korban dibawa oleh tersangka. Dan korban berteriak-teriak. Dan alhamdulillah di sekitar tersebut, di sekitar lokasi tersebut, ada anggota Resmob atau Kring Serse dari unit reaksi cepat yang melakukan pengejaran terhadap tersangka tersebut.
1: Menurutnya, pelaku AA bertugas mengeksekusi pencurian dengan merusak lubang kunci sepeda motor menggunakan kunci L yang telah dimodifikasi. Sementara rekannya menunggu di atas kendaraan sambil mengawasi situasi. Saat kejadian, anggota unit reaksi cepat Satreskrim Polres Bondowoso yang berada di sekitar lokasi langsung melakukan pengejaran. Dalam upaya penangkapan, pelaku AA mengacungkan sebilah celurit dan berusaha menyerang petugas. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti. Hasil penyelidikan menunjukkan AA merupakan pelaku yang telah masuk DPO Polres Lumajang dalam kasus serupa. Kepolisian juga menerima informasi bahwa pelaku diduga terlibat perkara curanmor di wilayah Polres Jember dan Polres Probolinggo. Sementara data resmi dari kedua wilayah tersebut masih dalam proses pelengkapan. Berdasarkan pengakuan tersangka, ia telah beberapa kali melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor di wilayah Lumajang, Jember, dan Bondowoso. Namun untuk wilayah Bondowoso, polisi masih mendalami kemungkinan keterlibatan tersangka dalam kasus lainnya. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
0: Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso mencatat jumlah bencana hidrometeorologi selama kurun waktu bulan Januari hingga Juni 2026 mengalami peningkatan jika dibanding tahun sebelumnya dengan periode yang sama. Dari total 195 kejadian selama kurun waktu tersebut didominasi oleh bencana banjir dan kekeringan. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Bondowoso mencatat sebanyak 195 kejadian bencana terjadi selama Januari hingga Juni 2026. Jumlah itu menunjukkan tren peningkatan dibanding periode sebelumnya dan didominasi bencana hidrometeorologi seperti banjir, cuaca ekstrim, kekeringan, hingga kebakaran hutan dan lahan. Kepala Pelaksana BPBD Bondowoso Kristianto Putro Prasojo mengatakan, bencana hidrometeorologi masih menjadi ancaman terbesar di Bondowoso. Secara nasional, jenis bencana itu juga mendominasi hingga sekitar 99% dari seluruh kejadian bencana.
3: Memang datangnya memang tidak sesering dari hidrometeorologi, tapi ketika terjadi juga bisa berkontribusi. Misalkan gempa bumi, gunung berapi, tsunami, itu juga punya dampak signifikan. Tapi secara fakta nasional, 99% bencana yang sering terjadi adalah hidrometeorologi.
1: Menurutnya, kondisi tersebut tidak dapat dihindari karena dipengaruhi perubahan iklim yang memicu cuaca ekstrim, banjir, dan maupun kekeringan. Oleh sebab itu, upaya yang harus dilakukan adalah meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat serta memperkuat langkah mitigasi. BPBD sendiri terus mengedukasi masyarakat agar memiliki kesadaran terhadap pengurangan risiko bencana. Selain edukasi, BPBD juga memperkuat kesiapan sarana dan prasarana. Memasuki musim kemarau, BPBD menyiapkan berbagai peralatan penanganan kebakaran lahan, tangki air, hingga armada distribusi air bersih untuk daerah terdampak kekeringan. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bondowoso membantah tingginya jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Berdasarkan hasil penelusuran pihak dinas terkait, sumber data yang diperoleh dan terpublikasi terjadi miskomunikasi dan akan dilakukan perbaikan. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
1: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana Dinsos P 3KB Bondowoso meluruskan informasi mengenai angka 147 kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang beredar di portal BPS. Angka itu bukan menunjukkan jumlah kasus KDRT yang ditangani, melainkan jumlah perkara perceraian yang menjadikan KDRT sebagai faktor penyebabnya. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Dinsos P 3KB Bondowoso Hafidatul Laili mengatakan, pihaknya melakukan penelusuran setelah menerima konfirmasi dari berbagai pihak. Ia mengaku sempat terkejut ketika melihat angka tersebut karena tidak sesuai dengan data yang dimiliki Satgas PPA. Berdasarkan data BPS, jumlah perkara perceraian yang dipicu faktor KDRT mencapai 147 kasus. Sementara data penanganan kasus KDRT Dinsos P 3KB bersama Satgas PPA menunjukkan angka yang jauh lebih rendah.
4: Itu yang ditanya ke kami itu, dan kami cross-check, kebetulan juga ada dari DPRD juga yang konfirmasi ke kami perihal tersebut. Dan setelah kami telusuri, di situ kan sumbernya itu BPS Jatim ya. Kami komunikasi dengan BPS Bondowoso dan mereka juga menyampaikan bahwa yang disampaikan di portal mereka, di web mereka itu sumber datanya dari PA. Jadi bukan kasus KDRT, tetapi KDRT yang mana menjadi faktor penyebab perceraian.
1: Pada 2024 lalu tercatat 16 kasus, tahun 2025 sebanyak 10 kasus, sedangkan hingga Juni 2026 sudah terdapat 13 kasus KDRT yang ditangani. Meski begitu, Hafidatul Laili menilai tren pelaporan kasus KDRT mengalami peningkatan. Menurutnya kondisi tersebut bukan semata-mata menunjukkan meningkatnya angka kekerasan, tetapi juga tumbuhnya keberanian korban untuk melapor. Ia menjelaskan bentuk KDRT yang ditangani tidak hanya berupa kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan psikis atau mental yang dialami korban. Dalam penanganan, Dinsos P3KB bekerjasama dengan Polres, Kejaksaan, hingga Pengadilan Negeri. Setiap laporan yang melibatkan perempuan dan anak akan dikoordinasi untuk memastikan korban memperoleh layanan lanjutan seperti pendampingan psikologis maupun kebutuhan visum psikiatri. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
0: Pendengar, sebanyak 176 peserta dari dalam dan luar negeri mengikuti Exploration Camp Competition Taman Nasional Meru Betiri 2026 di kawasan Pantai Bandi Alit, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian Road to Hari Konservasi Alam Nasional atau HKN 2026 tersebut berlangsung selama 5 hari dengan mengusung edukasi dan kepedulian terhadap konservasi alam. Ketua Panitia EZZ 2026 Yuda Kuncara mengatakan kegiatan di, diikuti 44 tim dengan total 176 peserta. Dari jumlah tersebut, 168 peserta berasal dari dalam negeri dan 8 peserta merupakan peserta mancanegara. Komposisi peserta terdiri dari 123 laki-laki dan 53 orang perempuan. Peserta berasal dari berbagai wilayah termasuk penggiat alam terbuka, akademisi, dan komunitas eksplorasi. Menurut Yuda, peserta mancanegara dalam kegiatan tersebut berasal dari sejumlah negara, diantaranya Pakistan, Bangladesh, Ghana, dan Thailand. Para peserta akan menjalani rangkaian eksplorasi melalui 3 etape, yakni Bandi Alit menuju Teluk Meru, Teluk Meru menuju Teluk Permisan, serta Teluk Permisan menuju Sukamada. Pendengar, pengurus perguruan pencaksilat di Banyuwangi diminta terus menjaga kerukunan dan memperkuat sinergi agar iklim keamanan daerah tetap kondusif. Stabilitas tersebut dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kepercayaan wisatawan dan mendukung perkembangan sektor pariwisata Banyuwangi. Ketua Pengurus Provinsi Ikatan Pencaksilat Indonesia Jawa Timur, Bambang Haryo Soekartono, yang juga anggota Komisi 7 DPR RI, mengatakan potensi konflik antar perguruan harus dicegah melalui komunikasi dan pembinaan yang berkelanjutan. Menurutnya, pendengar, Banyuwangi sebagai daerah tujuan wisata membutuhkan situasi yang aman dan nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan. Pesan tersebut disampaikan BHS saat melantik pengurus Kabupaten IPSI Banyuwangi periode 2026 hingga 2030 di Gor Ponpes Minhayutulap, Desa Sumber Beras, Kecamatan Muncar. Dan kesempatan itu Pemprov IPSI Jawa Timur juga menyerahkan bantuan sarana latihan berupa samsak dan body protector untuk pendukung pembinaan atlet pencak silat Banyuwangi. Pendengar, buletin pagi ini disiarkan Pro 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau InJourney berkomitmen mendukung pengembangan Banyuwangi sebagai destinasi wisata berkelas internasional. Dukungan tersebut mencakup penguatan penyelenggaraan event, promosi destinasi, hingga peningkatan konektivitas penerbangan. Komitmen itu disampaikan oleh Direktur Utama InJourney, Maya Watono, bersama Direktur Utama Angkasa Pura Muhammad Rizal Pahlevi bertemu Bupati Banyuwangi Ibu Fiestiandani di Pendopo Sabah Swagata, Jumat 31 Juli 2026. Pertemuan tersebut menjadi langkah awal penyusunan strategi bersama untuk meningkatkan daya saing pariwisata Banyuwangi di pasar global. Direktur Utama InJourney, Maya Watono, menilai Banyuwangi memiliki model kuat sebagai destinasi wisata kelas dunia. Menurutnya, kekayaan alam, budaya kuliner, serta kreativitas daerah menjadi fondasi yang penting untuk menarik lebih banyak wisatawan domestik maupun mancanegara. Pendengar, Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2B Situbondo Jawa Timur panen raya jagung super hibrida di atas 3 hektar lahan milik Perhutani KPH Bondowoso. Hasil panen sekitar 20 ton. Kepala Rutan Kelas 2B Situbondo Suwono mengatakan panen yang dilakukan itu berada di lahan Perhutani di Kecamatan Arjasa yang dikerjasamakan dengan Rutan Situbondo. Suwono mengemukakan penanaman jagung ini selain untuk pembinaan kemandirian warga binaan, juga untuk mendukung ketahanan pangan yang merupakan program prioritas Presiden untuk menjaga swasembada pangan. Kegiatan panen dipimpin langsung oleh Kepala Rutan Situbondo Suwono bersama jajaran petugas dan warga binaan. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan tertib dan penuh semangat. Pendengar, kegagalan berulang tidak menyurutkan langkah Letda Laut P. Muhammad Rizky Wira Utama Baihaki Putra mengejar cita-cita menjadi perwira TNI. Setelah 8 kali gagal mengikuti seleksi Akademi Kedinasan Pemuda Selar Rogo Jambi, itu akhirnya diterima di Akademi Angkatan Laut dan lulus sebagai lulusan terbaik tahun 2026 dengan meraih penghargaan Adi Makayasa. Penghargaan tersebut disematkan Presiden Prabowo Subianto pada upacara prasetya perwira TNI dan Polri tahun 2026 di Istana Merdeka, Jakarta. Kisah perjuangannya disampaikan saat bertemu Bupati Banyuwangi Ibu Fiestiandani di Long Pelayanan Publik Pemkab Banyuwangi. Alumni SMA Taruna Nusantara angkatan ke-27 itu mengawali perjuangannya pada 2019 dengan mendaftar ke Akademi Militer namun gugur pada tahap pantukir. Dua kali mencoba masuk Akademi Kepolisian juga belum berhasil. Sempat menjalani kuliah di Malang selama 2 semester. Rizky kembali mengikuti seleksi pada 2023 dan memilih Akademi Angkatan Laut atas saran orang tuanya. Baik pendengar, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga.
5: Berita olahraga Pro 1, kanal inspirasi.
0: Pendengar, Indonesia kembali menjadi tuan rumah ajang Taekwondo Internasional setelah hampir 2 dekade. Sebanyak 531 atlet dari 36 negara akan berpartisipasi pada Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026. Demikian disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar Taekwondo Indonesia atau PBTI, Legend TNI Richard Tampu Bolon. Menurut dia, ini membuktikan kesiapan Indonesia menggelar turnamen taekwondo tingkat internasional. Richard juga berharap penyelenggaraan kejuaraan ini memperkuat citra Indonesia sebagai destinasi sport tourism yang penting di dunia. Menurut dia, Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah setelah memenangkan proses bidding yang berlangsung ketat. Menurut dia, kepercayaan dari Asian Taekwondo Union menjadi tanggung jawab besar yang harus dijaga. Karena itu PBTI bersama berbagai pihak berupaya memastikan kejuaraan berjalan sukses sesuai standar internasional. Pendengar, ganda putri Indonesia Leo Roli Kernando Daniel Martin keluar sebagai juara Taipei Open 2026. Leo Daniel sukses menuntaskan perlawanan dari unggulan 5 asal Malaysia, Aronsha Aron Tai, straight set dengan skor akhir 2-3, 2-1, 2-1, 19. Pertandingan berlangsung selama 42 menit di lapangan 1 Taipei Arena pada Minggu 2 Agustus 2026. Sejak game pertama, permainan sudah berlangsung dengan sangat ketat. Pertahanan tangguh dan pukulan cepat nan keras dari pasangan Malaysia memaksa Leo Daniel untuk bermain aman dan penuh kehati-hatian. Rally-rally panjang mewarnai jalannya pertandingan dan jual-beli poin sering terjadi hingga poin-poin krusial. Leo Daniel sempat berhasil mencatatkan 7 poin secara beruntun untuk merubah kedudukan dari 9-12 menjadi 16-12. Akan tetapi ganda Chia Tai berhasil kembali menyamakan kedudukan dan bahkan mencuri match point. Pendengar, sebelum kita akhiri perjumpaan dalam buletin berita pagi, kita ikuti komentar RRI dengan topik ketika asap menjadi warisan kelalaian di balik karhutlah yang disusun dan dibacakan Hidayat.

Selamat pagi. Setiap musim kemarau, negeri ini kembali disuguhi dengan pemandangan yang seharusnya sudah lama menjadi sejarah, yakni hutan terbakar, kemudian lahan gambut mengeluarkan asap pekat, langit berubah kelabu, dan masyarakat kembali dipaksa untuk menghirup udara yang membahayakan bagi kesehatan. Kebakaran hutan dan lahan seolah telah menjadi rutinitas tahunan yang terus berulang tanpa solusi yang benar-benar menyentuh persoalan paling fundamental. Padahal, dampaknya tidak pernah berhenti pada kawasan yang terbakar. Karhutla selalu menghadirkan efek domino yang menjalar ke berbagai sektor kehidupan, mulai dari kesehatan, pendidikan, ekonomi lingkungan, hingga hubungan antar wilayah, bahkan antar negara. Ironisnya, setiap kali kebakaran terjadi, perhatian publik lebih banyak tertuju pada upaya pemadaman. Helikopter diterbangkan, hujan buatan dilakukan, ribuan personil dikerahkan, sementara penyebab utama kebakaran justru kembali tenggelam bersama padamnya api. Padahal, sebagian besar kebakaran bukanlah bencana alam murni, melainkan buah dari kelalaian manusia. Lemahnya pengawasan, pembukaan lahan dengan cara membakar, serta penegakan hukum yang belum memberikan efek jera. Padahal konstitusi sudah jelas mengatur, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau PPLH. Namun fakta di lapangan, penegakan hukum pun masih menyisakan pekerjaan rumah yang cukup besar. Tidak sedikit kasus kebakaran yang berakhir tanpa kejelasan siapa pelaku sebenarnya. Jika ada pelaku kecil yang diproses, publik tetap mempertanyakan, apakah aktor-aktor besar yang memperoleh keuntungan dari pembukaan lahan ilegal benar-benar telah dimintai pertanggungjawaban? Tanpa keberanian dengan menindak siapapun yang terbukti bersalah, kebakaran hutan dan lahan akan terus menjadi praktik yang dianggap lebih murah daripada pengelolaan lahan secara bertanggung jawab. Asap yang dihasilkan karhutla bukan sekedar mengganggu jarak pandang. Ia membawa ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat. Rumah sakit dipenuhi penderita infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Anak-anak menjadi kelompok paling rentan, lansia kesulitan bernafas. Sementara kualitas hidup masyarakat menurun drastis. Ketika udara berubah menjadi racun, sesungguhnya yang sedang dipertaruhkan adalah hak dasar setiap warga negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat. Dari sisi ekonomi, kerugian yang ditimbulkan jauh lebih besar daripada biaya pencegahannya. Aktivitas penerbangan terganggu, sektor transportasi melambat, wisatawan membatalkan perjalanan, hasil pertanian menurun, dan pelaku usaha kecil kehilangan pelanggan. Dalam hal ini, negara mengeluarkan anggaran cukup besar untuk pemadaman, rehabilitasi lahan, hingga pelayanan kesehatan. Semua biaya itu pada akhirnya menjadi beban publik yang sebenarnya dapat dihindari apabila pencegahan pun juga dapat dilakukan secara serius. Dan yang tidak kalah mengkhawatirkan adalah kerusakan ekologis yang membutuhkan waktu puluhan bahkan ratusan tahun untuk dipulihkan kembali. Hutan yang terbakar kehilangan fungsi sebagai penyerap karbon, habitat satwa liar musnah, keanekaragaman hayati menurun, dan lahan gambut pun yang rusak justru semakin mudah terbakar kembali. Akibatnya, perubahan iklim semakin sulit dikendalikan karena emisi karbon yang dilepaskan ke atmosfer terus meningkat. Dalam konteks ini, karhutla bukan lagi sekedar persoalan lokal, melainkan ancaman secara global. Sayangnya, pola penanganan yang dilakukan selama ini masih didominasi oleh pendekatan reaktif saja. Pemerintah bergerak cepat ketika api sudah membesar, tetapi pengawasan terhadap kawasan rawan, edukasi masyarakat, restorasi gambut, serta penguatan sistem peringatan dini belum benar-benar berjalan secara optimal. Siklus ini terus berulang setiap tahun, seolah bangsa ini hanya mahir dalam hal memadamkan api, tetapi gagal mencegah munculnya atau potensi titik api baru. Nah, sekarang sudah saatnya paradigma penanganan karhutla benar-benar diubah.
pencegahan harus menjadi prioritas utama, bukan sekedar slogan. Pemerintah perlu memperkuat sistem pemantauan berbasis teknologi, mempercepat restorasi kawasan gambut, meningkatkan patroli terpadu, memberdayakan masyarakat desa sekitar hutan sebagai garda terdepan pencegahan kebakaran, sekaligus memastikan seluruh pelaku usaha mematuhi kewajiban menjaga konsesi mereka. Di sisi lain, masyarakat juga harus meninggalkan praktik membuka lahan baru dengan cara membakar yang selama ini dianggap cepat dan murah. Tetapi ingat, di balik itu semua bisa menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar dan kita rasakan bersama. Sekian komentar, selamat pagi.

Dengar tuntas sudah informasi yang dihimpun tim redaksi dalam buletin pagi hari ini. Saya Aplia Perbasari bersama rekan operator Isman serta seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jember Pagi Ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, pagi hari ini kami hadir kembali untuk serangkaian informasi yang siap untuk kami hadirkan di tengah kesibukan Anda mengawali hari yang cukup padat ini, pendengar, karena ini merupakan hari Senin ya. Hari Senin ini tentunya sudah banyak agenda yang perlu untuk Anda lakukan dan semoga diberikan kelancaran. Namun sebelumnya kita akan mengajak Anda untuk mempertahankan semangat Anda terlebih dahulu dengan menghadirkan beberapa atau memperdengarkan beberapa lagu tentunya sebelum saya bagikan untuk informasi pada pagi hari ini.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Bojonegoro. Gendeng Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gendeng cilik atau gendeng kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gendeng ini polanya mendasari gendeng-gendeng Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gendeng ini disebut sebagai gendeng dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gendeng dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gendeng lain dengan sak. Contoh, gendeng ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendengnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

ada kabar gembira mendengar karena harga Pertamax turun menjadi Rp15.950 per liter mulai 1 Agustus kemarin. Ini setelah penyesuaian berkala ya. Jadi penyesuaian ini juga menurunkan harga Pertamax Turbo dan juga Pertamax Green 95. Sementara Pertamina Dex serta Dex Lite ini tetap mendengar ya. Jadi PT Pertamina Patraniaga ini menyesuaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi mengikuti ketentuan pemerintah yang berlaku, dan kebijakan tersebut mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan juga nilai tukar rupiah serta daya beli masyarakat. Jadi penyesuaian harga ini berlaku untuk wilayah dengan pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar 5%, dan wilayah tersebut Tentunya mencakup DKI Jakarta sebagai salah satu daerah penerapan harga BBM non-subsidi terbaru. Jadi pada Sabtu 1 Agustus 2026 pendengar, Pertamina Patraniaga ini melaporkan penyesuaian harga BBM non-subsidi secara berkala, dan perusahaan menyatakan langkah tersebut juga mendukung terjaganya ketersediaan pasokan BBM nasional bagi masyarakat. VP Corporate Communication PT Pertamina Patraniaga, Kitty Andora, menjelaskan penyesuaian harga ini mengikuti ketentuan pemerintah yang berlaku pendengar. Penyesuaian ini turut mengacu rata-rata harga minyak dunia dan juga perkembangan nilai tukar rupiah selama periode evaluasi. Jadi untuk harga Pertamina harga Pertamax Turbo ini turun ya dari Rp19.300 jadi Rp18.300 per liter pada penyesuaian terbaru ini. Dan Pertamax Green 95 ini juga turun dari Rp17.000 menjadi Rp16.600 per liternya. Nah pendengar, masyarakat ini diharapkan dapat memanfaatkan berbagai promo tentunya melalui aplikasi My Pertamina ya, untuk pembelian BBM non subsidi, karena program tersebut mencakup cashback, harga lebih hemat, dan bonus loyalty point melalui metode pembayaran tertentu. Dan informasi ini kami kutip dari rri.co.id. pendengar, semoga bermanfaat tentunya ya. Informasi kali ini membawa kabar baik bagi Anda yang suka mobile di seputaran kota maupun di luar kota seperti itu, karena ini memang jadi hal yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat seperti itu. Baik, informasi berikutnya pendengar, kami akan menyuguhkan dari berbagai wilayah di tanah air terangkum dalam Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta sesaat lagi, tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah. Akur.
4: Menguap sering dianggap tanda mengantuk. Tapi sebenarnya fungsi menguap lebih kompleks dari itu. Para peneliti percaya bahwa menguap membantu mendinginkan otak. Saat kita lelah, stres atau kurang fokus, suhu otak bisa sedikit meningkat. Dengan menarik nafas dalam saat menguap, aliran udara dan darah meningkat, membantu menstabilkan suhu dan membuat kita sedikit lebih segar. Yang unik, menguap itu menular. Melihat orang lain menguap, bisa memicu kita ikut menguap. Jadi, lain kali, kalau kamu menguap saat rapat atau di kendaraan umum, jangan langsung ngerasa bersalah. Itu bukan sekadar ngantuk. Itu cara tubuh menjaga keseimbangan otak.

0: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro3 Jakarta.
1: Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh mangrove for coastal resilience.
3: Pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 3 mobil BPBD untuk suplai air.
1: Ibu Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Pedang. 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangkaian serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Ibu Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Program ini menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 32.634 hektar dan menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Reporter RRI IKN Andreas Trisno melaporkan.
4: Kementerian Kehutanan Republik Indonesia resmi meluncurkan program Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR sebagai langkah memperkuat ketahanan pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Acara peluncuran yang dirangkai dengan media gathering selama 3 hari ini berpusat di Plaza Timur Bhinneka Tunggal Ika, kawasan inti pusat pemerintahan KIPP Ibu Kota Nusantara. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan sekaligus Eksekutif Direktur M4CR, Dr. Muhammad Zainal Arifin mengatakan, Kalimantan Timur menjadi wilayah prioritas karena mendapat alokasi rehabilitasi mangrove hampir 12.000 hektar atau lebih dari 30% dari total nasional. Ia menyebut rehabilitasi mangrove yang didanai Bank Dunia itu akan dilakukan di areal seluas 32.634 hektar sehingga menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia.
2: Perlu diketahui 32.634 hektar ini adalah proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh Mangrove for Coastal Resilience. Dan Kalimantan Timur, OIKN termasuk di dalamnya, itu harus menyelesaikan hampir 12.000. Jadi mungkin sekitar berapa persen itu, Pak?